0: Dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
2: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
8: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tunudan sebagai lokasi transit para jemaah haji, belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tunudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nah, bila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI tersebut.
9: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
8: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia,
11: ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
11: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
13: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
14: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
15: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
16: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali saya Sofyan bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Palu Menyapa di hari Senin 1 Juni ini. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengulas terkait dengan penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Mengingat juga pada hari ini merupakan momentum hari lahir Pancasila, mengingat di era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, derasnya arus globalisasi, hingga maraknya penyebaran informasi di media sosial, tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tentu semakin kompleks. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita di studio Programa 1 RRI Palu sudah kedatangan akademisi, yakni Bapak Christian Tinjabate. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Christian. Iya, gimana kabarnya,
1: salam
0: Pak?
1: Pancasila.
0: Salam Pancasila. Gimana kabarnya Pak pagi ini? Sebelum ke kantor, sebelum ke sini, kemana tadi Pak?
1: Ya biasa lah, pagi-pagi itu kita memang kebetulan hari ini kalau saya nggak salah hari libur ya.
0: Iya, hari libur tanggal merah.
1: Saya mengikuti obrolan dari pagi. Sesudah itu baru kesini.
0: Berarti sudah dengar masukan-masukan dari masyarakat ini, Pak ya?
1: Anda,
0: iya.
1: Saya ikut aktif biasa juga, cuma pendengar. Tapi tiap pagi itu dari pagi selalu itu yang saya dengar.
0: Oke. Nah, berkaitan dengan itu Pak, ini kan momentum hari lahir Pancasila 1 Juni ya 2026. Bagaimana sih Bapak melihat posisi Pancasila saat ini sebagai pemersatu bangsa Indonesia, Pak?
1: Baik, ya. Makasih para pemirsa, para pendengar dari Pro 1 Palu, Sulawesi Tengah, saya berada. Kita hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila.
0: Yeah.
1: Jadi sesuai dengan tema yang diangkat oleh pemerintah hari ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Jadi ditambahkan pondasi perdamaian dunia. Kita bersyukur bahwa kelihatannya nilai-nilai Pancasila ini sudah banyak, walaupun mereka apa namanya tidak secara implisit itu
2: di dalam ideologi negara-negara lain itu, tetapi mereka melaksanakan apa yang nilai-nilai yang dilaksanakan Pancasila di Indonesia, dan mereka sangat kagum. Dan tentu sebagai sebuah bangsa kita juga harus kagum dan berterima kasih kepada para the founding father yang sudah merumuskan ideologi Pancasila ini menjadi sebuah ideologi negara.
0: Yeah.
2: Yang kalau tidak salah ini sudah ke 81 tahun.
0: Yeah, betul.
2: Sesudah kita merdeka. Nah, kalau kita bicara soal tema tadi itu, memang Pancasila ini kan ada dua momentum yang sangat terkait. Yang pertama lahirnya, kedua nanti 30 September hari kesaktian.
0: Yeah.
2: Nah, itu ceritanya kenapa dia sakti.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Ya tentu kalau kita bicara sakti, itu seperti orang yang punya ilmu pengetahuan.
0: Yeah.
2: Dia punya keterampilan, dia punya skill lah, hingga bisa mengalahkan yang lain-lain. Nah, tapi itu tema lain. Tapi kita bicara hari ini hari lahirnya. Jadi saya kira sebagai sebuah ideologi, memang Pancasila ini bukan sesuatu yang lahir seperti orang bilang jatuh dari langit. Jadi ada apa namanya, ada hubungan sebab akibat. Sehingga kalau kita bicara dari, kalau kita bicara prosesnya, pasti semua orang sudah belajar Pancasila itu tentang bagaimana proses dia lahir sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juli dan diakui oleh pemerintah sebagai hari nasional, itu Kepres 24 kalau tidak salah tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Memang cukup lama, tapi sudah diakui sebagai hari nasional. Nah, jadi kalau kita lihat rangkaian peristiwa ini, jadi saya selalu mengatakan kita harus bicara Pancasila itu, kenapa dia memang betul-betul sekarang itu menjadi apa ya, kalau ada istilah perasaan memiliki dari seluruh rakyat Indonesia terhadap ideologi ini. Ya, jadi sebuah ideologi itu dulu anunya yang harus kita lihat, bagaimana sampai sebuah ideologi itu kemudian memiliki legitimasi yang kuat. Ya, ada dua, de facto, de jure. Kalau kita bicara de jure itu yang paling, bukan yang sesuatu yang sangat urgen, karena apa? Pancasila itu ya yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita itu, saya selalu menyebut itu dia lahir dari sebuah realitas ya, faktual yang ada di bumi Indonesia. Kalau kita lihat dari rumusannya 1 sampai 5, itu kan sesuatu yang apa yang diangkat dari apa, saya selalu menyebut Pancasila itu lahir dari 3 realitas bangsa kita.
0: Okay.
2: Yang tidak bisa dibantah, realitas itu sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang mengawang-awang ya, itu mohon maaf. Sesuatu kondisi yang faktual, yang nyata, yang ada, yang pernah kita alami. Coba kita lihat. Kalau kita lihat apa apa nanti kita sampai pada bagaimana caranya ini kita bicara soal supaya Pancasila itu menjadi apa, melembagakan itu dalam seluruh bangsa kita. Nah, itu nanti pada soal kebijakan pemerintah dan seterusnya. Tapi Pancasila sebagai sebuah ideologi yang lahir dari 3 realitas Indonesia itu yang tidak, yang berbeda dengan negara lain, ya tentu saja negara lain itu punya kapitalisme, punya
0: ya.
2: Mereka punya realitas yang berbeda. Nah, kalau kita coba baca, coba lihat. Saya selalu mengatakan apa itu yang pertama, sila pertama. Jadi ada 3 ya realitas yang terjadi di kita itu kaitannya realitas teologis, realitas kultural, realitas demografis dan geografis. Itu 4 realitas itu, itulah yang kemudian oleh para pendiri bangsa kita itu merenungkan bagaimana sesuatu yang ada ini kita angkat,
0: dijadi satukan
2: sebuah ideologi yang lahir dari apa, kondisi yang pernah kita alami. Itu yang saya sebut realitas. Realitas kalau kita lihat realitas teologis, ya memang kita ini agama memang tidak turun di Indonesia, tapi dibawa oleh para penyiar-penyiar agama.
0: Betul.
2: Masuk ke kita. Islam pertama, Hindu, Kristen, Buddha masuk ke Indonesia, menyebar. Nah, kemudian menyebarlah agama-agama di seluruh Indonesia, ya di mereka.

0: apa sila kedua apa?
1: Kemanusiaan.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mm-hmm. Bisa nggak realitas historis kita pernah dijajah?
1: Iya.
0: Dijajah oleh bangsa lain. Di mana ada negara yang beradab? Coba Anda lihat sekarang ini di mana itu di Timur Tengah.
1: Mm-hmm.
0: Kasihan kan orang yang baku jajah itu tidak beradab. Sehingga kita kadang-kadang sudah luar biasa ini manusia-manusia di dunia. Kita itu nggak mau karena kita pernah dijajah oleh bangsa asing berapa puluh tahun.
1: Ratusan tahun.
0: Kalau kita pernah hidup di sana, Pak. Cuma kita dengar cerita, anak-anak muda ini kalau dia tidak tahu cerita bahaya betul. Itu kasihan kita punya nenek moyang itu, kita dijajah di tidak beradab. Makanya kita taruhlah itu sila kedua. Buktinya apa? Kita di pembukaan Undang-Undang 45 bahwa penjajahan di muka bumi
1: harus dihapuskan.
0: Hapus. Itu kata preambul itu lahir dari kondisi realitas kita. Kita tidak menerima penjajahan.
1: Secara historis, Pak, ya.
0: Iya, realitas historis. Nah, kita taruhlah itu. Kita tidak menerima penjajahan,
1: Pak. Ya,
0: apapun alasannya. Nah, itu cara singkat ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang ketiga, apa?
1: Persatuan.
0: Persatuan, realitas geografis. Coba kita lihat Indonesia berapa pulau. Seribu berapa pulau ini Indonesia?
1: Ribuan pulau.
0: Nah, itu kan kalau kita tidak jaga Indonesia ini, bisa pecah. Makanya para pemikir-pemikir kita bagaimana menyatukan Indonesia ini dalam satu negara kesatuan. Karena kita ribuan pulau, Pak, realitas geografis. Iya kan? Maka lahir persatuan
1: Indonesia.
0: Indonesia dengan kemudian di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kita lihat itu negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati.
1: NKRI itu harga mati ya.
0: Itu karena realitas kita, Pak. Tidak bisa negara ini negara federasi. Itu sejarahnya, sehingga ada di sila ketiga. Iya kan? Persatuan, ya. Kemudian adat dan budaya, kultural kita. Kita ini bangsa yang diktak, ya. Kita orang bilang Indonesia ini luar biasa, Pak. Dia punya suku 1100 lebih lah. Kan itu Tuhan punya kehendak kuasa memberikan kita suku-suku ini. Kenapa kita harus menolak itu? Karena kita tidak pernah meminta menjadi Indonesia yang bersuku-suku ini. Itu otoritas Tuhan yang bersifat given. Kita terima sebagai sebuah kekayaan bangsa, kita hargai, kita rawat suku-suku itu, maka di dalam negara kesatuan republik itu include di dalam kita mengembangkan apa itu filosofi apa yang kita sering dengar itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda tapi
1: tetap satu.
0: Bayangkan kita ini, Pak, di mana ada ideologi yang kayak begitu? Tidak gampang loh, saya menyebut ini luar biasa. Para pemikir bangsa kita dulu itu bisa sampai ke situ, Pak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita cerita panjang. Tapi itulah kira-kira intinya. Yang keempat, apa? Kerakyatan yang dipimpin. Kita demokrasi, Pak. Tapi bukan demokrasi ayah barat.
1: Yeah.
0: Apa kita punya demokrasi, Pak? Bapak tahu di desa-desa itu? Di situ kita kan lebih menekankan kepada asas musyawarah kegotong royongan. Karena histori kultural kita itu adalah bangsa yang berbudaya kebersamaan, gotong royong. Kalau ada persoalan itu, kita bicarakan baik-baik, mengambil keputusan, bukan kayak di negara-negara barat, walaupun sekarang sudah mulai masuk, kalau tidak setuju voting. Tapi sebenarnya kita tidak benar mengenal voting ya, dalam istilah budaya kita.
1: Kita mufakat.
0: Iya, kita bisa bicara baik untuk apa namanya, mencari jalan keluar yang baik, yang kalah tidak dikalahkan, yang menang tidak merasa. Tapi begitulah budaya bangsa kita. Jadi Anda lihat di desa-desa kita itu, di Kaili ini ada artinya pogombo,
1: betul.
0: Ada bantaya itu di mana itu di desa-desa lain itu ada banyak ruang-ruang di mana orang-orang tua kita dulu kalau ada persoalan dibawa di situ di musyawarah. Jadi kita ini luar biasa, Pak. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, inilah cita-cita negara bagaimana mewujudkan keadilan sosial ini. Nah, saya kira kalau kita lihat, kita sadar tentang ini, saya menganggap ini legitimasinya kuat. Sehingga muncullah perasaan memiliki. Karena sebuah ideologi itu kalau dia tidak diangkat dari sebuah realitas yang tumbuh, itu tidak akan ada di, tidak ada sense of belonging, ya. Nah, memang kalau kita lihat dalam perjalanan, ya itu kita sudah tahu semua bahwa Pancasila ini bagaimanapun dalam proses dia berhadapan dengan berbagai apa, kondisi yang saya sebut eksternal dan internal dulu. Saya kira pemerintah di zaman Orde Baru kalau kita bicara yang begini ini selalu orang bilang teringat bagaimana melembagakan. Istilah melembagakan itu menanamkan nilai-nilai itu.
1: Pancasila ya.
0: Iya, tadi kita sudah ngomong-ngomong di luar. Kalau dia tidak ditanam dengan baik ibarat pohon maka buahnya kurang bagus. Nah, ini persoalan kita bagaimana melembagakan, menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mereka paham sadar tentang ideologi itu, Pak. Nah, saya kira sementara situ.
1: Tapi Pak, ini kan melihat di dunia generasi muda sekarang ini kan banyak sekali masuk pikiran-pikiran barat seperti contoh Marxisme.

0: yeah. pikiran kiri. Nah itu Bapak melihat apakah sebagai ancaman untuk apa legitimasi dari Pancasila itu, ancaman? Nah,
1: memang betul Pak, saya sebut katakan kita ini tidak berdiri di ruangan hampa.
0: Iya.
1: Kita ada di tengah-tengah percaturan global yang sekarang ini sudah tidak ada lagi sekat. Apalagi ditambah, saya pernah dulu mengatakan bahwa berbahaya kalau sebuah bangsa itu kehilangan ideologi.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Ini ibarat kapal mau kemana?
0: Iya, iya.
1: Ya? Ya.
0: Tidak ya, punya pegangan ya?
1: Iya, tidak ada. Ya, Pancasila itu kan disebut sebagai way of life, pandangan hidup, way of thinking, pandangan berpikir orang Indonesia, way of action, cara bertindak. Jadi ya aja. Jadi kalau kita sudah memahami Pancasila itu dari 1 sampai 5 lalu itu diwujudkan dalam implementasi kebijakan dalam praktek, itulah Pancasila itu pasti akan orang melihat lah itulah wujud dari Pancasila. Memang kita sekarang ini ada dalam persoalan bagaimana mewujudkan praktek itu dalam kehidupan sehari-hari, itu tantangan. Nah kalau kita bicara tadi ancaman, jadi dulu pernah kan kita setelah reformasi, masih ingat nggak setelah kita reformasi?
0: Iya ya.
1: Para reformis itu menganggap segala sesuatu yang dibuat oleh yang lama itu tidak ada yang baik.
0: Iya kan?
1: Termasuk ini sejarahnya Pancasila sampai sekarang dipersoalkan itu. Karena termasuk P4, mungkin Ade, Mas Sofyan tidak mengalami itu. Kalau saya ini kan generasi yang lahir di zaman pemerintah Orde Baru dulu. Kita dulu ada istilahnya pelembagaan Pancasila itu melalui P4, BP7. Dan sekarang, dan kalau mau masuk di SMA atau perguruan tinggi ada pola-pola sekian. Itu cara yang bagus. Ya, jadi cara yang bagus sebenarnya. Cuman waktu itu orang kecewa dengan Pancasila itu karena tidak sesuai apa yang dibicarakan itu dengan kenyataan.
0: Itu
1: yang jadi masalah.
0: Iya, betul.
1: Dan saya kira di situ orang lalu istilahnya meledek. Ngapain Pancasila mereka saja? Contohnya, ya tadi saya dengar di apa di
0: kopi Anda,
1: kopi ada yang, ya ini kan perlu kepada bagaimana ini Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bicara contoh keteladanan. Keteladanan itu sesuatu yang sifatnya apa namanya, kita ini budaya bangsa sebagai budaya patriarki diberikan oleh Tuhan itu dengan budaya itu, maksudnya para atasan, orang-orang kita yang di atas itu menjadi teladan. Nah kalau Pancasila itu mau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan, ya saya kira orang pasti akan lihat, misalnya jangan korupsi. Ya kan? Tapi kan kita lihat sampai sekarang ini. Jadi bagaimana? Ya, bagaimana semangat toleransi harus diwujud. Jadi saya dulu berkali-kali sering mengatakan, memang tantangan besar kita juga ini ada di dalam. Ya, kalau kita kuat ke dalam, persoalan dari luar mau ideologi mau masuk itu tertangkal. Makanya kita kan selalu menyebut Pancasila sebagai filter.
0: Iya.
1: Kalau bensin itu kan kalau masuk bensin itu ada filternya, jangan karat-karat. Kalau dia sudah kuat ini Pancasila, silakan Anda bicara ideologi masuk, tapi saya sudah tidak akan terima.
0: Pak Christian, saya potong. Ini kan kalau kita berbicara terkait teori, historis, dan lain sebagainya terkait dengan Pancasila, memang sangat apa ya, cocoklah dengan kondisi Indonesia. Tapi apakah memang pengimplementasiannya itu memang betul-betul diwujudkan kan dari 1 sampai 5 untuk saat ini Pak? Kita bicara saat ini.
1: Artinya kita jujur saja ya. Saya tidak mengatakan tidak. Sehingga kalau kita mengatakan ada skeptisisme terhadap Pancasila, tidak betul juga. Tidak semua. Bahwa kita tetap percaya bahwa implementasi itu ada.
0: Ada.
1: Nah, cuman memang kita juga harus mengkritik. Banyak sekali praktek-praktek yang dari 1 sampai 5 itu yang masih apa sedikit belum dimulai secara penuh. Nah ini tugas kita yang saya katakan tadi, bagaimana negara itu membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang betul-betul ini Pancasila apa namanya sesuai lah apa yang kita lakukan itu dalam praktek kehidupan itu sesuai dengan yang saya katakan tadi itu soal contoh teladan. Kita ini bagaimanapun keteladanan sangat, saya pernah mengatakan di Indonesia ini salah satu tugas berat kita itu adalah kalau kita bicara peran tokoh, karena kan Pak Sofyan tahu bahwa Ki Hajar Dewantoro itu sudah mengatakan ada tingkat tiga konsep kita sebagai budaya patriarki. Ingarso Suntulodo, Ingarso Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya ini yang saya lihat itu di depan, Ingarso Suntulodo. Memang betul, kita Indonesia ini nggak usah terlalu banyak aturan umpamanya. Kasih contoh saja. Tapi ini Indonesia ini banyak sekali aturan. Lihat hukum. Hukum ini pasal-pasal banyak sekali. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan hukum, ya ini mohon maaf banyak plesetan yang muncul. Hukum itu makanya kita bicara tentang bagaimana ini implementasinya dalam kehidupan saya sehingga orang. Saya selalu sering mengatakan itu biasa berguru. Tugas kita ini adalah mengembalikan, kalau kita bicara peran tokoh, memberi teladan. Tugas kita ini adalah bagaimana mengembalikan huruf H terhadap huruf tokoh.
0: A. Huruf H, Anda mengerti nggak? Oh, iya, paham.
1: Kalau tokoh itu H apa?
0: Iya, betul. Tapi kalau tokoh?
1: Kalau dia kehilangan H, ya Anda bisa lihat sekarang tokoh. Tokoh apa yang tidak? Tokoh agama berpolitik, tokoh ini berpolitik. Kalau sudah berpolitik, itu bukan sesuatu yang jelek.
0: Yeah.
1: Tapi berikanlah contoh-contoh berpolitik yang baik. Maka saya katakan, toko itu sudah menjadi etalase kepentingan. Toko ini menjadi pesanan orang. Apa yang mau dibikin lewat dia? Karena dia sudah kehilangan huruf H. Jadi kalau dia toko, ketokohan, itu orang-orang yang menjadi teladan, yang menjadi toko yang dipanuti. Nah, sehingga Ingar Sosuntulodo, para orang-orang toko ini diteladani. Karena di dalam teori sosiologi itu ada istilah yang disebut dengan imitasi. Pak Sofyan tahu imitasi itu, belajar sosiologi itu interaksi sosial. Imitasi itu ada kecenderungan orang untuk meniru sesuatu yang positif. Kalau itu orang itu memberikan teladan yang baik.
0: Iya.
1: Coba, bagaimana logikanya itu? Coba ya, ini contoh secara psikologi, secara manusiawi.
0: Iya, gimana?
1: Kalau imitasi itu misalnya begini, ada seorang anak, saya selalu katakan contohnya, seorang anak itu ketika dia nonton, dia lihat di situ dulu, wih, ada pemain bola yang pakai kaos nomor 10, Maradona.
0: Iya.
1: Dia kagum. Dia dalam dirinya itu dia ingin mengidentikan diri dengan meniru
0: Maradona
1: karena dia kagum sifat-sifat Maradona itu, pemain bola yang bagus, yang terampil. Sehingga dia pergi di pasar, "Mama, carikan saya kaos nomor 10." Walaupun itu anak sebenarnya belum tahu main bola. Tapi kita lihat dia ada proses interaksi, dia melihat toko ini yang dia idolakan, dia mau teladani. Nah, itu yang saya bilang sekali, toko ini memang di Indonesia itu harus ada, mutlak diperlukan, tapi toko yang betul-betul toko.
0: Bukan toko
1: bangunan, toko. Jadi ini berseluruh. Ini berapa? Jadi itulah tadi, kalau kita bicara soal sekarang bahwa Pancasila, ya kita harus jujur juga mengakui banyak praktek yang belum sesuai dengan itu.
0: Ya itu. Iya, saya potong Pak. Ada dua sila yang sering diperdebatkan oleh kita semua ini. Yang kelima yakni keadilan.
1: Iya.
0: Dan yang kedua itu kemanusiaan, yang adil dan beradab.
1: Iya.
0: Itu dua.
1: Betul. Artinya saya setuju. Anda kan sebagai seorang warga negara, anak muda yang cerdas itu bisa melihat. Dan bagaimana saya sebagai anak muda itu juga ya harus berpikir kritis. Karena kita tidak boleh diam juga untuk melihat hal-hal yang selama ini terjadi yang belum sesuai. Kita berharap seperti itu. Bagaimana kita memperjuangkan cara-cara supaya tidak praktek dalam kehidupan itu tidak sesuai dengan ya tadi dua itu, yang berapa tadi?
0: Sila kedua dan sila kelima.
1: Nah, sila kedua dan sila kelima. Jadi itu memang terjadi. Jadi kita kan sekarang ini berharap bahwa terutama ya tidak semua, tidak hanya kepada pemerintah, para elit, para pemimpin, tapi kita juga sebagai masyarakat itu ya, untuk bagaimana upaya kita itu untuk mengkritisi hal-hal seperti itu dan mencari solusi supaya jangan itu terjadi. Misalnya soal keadilan sosial. Ya kan, keadilan sosial ini memang orang selalu meledek kalau hari kemerdekaan dia bilang, "Ah, kita belum merdeka."
0: Sampai sekarang,
1: saja belum ada di pulau-pulau terluar itu.
0: Betul.
1: Ini kan tidak gampang, ini persoalan tantangan pembangunan, dan itu harus diwujudkan, Pak. Ini saya kasih contoh. Contoh itu pernah dulu kita dikejutkan dengan adanya sebuah laskar watania yang di mana, yang ada di Malaysia. Laskar watania ini adalah laskar yang dibentuk oleh Malaysia yang merekrut orang-orang Indonesia di perbatasan. Dia karena mereka ini merasa selama dia merdeka itu kebutuhan-kebutuhan mereka itu karena dia dekat dengan Malaysia, Malaysia yang banyak
0: yang penuhi
1: listrik, kebutuhan. Sementara Indonesia yang merdeka ini 30 tahun tuh mereka merasa belum ada artinya. Sehingga mereka mau saja secara nasionalisme itu dia korbankan demi bagaimana dia punya perut itu supaya terisi. Jadi keadilan sosial itu harus diwujudkan. Bukan semua orang harus seperti apa namanya dalam filsafat komunis sama rata. Tidak. Itu tidak, kita tidak menerima keadilan sosial itu, you punya, saya punya, tak ada itu. Itu bertentangan dengan Pancasila. Kita di Pancasila itu tetap menghargai hak individu, tetapi jangan mengorbankan hak sosial kolektif.
0: Kan komunis begitu kan?
1: Kalau komunis tidak ada hak individu. Semua sama.
0: Iya, itu.
1: Itu tidak memacu kehidupan, Pak. Tidak maju. Coba Anda lihat negara-negara itu. Kita ini Pancasila, makhluk Indonesia ini di Pancasila mengakui Indonesia makhluk manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Artinya negara tidak orang tidak berhak mengambil Anda punya hak, ya. kalau itu Anda bersedekah sama mereka silakan. Yeah. Tapi kalau di sosialisme kan tidak, semua diambil oleh negara, walaupun saya cuma paku kaki di rumah, Anda yang mati-matian nanti dia bagi-bagi. Ngapain mau kasih sama orang kita? Kita di Indonesia luar biasa, Pak. Falsafahnya itu tinggi, Pak.
0: Iya, ya?
1: Dia tidak, kita juga tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, Pak. Karena budaya kita juga ada isinya apa itu tenggang rasa, belas kasih, agama mengajarkan kita itu. Jadi kalau Anda kaya, jangan kaya sendiri, kasih juga orang lain. Ya itu kan begitu. Karena waktu kita ini tidak akan kalau contoh kalau kita mati tidak mungkin kita pilih kubur sendiri, ada orang lain yang mengangkat kita. Jadi keseimbangan manusia Indonesia itu diajar dengan 3S. Anda mungkin tidak tahu ini. 3S. Orang sudah 3 itu serasi, selaras, seimbang. Jadi itu falsafahnya Pancasila ini, Pak, itu tidak main-main, Pak. Serasi itu apa, Pak? Hubungan manusia dengan manusia. Jadi tadi saya katakan negara mengakui makhluk kita sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi hubungan kita tetap dijaga. Saya tidak mengorbankan anak individu, individu tidak mengorbankan hak sosial saya, ya toh. Kemudian serasi, seimbang. Seimbang, seimbang itu menjaga keseimbangan antara lingkungan. Kita ini maju, Pak. Kalau Anda tahu sekarang ini negara-negara di dunia ketiga maju itu sudah krisis lingkungan, karena mereka tidak ada falsafah menjadi keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Dia eksploitasi habis-habisan demi ideologi kapitalis mencari uang. Baru kita di Indonesia ini, contoh ini, saya kasih contoh, kita punya negara ini sebelum ada hukum positif, hukum-hukum adat sudah ada.
0: Betul.
1: Menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Kalau Anda pergi, saya pernah di Papua itu, tidak boleh orang sembarang tangkap ikan menurut ukuran dia. Saya ambil sendiri, kasih orang lain juga. Ada hukum adat, kita di Tanah Kaili ini ada yang disebut ombo. Ombo itu Anda tidak boleh sembarang Anda ambil hutan, Anda rusak. Karena ingat, ya kan, ini adalah legasi juga untuk generasi yang akan datang. Jadi kita selalu berpikir tadi itu ya, keseimbangan, serasi,
0: selaras, seimbang.
1: Seimbang, ya.
0: Karena
1: Bapak, dan seimbang, kita ini orang Indonesia, Pak, yang saya bilang negara beragama, religius, diajarkan, ada yang selalu saya kutip, kejarlah duniamu, seakan-akan engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi ada yang, artinya orang Indonesia itu disuruh bekerja, tapi kejarlah akhirat, seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kita ini menjaga, jangan cuma tahu kerja terus, tapi lupa beribadah. Atau beribadah terus, tidak pernah bekerja. Jadi ini keseimbangan antara dunia akhirat dan dunia fana. Jadi kalau Anda baca ini, pahami betul ini Pancasila ini, luar biasa, Pak. Dia punya filsafat yang dikaji di sini. Sehingga saya selalu mengatakan tidak ada ideologi lain yang kayak begini.
0: Tidak ada ideologi yang
1: tidak bisa menandingi. Dan kita Indonesia harus bangga punya ideologi dan Pancasila. Tugas kita bagaimana ini kita pelihara, kita lembagakan. Tadi saya katakan ideologi itu kalau tiba satu masa kita dulu reformasi, dorong bilang hapus Pancasila, hapus P4. Anak-anak akhirnya sudah terima ideologi lain.
0: Betul.
1: Kan ada itu.
0: Betul.
1: Karena dorong bilang semua yang Orde Baru itu jelek. Dihapus. Begitu negara tidak ada lagi itu ideologi. Sekarang apa, Pak? Ya kan? Baru anak-anak disuruh baca dasar mat Pancasila, so tahu sila keberapa sampai keberapa.
0: Nah,
1: jangankan anak-anak SMA, pejabat saja so lupa.
0: Iya.
1: Ada kan so tidak pernah dilembagakan. Ini berbahaya loh menurut saya, ya.
0: Bahkan bisa dibilang aib kalau tidak tahu Pancasila.
1: Iya. Karena bagaimana mungkin kita sebuah bangsa tidak punya kompas, ide, ideologi, sebuah cara pandang kita ini mau kemana? Ya kan, kalau kapitalisme dia mau cari uang sebanyak-banyaknya karena itu tujuannya. Negara lain dia tidak pusing, dia pergi jajah, dia pergi apa, kan kita nggak boleh begitu. Kita ini tidak dilarang bekerja keras, Pak, tapi jangan merugikan orang lain, kan begitu. Tadi itu yang saya katakan falsafah itu keseimbangan. Kita hebat loh. Nah, ini yang saya katakan, seharusnya anak-anak muda ini tetap, mereka ini diberi ruang untuk betul-betul ini secara regenerasi ideologi ini jangan ada hilang. Jangan kehilangan ini, Pak. Karena dalam teori pembelajaran itu kan ada yang disebut tiga, ya, taksonomi itu, ya. Yang pertama ada yang disebut kognitif. Kognitif itu di kepala.
0: Kepala, betul.
1: Kemudian ada afeksi di psikologi. Kemudian ada psikomotorik. Jadi dia tahu dulu. Kalau dia sudah tahu, dia ada empati. Oh, begitu.
0: Baru dia bergerak.
1: Sesudah itu, barulah dia mau berbuat.
0: Iya.
1: Itu kalau tidak ada, Pak, tidak mungkin. Makanya saya katakan, jangan salahkan, ya, mohon maaf, ya. Kalau orang salah, ini anak muda sudah tidak tahu Pancasila. Ya karena memang pemerintah atau kita negara, orang-orang tua tidak memberitahu dan memberi contoh prakteknya bagaimana, sehingga dia lihat dia buat apa. Lebay dia terima. Nah, itu yang tadi saya katakan. Ya. Itu terjadi.
0: Bahkan saya potong Pak, itu kalau di dunia sekolah itu kalau saya tidak salah, terakhir saya dapat itu memang hanya secara umum saja digambarkan terkait dengan Pancasila.
1: Iya.
0: Sementara yang kita tahu itu Pancasila memang setiap pasal atau setiap sila itu memiliki makna tersendiri yang bisa dijelaskan per poin-poin dia.
1: Sangat betul, Pak. Iya. Saya itu kan kalau kita kembali ke zaman yang dulu itu, ke masih 36 butir-butir Pancasila.
0: Iya, butir-butir sebenarnya lagi. Iya.
1: Setiap butir itu, setiap item Pancasila sila satu, ini loh dia punya prakteknya. Dia kasih tahu. Bagaimana itu praktek dalam ketuhanan yang Maha Esa? Oh ini semua. Ya menghargai orang lain beribadah, suka menolong, tidak merasa sombong dengan apa. Kan ada itu. Itu sudah dirumuskan, Pak. Begitu juga mewujudkan persatuan Indonesia. Bentuknya cinta tanah air, ya, mau menggunakan apa namanya produk sendiri, jangan bangga dengan luar. Tapi kita ini, Pak, terus terang saja, orang Indonesia ini mohon maaf ya, itu selalu dia punya para elit-elit selalu kasih contoh di TV. Saya selalu bilang, kalau ada rumah sakit di Jakarta yang sudah bagus, orang bilang, tidak mantap. Ada dua itu, tipe obat di Singapura, Meris apa hospital. Padahal ini kita sudah ada. Ini yang saya katakan tadi, tidak memberi teladan. Iya kan? Bahkan saya selalu sama anak-anak muda itu, kalau kita ada ceramah, kebetulan saya di angkatan 45 juga, kita punya program itu setiap hari-hari besar ini kita sosialisasikan 4 pilar itu tentang Pancasila. Kan sekarang istilah ada 4 pilar ya, dari NKRI, Pancasila, Undang-Undang itu. Kita supaya misalnya soal nasionalisme. Nasionalisme itu sesuatu cinta tanah air. Kita bisa wujudkan dengan kerja keras. Ya, kerja keras. Bagaimana kita lebih mencintai buatan kita sendiri.
0: Betul.
1: Daripada kita beli orang punya murah, tapi ya lebih baik kita punya. Nah, kita sudah beri kasih contoh. Kenapa Jepang itu bangsa yang maju? Coba lihat di Jepang itu, dia tidak mau pakai orang luar punya. Saya kasih contoh sampai seperti itu ekstrim ya. Bah, ekstrim ini kata-kata yang.
0: Iya, iya.
1: Tapi begitu fanatisme dia itu soal dia. Dia pernah dulu kunjungan ke kalau nggak salah turisme dari Jepang 40 orang. Itu kejadian 40 orang datang di Bali. Begitu datang di Bali, dia sakit perut entah karena makanan. Begitu mau ditangani oleh dokter Indonesia, ini contoh ya.
0: Iya, iya.
1: Padahal itu juga tidak tahu lah, tapi mereka punya dia datangkan dokter, dia panggil dokter dari Jepang. Ya, bayangkan Anda bisa tahu itu wujudnya. Itu cinta. Nah, kalau saya ketahui anak-anak muda sekarang, anak-anak SD, SMP itu, sekali-sekali dong kalau kalian mau bikin ulang tahun, tak usah pergi di fried chicken. Kan dianggap gaul
0: sebagai salah satu bentuk.
1: Iya bentuk. Kau bikin apa di sini uta dada.
0: Iya.
1: Kau bikin itu apa itu orang bilang makan kapur. Kau undang. Tapi anak-anak sekarang saya lihat kalau ulang tahun.
0: Iya.
1: Fried chicken. Kan ini bukan kita anti itu barang.
0: Iya betul kan betul.
1: Iya kan. Jadi harusnya kita ini yang kecil-kecil itu kita mulai tanamkan bagaimana cara melembagakan ya secara normatif kemudian implementasinya. Bagaimana kita praktekkan, memberikan contoh, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan. Sehingga saya tetap yakin, kalau kembali ke soal apa namanya tadi, tema ini, Pancasila adalah nilai pemersatu, sudah tidak bisa diragukan lagi, Pak.
0: Ya, betul,
1: dia
0: betul,
1: punya
0: betul,
1: legitimasi betul, yang saya katakan betul. Tadi. Dia lahir bukan dari sebuah ruang yang hampa.
0: Betul.
1: Dan kita semua bersepakat bahwa itu hal-hal yang itu memang milik kita, bukan milik orang lain. Bayangkan kalau kita ganti dengan milik orang lain. Saya ini contoh ya, saya sudah dididik, pernah satu ketika saya hampir berkelahi dengan itu orang bule. Tapi itu saya akhirnya saya sadar. Saya waktu itu kuliah di UGM.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
3: RRI Ampan FM
2: 93 MHz.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar setia Radio Ampana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda di program Dialog Interaktif yang menghadirkan berbagai informasi, tentunya inspirasi dan pemikiran yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dan hari ini Senin 1 Juni 2026, Bangsa Indonesia pendengar kembali memperingati hari lahir Pancasila. Ini adalah sebuah momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu sekaligus pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pendengar bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga nilai-nilai luhur yang telah mengantarkan Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, kemajuan informasi, serta pengaruh globalisasi yang semakin kuat, generasi muda menghadapi berbagai tantangan baru yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kehidupan yang serba cepat, kemudian budaya media sosial hingga perubahan pola interaksi sosial ini menjadi bagian dari realitas yang tidak dapat dihindari. Lalu muncul pertanyaan yang menarik pendengar untuk kita renungkan bersama, apakah Pancasila masih relevan ya bagi generasi muda di era modern saat ini? Apakah nilai-nilai gotong royong, kemudian toleransi, persatuan kemanusiaan dan juga keadilan sosial ini masih mampu menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah? Nah, untuk membahas lebih jauh pendengar dialog kita pagi ini dengan tema Pancasila di era modern ini masih relevankah bagi generasi. Bagi hari ini, RRI Ampana telah menghadirkan dua narasumber yang akan berbagi pandangan, kemudian pengalaman dan juga gagasannya mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan membumi di tengah perkembangan zaman. Pendengar, saya menyapa dua narasumber yang telah hadir di studio RRI Ampana pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Linda Nur Sipatu, SKIP NSMM. Ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen Kabupaten Tojo Una-Una. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Linda Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, kemudian narasumber kedua yang juga telah hadir di Suriri Ampana ada Saudara Rivalian Seni, Koordinator Daerah Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia atau HMMI ya?
3: Ya.
1: Oke, okay, Sulawesi Tengah.
3: Iya.
1: Baik, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, sehat ya?
3: Alhamdulillah. Berdua. Sehat.
1: Oke, okay. Baik. Terkait dengan tema atau dialog kita pagi ini pendengar, Pancasila di era modern ini masih relevankah bagi generasi muda? Mungkin saya langsung ke Ibu Linda Nur ini sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen Kabupaten Tojo Una-Una ini. Bu, hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila yang menjadi tonggak penting ini Bu dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam momentum hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ini, kalau dari Ibu sendiri nih, bagaimana Ibu memaknai pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Silakan Bu.
2: Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan dari yang diberikan kepada kami. Ini kali kedua
1: ya, kali
2: untuk
1: kedua
2: di undangan RRI ya. Yang panah. Oke, terkait dengan Pancasila ya, sesuai topik kita hari ini, apakah Pancasila ini masih relevan
1: ya,
2: dengan kondisi apa generasi muda saat ini? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita pahami dulu bahwa yang dikatakan pemuda itu
1: yeah.
2: ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Kepemudaan ya, bahwa yang dikatakan pemuda itu usia 16 sampai 30. Masih masuk atau sudah lewat ya? Ya, 16 sampai 30. Jadi kalau dikategorikan dalam tingkatan generasi berarti masuk generasi Z.
1: Generasi ya.
2: Gen Z ya. Gen Z ini berarti yang lahir antara tahun 95 sampai 2012.
1: Betul.
2: Ini kayaknya Rival masih kalo masuk.
1: Rival sendiri masih masuk Gen Z ya.
2: Masih masuk Gen Z ya sampai kalau 2012 berarti usia 16 sampai 29 tahun. Ya, itu kategori yang dikatakan pemuda. Nah, kalau di era digital saat ini Gen Z ini kan dikatakan sebagai digital native ya, artinya sejak lahir mereka sudah kenal dengan komputer, sudah kenal dengan internet, media sosial dan alat-alat teknologi yang lain.
1: Betul.
2: Nah, dengan adanya era globalisasi itu membutuhkan yang namanya etika.
1: Betul.
2: Ya, bukan hanya dari segi teknologi saja ya. Salah satu contoh penggunaan media sosial ya. Nah, kadangkala informasi yang didapatkan itu belum tentu dari sumber yang benar ya. Tiba-tiba dapat informasi langsung cepat-cepat di-share. Ya. Langsung cepat di-share sehingga ada yang dikatakan yang namanya hoax ya. Ada ujaran kebencian ya. Itu banyak sekali yang terjadi saat ini. Nah, disinilah pentingnya nilai-nilai Pancasila. Ya. Kalau kita contohkan khususnya sila kedua ya, kemanusiaan, adil dan beradab. Di mana salah satu cerminan dari nilai sila kedua ini adalah bagaimana kita menghargai orang lain. Ya, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita diajarkan agar sebelum berilmu kita beradab dulu kan, lebih utama adab daripada ilmu.
1: Betul.
2: Nah, yang kedua di sila keempat juga itu salah satu cerminan nilai Pancasila di sila keempat kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini terkait menyebarkan informasi sebelum di apa sebelum disaring. Seharusnya kan informasi sebelum di share itu harus disaring dulu. Oh, informasi ini ternyata benar. Oh, ini bisa untuk di share. Oh, informasi ini untuk konsumsi pribadi tidak bisa di-share. Itu hal-hal ini yang kalau misalnya tidak apa kita tidak melatih dari sejak saat ini bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia kita ke depannya, khususnya generasi muda. Nah, yang kedua di tengah era digital saat ini. Ini kalau dari beberapa hasil riset itu yang terjadi adalah krisis identitas budaya, ya. Karena kan dengan adanya info era digital ini kan semua informasi dari luar negeri ini kan masuk semua ke sini. Yeah. Nah, Pancasila kita sebagai pondasi, ya. Jadi ibarat rumah, kalau pondasinya kuat, otomatis bangunan rumahnya juga semakin kokoh.
1: Yeah.
2: Tapi kalau pondasinya orang bilang pondasinya abal-abal, pondasinya tidak bagus ya, rumahnya kena angin sedikit langsung rubuh.
1: Kalau campurannya tidak bagus.
2: Ya, campurannya tidak bagus. Begitu juga Pancasila.
1: Iya.
2: Jika pondasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu tidak diterapkan dari, tidak diimplementasikan dari awal, itu ya apa generasi kita ini gampang apa termakan isu yang tidak bagus, terus budaya-budaya dari luar ini gampang masuk dan bisa merusak generasi muda. Nah, yang ketiga di era digital ini khususnya dunia kerja. Nah, di dalam dunia kerja itu yang dibutuhkan bukan hanya kecerdasan intelektual, ya, tapi yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai Pancasila dan itu tergambar dalam soft skill seseorang ya, misalnya integritas. Integritas ini orang yang punya tanggung jawab, terus konsisten dan jujur. Yang mana kalau dilihat dikaitkan dengan Pancasila itu merupakan cerminan dari sila pertama.
1: Iya.
2: Ya. Terus ada juga bagaimana kemampuan berkolaborasi, kemampuan kerjasama, ya, kemampuan kerjasama itu berkaitan dengan sila kedua, ya. Terus ada juga bagaimana memiliki sikap toleransi, ya, karena kita Indonesia kan berbagai macam suku, agama, ya, golongan, sehingga butuh nilai-nilai Pancasila itu masih masih tetap relevan dan akan terus tetap relevan hingga masa yang akan datang. Jadi itu kalau menurut saya memang Pancasila masih sangat relevan dan sangat dibutuhkan hingga saat ini dan masa yang akan datang.
1: Iya, dengan kecepatan digital saat ini Bu, memang seperti yang Bu katakan tadi, memang betul itu di sebelum di share kita saring dulu informasi-informasi ya. Oke, apalagi sekarang ini kan banyak berita-berita hoax, adu domba segala macam. Iya, baik Bu, ini kan Pancasila ini telah menjadi dasar negara selama puluhan tahun ini Bu. Namun zaman ini kan terus berubah, dari generasi muda ini hidup di era, dan generasi muda ini hidup di era yang sangat berbeda dibandingkan generasi yang sebelumnya. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan juga arus informasi yang begitu cepat ini Bu, apakah kalau menurut Ibu ini nilai-nilai Pancasila ini masih relevan bagi generasi muda untuk saat ini Bu?
2: Iya, bukan hanya sangat sangat relevan, tapi sangat dibutuhkan.
1: Sangat dibutuhkan.
2: Ya. Jadi kalau jika apa kalau dilihat dari dunia pendidikan ya, pendidikan Pancasila itu sudah dipelajari sejak SD kelas 1.
1: Iya, sejak dini Bu ya.
2: Sejak dini itu sudah dipelajari. Dan sampai perguruan tinggi itu mata kuliah Pancasila masih ada. Di semester 1 masih ada.
1: Masih ada Bu, sampai
2: sekarang. Iya, sampai sekarang masih ada.
1: Oke.
2: Di kurikulum yang sekarang di khususnya kami di prodi manajemen itu masih ada. Itu mata kuliah umum dan wajib.
1: Wajib.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah, kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, sebenarnya yang perlu, ini dari hasil riset ya, yang perlu dirubah itu adalah metodenya.
1: Metodenya.
2: Iya. Sehingga generasi muda ini memahami kembali makna dari Pancasila ya. Mungkin kalau generasi, kalau saya kan masuk generasi milenial ya.
1: Iya. Sama berarti kita Bu.
2: Generasi milenial itu dari kelahiran 80 sampai 95.
1: 95.
2: Iya. Itu generasi milenial. Dan kalau masih generasi kita dulu, ketika belajar Pancasila baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, itu cukup dijelaskan, dikasih contoh, cukup kita paham.
1: Yeah.
2: Ya, dan kita bisa terima. Dan cara-cara seperti itu sebenarnya yang kurang relevan kalau digunakan saat ini. Ya. Karena kalau Gen Z itu salah satu ciri khasnya mau yang instan, mau yang praktis dan harus lebih menarik. Ya, jadi salah satu kalau agar Pancasila ini tetap relevan dengan kondisi saat ini, khususnya di pendidikan, yang dirubah adalah metodenya.
1: Metode belajarnya.
2: Metode belajarnya. Karena Gen Z itu lebih suka belajar secara audiovisual, ya. Apalagi kalau pembelajaran lewat video-video, terus misalnya kalau diajarkan pakai gambar-gambar yang menarik, itu mereka lebih senang dibandingkan hanya penjelasan. Ya, karena itu tadi pengaruh
1: perkembangan zaman digital yang begitu cepat ini Bu ya. Iya. Jadi memang meskipun zaman terus berubah ini Bu, dan juga teknologi berkembang begitu besar, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ternyata ini tetap relevan sampai saat ini Bu ya. Dan bahkan mungkin ini menjadi kompas moral begitu bagi generasi muda gitu. Baik, saya ke Kanda ini.
3: Siap.
1: Baik, Kanda Rivaldiansa ini sebagai representasi generasi muda dan juga mahasiswa ini, kalau dari Kanda sendiri bagaimana ini memaknai hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni khususnya bagi generasi muda di Indonesia saat ini, silakan.
3: Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau menurut saya sendiri bagaimana memaknai hari lahirnya Pancasila, sebenarnya kan bagaimana pemuda di Indonesia maupun di Kabupaten Tujuh Nona sendiri itu sangat-sangat membanggakan. Kenapa saya katakan membanggakan? Karena ini hari lahirnya ideologinya kita.
1: Betul.
3: Masa hari lahirnya ideologinya kita sebagai bangsa Indonesia, tapi anak muda sendiri tidak mau merayakannya. Jadi kalau untuk generasi sekarang, anak muda itu banyak di handphone, dari gadget. Jadi mereka itu kayak sudah tidak kayak dulu lagi, yang dimana orang-orang itu yang anak muda yang sering kumpul mendiskusikan tentang mau kemana arah negara, mau kemana ideologinya negara ini diterapkan. Karena metode belajarnya sekarang kan banyak, kayak bisa media Zoom, online. Jadi Jadi tinggal bagaimana cara penyampaiannya kita untuk memakna, untuk para generasi muda bahwasanya ideologi negara kita ini penting untuk diterapkan di kalangan muda maupun di generasi Z berikutnya. Mm-hmm. Karena kenapa? Kenapa saya katakan itu sangat penting? Karena kalau kita sendiri sebagai generasi muda tidak memaknai dengan atau tidak paham dengan ideologinya kita, maka ya kita akan hancur dengan sendirinya. Karena dengan kita tidak memaknai ideologinya kita sebagai ideologi sebagai Pancasila, bahwasanya Pancasila itu sangat-sangat penting untuk kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contohnya dalam itu sila pertama ketuhanan yang maha esa, yang dimana kita harus menghargai satu sama lain antara agama, ras, dan suku dan budaya. Itu sangat penting karena banyak hal-hal yang terjadi dalam hal generasi muda yang sering biasanya bercanda sampai nggak kelewatan, sampai hingga menjadi problem. Itu sebenarnya itu kita sudah bisa memahami sendiri bahwasanya ini sudah sangat penting. Jadi seperti itu. Kalau saya memaknai Pancasila, hari lahir Pancasila itu sangat penting karena kalau kita generasi muda saja tidak menghargai hari lahirnya Pancasila, maka gawat sudah negara.
1: Ya kalau dulu kan kita nongkrongnya masih ada ibu pembahasan-pembahasan seperti itu. Kalau sekarang nongkrongnya itu di apa namanya, di warkop mungkin itu kebanyakan pegian HP gitu ya. Kalau kalau HP-nya sudah miring begini tuh pasti game. Oke, baik. Ini kan kita hidup di era digital ini. Jadi yang serba cepat begitu dengan berbagai perubahan yang terjadi hampir setiap hari. Nah, kalau menurut Rival sendiri ini, apakah Pancasila ini masih relevan bagi generasi muda di era modern saat ini?
3: Kalau menurut saya ya sangat relevan. Tapi tergantung dari pemikiran generasi muda sekarang.
1: Pemahaman sendiri-sendiri ya.
3: Iya, pemahaman masing-masing. Karena kalau untuk secara pribadi ya menurut saya kalau untuk sekarang itu tinggal tergantung bagaimana teman-teman generasi teman-teman pemuda untuk menyesuaikan dengan kehidupan karena zaman ini semakin cepat. Kita harus beradaptasi dengan zaman. Kenapa saya katakan kita harus beradaptasi dengan zaman? Karena kalau kita tidak dapat beradaptasi dengan zaman, maka kita ketinggalan jauh. Apalagi dengan yang zaman yang sudah menggunakan banyak AI.
1: Iya, betul.
3: Paling apa yang mau kita cari ada di AI. Itu paling mudah sekali. Beda dengan zaman dulu. Kamu mau cari referensi-referensi buku, mau harus di perpustakaan dulu. Kalau sekarang ya, tinggal buka AI, ya sudah, ada.
1: Yang penting kan punya data.
3: Yang punya data juga.
1: Data paling penting.
3: Iya.
1: Kemudian.
3: Maka dari itu, sangat penting itu pemuda. Karena kalau mereka juga mengabaikan semua itu, hanya maksudnya menggunakan AI dengan sembarangan, sampai yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepribadian mereka. Kayak contohnya kan ideologi negara kita itu, itu sebagai acuan untuk pembelajaran kita untuk hidup kedepannya. Kalau mereka sendiri tidak menjadikan acuan Pancasila sebagai kehidupannya mereka ke depan, maka itu akan sulit. Karena dari kita menerapkan Pancasila ke dalam dirinya kita sebagai pemuda, maka kita itu salah satu proses untuk mempelajari ke depannya. Begitu kira-kira.
1: Oke, jadi meskipun dunia ini terus berubah begitu dan juga teknologi yang semakin berkembang ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini ternyata tetap memiliki relevansi gitu ya. Oke, baik. Saya masih ke Kanda Rival ini. Sebagian kalangan ini kan menilai bahwa generasi muda saat ini mulai menjauh dari nilai-nilai kebangsaan. Nah, sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi ini, bagaimana Anda melihat tingkat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila saat ini?
3: Kalau tingkat pemahaman tentang Pancasila, kalau untuk di secara lingkarannya saya, ya secara organisasi saya, itu masih kental karena kalau di sekitaran-sekitaran saya masih membahas tentang secara nasionalisme. Jadi masih sering akan membahas tentang makna Pancasila, apa yang menjadi runtutan yaitu menjadi dasar ideologinya negara kita.
1: Jadi ini terkait dengan circle juga sebenarnya.
3: Iya. Pengaruh seseorang itu sangat berpengaruh sekali. Sangat
1: berpengaruh juga ya, teman-teman kita juga berpengaruh juga ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang hobi game, ya kita terpengaruh juga dengan game. Begitu. Kalau judul, ya judul. Seperti itu mungkin.
3: Ya, betul.
1: Baik, saya kembali ke Ibu Linda Nur ini. Salah satu fenomena yang kita lihat saat ini, Ibu, adalah semakin tingginya penggunaan media sosial oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial ini dibandingkan dengan pemahaman tentang ideologi bangsa. Bagaimana pandangan Ibu mengenai fenomena ini, Ibu?
2: Iya. Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini, hampir semua orang ya tidak pernah terlepas dari yang namanya handphone.
1: Ya.
2: Ya. Kalau kemana-mana, ya mendingan tidak bawa dompet daripada tidak bawa handphone. Ya, karena isi dompet itu sebenarnya sudah ada dalam handphone.
1: Iya. Iya. Apalagi serba kiri sekarang.
2: Ya, serba kiris ya. Nah, kalau menyikapi era digital saat ini.
1: Bu, mohon maaf kita boleh tahan sedikit dengan penelpon yang bergabung ya. Nanti kita jawab lagi.
2: Okay? Oh iya, siap.
1: Okay, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Ya, halo. Waalaikumsalam halo. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali. Halo, apa kabar Pak Ketua? Halo, mana suaranya? Halo?
4: Halo?
1: Ya, putus-putus, silakan. Langsung ngobrol ya, langsung dengan narasumber.
4: Semangatnya ya. Jadi luar biasa banget. Pertama-tama saya ingin menyapa narasumber. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu.
2: Selamat ya, pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
1: Bapak.
2: Pak, sorry. Iya, sorry.
4: Ini Bapak ya.
2: Iya.
4: Okay. Jadi ini luar biasa banget, hari ini kita memperingati hari kelahiran Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasinya apakah ini masih berefek kepada generasi muda gitu ya. Karena saya merupakan salah satu generasi muda yang masih merasa muda saat ini. seperti kita berdua Mung Novian selalu bersemangat begitu ya. Jadi begini, saya sepakat tadi dengan yang dikatakan Bapak tadi, anak-anak muda kita itu tidak terlalu excited, tidak terlalu worth it begitu dalam dalam menyambut perayaan hari kelahiran Pancasila. Itu cuma satu aja kalau menurut saya. Kurangnya edukasi akan pentingnya Pancasila, ya. Sekarang kalau dulu, kalau kita dulu ya generasi 90-an Bung Novian, itu di sekolah kita yang kita bahas itu masalah di, terutama PPKN ya. Itu Pancasila, kewarganegaraan, dan kita itu duduk di kelas kemudian guru menyampaikan itu kita perhatikan secara saksama. Nah kalau sekarang sama juga di dalam sekolah diajarkan kewarganegaraan, kemudian guru menjelaskan, tapi konteksnya beda. Anak-anak itu perhatiannya tidak ke situ gitu. Mungkin dia perhatian saat di kelas itu, tapi setelah keluar kelas dia akan buyar semuanya. Karena apa? Pengaruh media sosial dan circle pertemanan. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai terutama orang tua ya, harus memang harus bisa mengedukasi kepada anak-anak kita dan kemudian kepada pihak pemerintah, lebih lagi ke media sosial gitu. Ya, pemerintah terkait maksudnya yang bagian mengurusi tentang keluarga negara ini harus lebih ke ke media sosial dan di media sosial itu harus dibikin sehumanis mungkin gitu. Semenarik mungkin gitu ya. Karena jujur ya, 95% pengguna media sosial itu scroll-scroll itu, apalagi di TikTok, di Instagram, di Facebook itu, kalau tidak menarik, orang akan skip gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang wow, yang bikin greget, itu orang akan lihat. Jadi kalau menurut saya ya, media sosial itu juga perlu gitu. Apalagi dengan kecanggihan sekarang ini. Jadi kalau menurut saya, Pancasila itu bisa dikenalkan melalui media sosial dan dikemas dengan secara kekinian gitu. Terlalu terupdate gitu. Jadi kalau menurut saya, percuma kita menggaungkan inilah Pancasila gini-gini. Tapi kalau dari kita tidak ada rasa Pancasila gitu ya, itu kayaknya nol besar. Dan kalau menurut saya satu lagi, ini terakhir, ini poin paling penting. Percuma satu orang menggaungkan, tapi kalau yang di sekitarnya itu tidak bergeming, itu nol besar. Jadi kalau menurut saya, kita memang harus sama-sama memupuk rasa nasionalis kita. Dari sedari dini anak-anak kita harus diajar inilah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila yang mengajarkan akan nilai-nilai penting dalam kebangsaan, gitu ya. Dan saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber yang pada pagi hari ini telah hadir di RRI, memberikan edukasi, memberikan informasi. Pokoknya kalian berdua keren. Dan untuk Bung Novian juga, thank you ya, sudah memberikan saya kesempatan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Ibu ini menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Buang Lakur. Silakan, Bu. Iya.
2: Oke, terima kasih. Saya sangat sependapat dengan Pak
1: Buang Lakur.
2: Pak Buang Lakur, ya. Terima kasih. Oh, sangat luar biasa. Kalau semua orang seperti ini, ya sepertinya generasi muda Toja Una-Una ya semakin berkualitas dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di beberapa hasil riset juga yang terkait dari usulan tadi dari Pak Buang Lakoro tadi, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini, ya, khususnya di untuk generasi muda.
1: Agar lebih menarik tadi.
2: Agar lebih menarik. Nah, di beberapa riset itu sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan lomba video.
1: Lomba video.
2: Iya, lomba misalnya kayak misalnya di organisasinya si rival ini ya, misalnya dalam memperingati Hari Pancasila, misalnya buat lomba video. Sekarang kan Gen Z ini sangat kreatif dan inovatif. Malahan anak-anak sekarang itu lebih pintar menggunakan aplikasi-aplikasi ketimbang kita. Ya. Nah, jadi misalnya salah satu upaya untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda, khususnya sejak dini, itu misalnya di sekolah-sekolah buat lomba, misalnya lomba video mengenalkan sila pertama atau sila kedua, bagaimana ketika kita di lingkungan masyarakat kita gotong royong. Nah, itu dikaitkan dengan sila keberapa, mungkin hal-hal kecil misalnya membuat lomba-lomba video itu di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, atau misalnya lomba puisi, lomba puisi tentang Pancasila di organisasi-organisasi kemahasiswaan maupun organisasi di luar. Kalau misalnya membuat lomba, kan sekarang kalau misalnya lomba apalagi ada hadiahnya, itu sebenarnya orang semangat ya. Apalagi kalau lomba yang terbuka secara online, itu kalau menurut saya sangat sangat berpengaruh, karena ini juga sudah berdasarkan hasil riset dengan salah satu metode pengenalan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan untuk generasi muda itu masih bisa berpengaruh sehingga mereka selalu ingat. Saya dulu pernah ikut lomba puisi tentang Pancasila. Jadi misalnya ketika suatu saat dia bekerja, misalnya yang dia buat video itu tentang kerjasama, tentang cara kerjasama, sehingga saat dia kerja dia langsung memorinya langsung ulang
1: flashback
2: lagi. Oh, saya dulu kalau kerjasama modelnya seperti ini. Oh, ini saya karena orang Indonesia, saya punya dasar negara, saya punya pondasi Pancasila, sehingga saya kerjasama harus model seperti ini. Jadi itu tertanam. Ya, jadi kalau dikaitkan sama ilmu kesehatan, itu kejadian-kejadian yang masa lalu itu ketika itu sangat pengaruhnya besar ketika masa yang akan datang. Nah, salah satu juga yang terkait dengan keseringan menggunakan handphone ya bagi generasi ini sangat luar biasa, sama seperti saya katakan tadi, tidak bisa kalau dalam satu hari tidak pegang HP. Handphone ya. Nah, salah satu efek negatifnya itu adalah terjadi yang namanya FOMO yang berlebihan, ya, atau fear of mission out ya, maksudnya dia takut kalau tidak update. Itu sebenarnya salah satu gejala gangguan kesehatan mental.
1: Saya baru tahu ini, Bu.
2: Iya. Tapi kalau berlebihan, itu akan mengakibatkan yang namanya OCD.
1: OCD.
2: OCD itu obsesif, kompulsif dan disorder.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang mengarah ke depresi nantinya. Mm-hmm. Ya. Ya mungkin ini kita singgung sedikit ya, mm-hmm. karena ada kaitannya yeah. juga dengan kondisi saat ini. Mm-hmm. Nah, OCD ini kalau kita ambil contoh misalnya kalau zaman COVID lalu, zaman COVID lalu kan kita sudah di dalam mindset itu bahwa apapun yang kita sentuh itu virus. Itu masuk ke mindset kan, sehingga kita sering cuci tangan. Mm-hmm. Itu sebenarnya sudah namanya obsesif ya. Kita sudah kekhawatiran yang berlebihan. Mm-hmm. Sehingga kita melakukan yang namanya ya kompulsif. Sudah tindakan itu kita sudah lakukan berulang-ulang karena kita anggap oh ini berbahaya bagi kita. Mm-hmm. Padahal itu belum tentu berbahaya. Nah, terus yang ketiga disorder. Sehingga bisa mengganggu aktivitas. Nah, mm-hmm. kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, OCD ini, kekhawatiran yang berlebihan tadi, takut tidak update. Yang FOMO tadi kan, penyakit FOMO, salah satu gangguan kesehatan, dia takut tidak update. Mm-hmm. Sehingga bagaimana caranya setiap hari dia harus lihat apa sih yang harus saya share supaya saya dikatakan update terus.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, saya harus share ini supaya saya dikatakan saya tidak ketinggalan. Mm-hmm. Ya, terus yang ketika dia update terus, makanya kan waktunya lebih banyak terbuang di HP. Mm-hmm. Ya, ketika banyak waktu terbuang di HP, maka akan terjadi yang namanya disorder. Disorder mm-hmm. itu dia sudah mengganggu aktivitasnya sehingga aktivitas-aktivitas yang seharusnya dia lakukan dia tidak lakukan lagi. Mm-hmm. Nah, lama kelamaan itu bisa menjadi depresi. Mm-hmm. Itu yang ditakutkan. Jadi yang ditakutkan ini adalah generasi muda kita jangan sampai terjadi yang namanya ketergantungan. Dan ini mirip-mirip narkoba. Mm-hmm. Kalau di narkoba yang namanya sakau, dan ini juga bisa. Dia akan stres ketika tidak pegang HP dalam sehari.
1: Mm-hmm. Karena tadi itu update terus.
2: Iya, dia merasa itu. saya khawatir kalau dikatakan tidak update.
1: Iya. Apalagi gitu. Kalau dia duluan yang update.
2: Iya, gitu ya. Sangat luar biasa.
1: Karena itu butuh validasi juga ya. Bu, ya, dari orang-orang.
2: Dan ini memang kaitannya sangat banyak ya. Maksudnya tadi kesehatan mentalnya, terus pengaruh lingkungan. Misalnya ini juga terkait dengan pola asuh. Misalnya dia tidak mendapatkan pengakuan dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Sehingga dia butuh validasi dari orang lain.
1: Betul,
2: ini
1: betul.
2: Sangat berkaitan sehingga ya ini yang salah satu tantangan kita. Mm-hmm. Ya. Nah itu mungkin tadi juga saya tambahkan salah satu dampak positif sebenarnya di era digital ini sebenarnya tidak negatif semua ya. Kalau misalnya kita saring, mm-hmm. sekarang kan banyak anak-anak muda sudah menghasilkan ya sudah menghasilkan uang dari menjadi konten kreator ya banyak sekali sekarang malah anak-anak sudah mendapat penghasilan dari situ ya. Namun kita sebagai orang tua ya, sebagai khususnya kita di pendidik, bagaimana caranya agar apa yang mereka lakukan itu tidak mengganggu kesehatan.

0: itu penting, supportnya yang penting support. Sekali.
1: Ketika anak muda sendiri mau melakukan suatu hal, pasti ada harus ada support. Ketika tanpa support, maka kita sendiri juga takut melakukan hal itu. Kadang kita bisa melakukan hal yang bisa jadi salah atau benar pun sekalipun, itu pasti harus ada support juga. Melakukan suatu kegiatan yang apa? Kayak contohnya memperingati hari Pancasila, di mana seharusnya kan banyak kegiatan-kegiatan mengenai bagaimana cara memahami Pancasila yang sebenarnya. Apalagi dengan kalangan anak muda yang dengan era teknologi sekarang yang lebih canggih. Jadi tinggal bagaimana sih mengkomplekskan untuk menerapkan edukasi yang diberikan kepada anak muda. Oh, sebenarnya Pancasilanya seperti ini. Jadi sebenarnya orang tua juga harus menyesuaikan sebenarnya juga dengan anak muda. Ketika anak muda lebih ke depan, biasanya kan kalau anak muda yang lebih ke depan biasanya sudah bakal orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bisa menyesuaikan dengan zaman yang sekarang, itu sudah menjadi akan timbal balik juga dari anak muda. Bisa jadi dibohongi orang tuanya karena orang tuanya tidak tahu apa-apa juga.
0: Tidak paham dengan era
1: digital sekarang. Makanya itu perhatian lebih untuk orang tua supaya bagaimana Pancasila juga bisa masuk di situ, gitu kira-kira.
0: Oke, baik. Ya, saya kembali ke Ibu ini. Kita lanjutkan yang tadi, Bu. Ini salah satu fenomena yang kita lihat saat ini, Bu, adalah semakin tingginya penggunaan media sosial oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini banyak generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial ini, Bu, dibandingkan dengan pemahaman tentang ideologi bangsa. Nah, pandangan Ibu seperti apa?
2: Ya, kalau kita lihat ya memang kondisi saat ini ya seperti tadi yang saya katakan ya, tidak bisa kalau tidak pegang HP. Nah, sebenarnya dengan kondisi saat ini tidak selamanya maksudnya ideologi itu akan hilang, tidak ya, malah sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sejak dini, itu saja sebenarnya kuncinya. Nah, dan ini sebenarnya bukan hanya PR kita, tapi harus ada kerjasama, ya, baik dari pemerintah. Kalau dengan konten-konten kreator, mungkin bisa diikut sertakan mereka sehingga nilai-nilai Pancasila itu tidak hilang. Ya, jadi misalnya pihak pemerintah membuat salah satu lomba atau event-event apa terkait bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini di kalangan generasi muda, ya. Nah, itu juga kegiatan-kegiatan itu kan memang kalau dilaksanakan oleh organisasi-organisasi kan memang butuh dana kan, ya. Jadi memang support dari pemerintah, baik itu dalam bentuk support dana ataupun dukungan sebagai bentuk motivasi, itu memang sangat sangat diperlukan sehingga generasi saat ini tidak terjerumus ke budaya-budaya luar, sehingga budaya-budaya kita atau nilai-nilai Pancasila itu tetap ada walaupun eranya sudah berubah. Maksudnya walaupun nanti ke depannya mau era digital model apalagi, itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi generasi muda kita. Maksudnya nilai-nilai Pancasila itu ya tetap ada. Dan ini memang yang berperan penting pemerintah di pendidikan dan masyarakat. Ini memang kita harus kerjasama. Ketika kita membangun kerjasama itu dengan baik, misalnya dukungan dari orang tua, dari keluarga, terus dari pihak sekolah maupun dari pemerintah, bagaimana kita mau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini agar generasi muda ini tetap tahu identitas bangsanya.
0: Baik, oke. Jadi artinya tantangan terbesar bukan pada nilai Pancasila itu sendiri, Bu, tapi melainkan juga bagaimana generasi muda ini mampu memahami ya gitu, dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dunia digital. Oke, baik, saya kembali ke Kanda ini sebagai mahasiswa. Ini tentu sering berinteraksi dengan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang berbeda ini.

0: Nah, menurut Anda sendiri, bagaimana generasi muda ini dapat menerapkan nilai toleransi dan menghargai begitu perbedaan dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang digital?
1: Kalau dalam konteks menghargai saling antar perbedaan satu sama lain, saya rasa kalau untuk sekarang di era digital, yaitu bagaimana kita memahami situasi dan kondisi di media sosial, salah satunya. Ketika kita melihat suatu hal yang menjadi pertimbangan seperti kata mungkin bisa jadi hoax atau tidak, itu menjadi pertimbangan bagi kita. Kayak kata yang dikatakan ibu tadi, harus disaring dulu.
0: Kalau baru
1: di share. Kalau kita sendiri tidak menyaring dulu, langsung share, berarti kita sama saja dengan kelompok untuk mencederai permasalahan itu. Makanya kan sebagai pemuda yang baik, kita harus berpikir lebih jernih juga ataupun lebih positif lagi. Jangan semata-mata bahwasanya terprovokasi dengan apa yang menjadi perbincangan di media sosial. Apalagi perbincangan-perbincangan yang tidak jelas itu menjadi terprovokasi. Jadi untuk anak muda kedepannya, saya rasa kita harus lebih jeli melihat apa yang menjadi penting, apa yang menjadi hal yang penting atau yang tidak penting. Kenapa kita mengikuti hal yang tidak penting? Walaupun sebenarnya anak muda sekarang kan lebih melihat di mana daya tariknya. Kalau itu lebih menarik, ditonton terus, diikuti terus, walaupun tidak ada faedahnya atau tidak ada apa yang menjadi timbal balik ke dirinya kita sendiri.
0: Ya, apalagi kan era digital sekarang mengandalkan algoritma. Jadi apa yang kita share, yang kita scroll, itu terus yang muncul.
1: Apalagi kan biasanya kalau di nonton reels itu kayak sesuai dengan kondisi kita saat ini yang bisa muncul. Jadi kita sebagai generasi muda melihat ini bermanfaat atau tidak. Ini baik untuk dikonsumsi atau tidak, seperti itu. Jadi kedepannya soal saya untuk generasi muda, jadi lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Kalau bisa lebih sering-sering berinteraksi mengenai buka sejarah Indonesia, apa yang menjadi ideologi Pancasila, makna dari sila pertama, sila kedua sampai sila kelima, itu harus dimaknai juga. Karena kalau kita hanya membaca Pancasila kayak sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tanpa kita maknai lebih panjang, kan itu maknanya lebih panjang lagi. Kadang kalau kita memaknai hanya pendek juga, itu bisa jadi menjadi problem untuk kita. Karena banyak kan yang saya lihat di media sosial, bahwasanya ada beberapa anak muda yang anti Pancasila. Itu kan menjadi salah satu problem, dimana generasi muda yang harusnya mendukung atau mendukasi tentang ideologi Pancasila, maka mereka juga masuk untuk menjadi anti Pancasila. Jadi itu kan salah satu provokasi yang menjadi tantangan sebagai anak muda, bagaimana membedakan bahwasanya Pancasila ini lebih penting, sangat penting untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kayak contohnya saya melakukan kemarin ada turun lapangan, itu kalau yang untuk sekarang di sekitaran saya itu kurangnya itu gotong royong. Kadang kita sudah melakukan kerja bakti, orang lalu-lalang saja tanpa peduli apa yang sudah menjadi, apa yang sedang mereka lakukan. Jadi itu sudah yang hilang budaya-budaya itu. Jadi tidak ada kerja sia gotong royong itu. Jadi kan sebenarnya kan Indonesia ini budayanya gotong royong itu sangat kuat. Apalagi melakukan suatu hal kayak ada acara, semua orang pergi ke sana untuk membantu. Itu yang sekarang mulai kurang karena dengan adanya perkembangan zaman tadi ini jadi seperti itu kan.
0: Nah, jika melihat kondisi saat ini, tentu ada berbagai tantangan yang harus dihadapi generasi muda Indonesia ini. Apa yang paling dikhawatirkan sebenarnya jika generasi muda ini mulai melupakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Kalau tantangan yang dikhawatirkan tentang Pancasila, pemuda yang akan melupakan Pancasila, tantangannya itu pemuda-pemuda kedepannya tidak akan ada lagi penerus-penerus bangsa, karena dia sendiri tidak paham dengan apa yang menjadi dasar negaranya sendiri. Bagaimana mau jadi orang Indonesia kalau di Pancasila saja dia tidak paham. Jadi seperti itu. Itu sangat-sangat rentan. Karena kenapa? Dengan kondisi tadi yang saya bilang, seperti media sosial atau teknologi yang serba canggih ini yang dimanfaatkan dengan hal yang tidak baik. Nah, contohnya judi online tadi itu, apalagi konten-konten yang tidak beredukasi, bermanfaat. Itu kan sangat mengganggu pemikirannya orang untuk melihat. Kayak contohnya kan anak yang di bawah umur yang belum bisa melihat hal itu, itu kan menjadi tantangan sebenarnya untuk generasi muda, bagaimana untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Supaya generasi muda kita itu lebih baik lagi ke depannya. Untuk sebagai pengganti. Karena kita sebagai generasi muda ini untuk menggantikan orang-orang yang sudah akan selesai. Bagaimana dengan kalau kita sendiri saja yang tidak baik, tidak tahu arti dari ideologinya kita sebagai dasar negara Pancasila, maka ya sudah, selamat tinggal generasi muda. Jadi seperti itu.
0: Oke, saya kembali ke Ibu. Ini Bu, dalam bentuk karakter generasi muda ini Bu, dunia pendidikan ini kan memiliki peran yang sangat strategis ini Bu. Sebagai seorang akademisi ini, bagaimana peran perguruan tinggi dalam menanamkan dan memperkuat pemahaman mahasiswa ini terhadap nilai-nilai Pancasila?
2: Oke. Ya, mungkin yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa pelajaran kalau yang masih tingkat SD, SMA kan namanya pelajaran ya. Pelajaran Pancasila itu sudah ada sejak dini. Kalau di perguruan tinggi, semester 1 itu mata kuliah Pancasila itu merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah umum, namanya MKDU ya, mata kuliah umum. Dan di dalam kurikulum Pancasila, khususnya di perguruan tinggi, itu tidak lagi diajarkan kembali bagaimana sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima, bukan lagi tentang itu, menghafal Pancasila, bukan lagi seperti itu ya, tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, salah satu contoh di dalam mata kuliah Pancasila itu kita ambil contoh kasus, misalnya kasus, terus itu coba didiskusikan, ya. Nah, dari model pembelajaran diskusi itu, nah di situ kan sudah ada nilai-nilai Pancasila, ya. Bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara menyampaikan informasi atau pendapat-pendapat itu punya dasar, ya. Apalagi kalau di akademik, apa yang disampaikan itu harus punya dasar, tidak ada namanya asal bunyi, asal sampaikan, harus punya sumber. Nah, itu nilai-nilai Pancasila juga sudah ada di situ. Nah, selain itu, kalau khususnya kami di Prodi Manajemen sini, nah, salah satu yang diajarkan itu skill terkait public speaking.
0: Public speaking.
2: Iya. Okay. Karena komunikasi itu merupakan satu hal yang sangat penting. Dan kami di kampus itu selalu mengingatkan mahasiswa bahwa kesuksesan seseorang itu bukan hanya dari kecerdasan intelektualnya, tapi yang kalau dari hasil riset itu yang menyatakan bahwa 80% yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu adalah kecerdasan emosi. Bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah. Ya, jadi dengan metode-metode pembelajaran, misalnya metode diskusi, di situ juga kan sudah ada bagaimana proses penyelesaian masalah. Nah, sehingga ketika mereka kerja, mereka sudah punya modal, ya, sudah punya modal terutama modal etika, ya, karena ini termasuk hal penting dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi pembentukan karakter itu bukan hanya di mata kuliah Pancasila, tapi dia terintegrasi dengan semua mata kuliah. Itu ada memang implementasi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana cara kalau di mata kuliah Pancasila, bagaimana cara kita menyampaikan informasi di era digital ini, kita saring dulu. Ya, saring dulu sebelum di-share.
0: Iya.
2: Ya, seperti tadi kan yang saya bilang, kekhawatiran tidak update, sehingga informasi yang walaupun hoax dia share, semakin banyak share, semakin banyak yang lihat, ya, semakin naik kata ininya kalau di medsos itu, kalau banyak yang lihat, banyak yang like, ya naik lagi ratingnya. Jadi salah satu strategi kami di kampus, ya itu bagaimana menanamkan ke mahasiswa itu nilai-nilai Pancasila. Nah, karena nilai-nilai Pancasila itu yang tidak didapatkan di AI. Yeah. Itu tidak ada. Mm-hmm. Bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara menjaga integritas itu tidak ada. Mm-hmm. Tapi kalau informasi lain yang kita cari dalam beberapa detik pun langsung ada. Mm-hmm. Nah, mungkin saya menyambung tadi yang dari Rival sampaikan tadi, yang agak menurun itu nilai Pancasila terkait gotong royong. Mm-hmm. Nah, salah satu contoh ada misalnya kebakaran, yeah, ya, kebakaran tetangga. Kalau zaman dulu ketika kebakaran, orang itu berbondong-bondong untuk memadamkan sebelum datang pemadam. Sekarang apa yang dilakukan? Mendekat sambil
0: video
2: sambil live.
0: Mendokumentasikan
2: tanpa membantu. Itu sebenarnya apa ya? Itu salah satu tantangan juga sebenarnya. Ya, misalnya ada yang lagi kecelakaan, bukannya mau dibantu tapi langsung video. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya merupakan tantangan-tantangan kita yang di era digital saat ini.
0: Oke, baik. Ini Bu, jika generasi muda hari ini mulai melupakan Pancasila, Bu, seperti apa kira-kira dampaknya bagi masa depan bangsa? Dan sebaliknya, Bu, apa yang akan terjadi jika generasi muda ini mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup mereka?
2: Aduh, ini pertanyaan sangat luar biasa nih. Kita Pancasila kan sebagai ideologi bangsa, ya. Tadi sebagai kompas moral dan sosial, ya. Terus sebagai pondasi, ya. Kalau kita ibaratkan misalnya kalau kapal, yeah, tidak punya kompas, memang dia tetap berjalan. Nah, tapi tidak punya tujuan, tidak punya arah. Nah, begitu juga kalau misalnya generasi muda sudah tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya jelas negara ini ya tidak tahu, mungkin generasinya akan hancur, ya, karena kita sudah tidak punya identitas nasional. Okay. Ya, tidak punya dasar, tidak punya pondasi. Ya, ibarat rumah kalau tidak punya pondasi, ya jelas rumahnya runtuh.
0: Iya, tidak kokoh.
2: Tidak kokoh. Nah, kalau misalnya sebaliknya, jika misalnya generasi muda memiliki bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan di era digital ini, cerdas dalam teknologi tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila, nah, otomatis kita bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan kita tidak akan terprovokasi oleh hal-hal apapun yang ingin merusak negara kita. Ya, karena generasi muda sudah punya pondasi yang kuat. Baik. Jadi maupun ada informasi apa dari luar tentang mau meruntuhkan negara ini, itu tidak akan mempan karena pondasinya sudah kokoh.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, kita sudah di penghujung waktu ini. Mungkin yang terakhir nih, saya ke Rival ini. Apa pesan dan ajakan ini kepada generasi muda Indonesia, khususnya para mahasiswa dan pemuda Tojuna Una dalam memperingati hari lahir Pancasila? Silakan.
1: Oke, jadi untuk kepada pemuda Kabupaten Indonesia, pemuda Kabupaten Tojuna Una, marilah saling saling mengajak atau saya mengedukasi teman-teman untuk melakukan hal-hal yang positif ke depannya. Yeah. Untuk lebih mempelajari tentang dasar negara.
0: Betul.
1: Untuk mempelajari tentang rasa nasionalismenya kita. Karena kita di Indonesia ini bukan hanya satu agama, satu suku, satu ras, satu budaya, tapi lebih banyak agama, banyak suku. Jadi bagaimana kepada generasi muda untuk lebih mengajak kepada teman-teman untuk mempelajari tentang apa sih Pancasila itu sebenarnya. Supaya kedepannya Pancasila itu menjadi pedoman hidup yang seperti Kak bilang tadi. Agar kedepannya pemuda itu tahu arah dan tujuannya mau kemana. Hidup menghidupkan gotong royong tadi itu. Karena
0: budaya-budaya yang sudah lama hilang.
1: Iya, budaya-budaya yang sudah lama hilang, yang mendekat kepada Pancasila itu dihidupkan kembali. Supaya kita juga bisa sebagai generasi muda bisa mempelajari apa sih yang menjadi dasar ideologinya kita yang dirancang oleh para pahlawan-pahlawannya kita. Bahwasanya ternyata Pancasila ini seperti ini. Karena tadi seperti saya bilang tadi itu ada oknum-oknum tadi itu yang anti Pancasila. Apa sih yang menjadi problemnya mereka sampai menganti Pancasila seperti itu. Jadi saya rasa itu saja sih yang bisa saya edukasikan untuk para pemuda Kabupaten Tujuan Una.
0: Karena dengan pemohon-pemohon tadi itu bisa mewariskan kepada generasi selanjutnya ya. Oke, terakhir dari Ibu ini, sebagai penutup, apa pesan atau harapan Ibu kepada generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda Tojo Una?
2: Iya, kalau saya ya, teknologi itu sangat dan bisa mencerdaskan manusia, namun tidak otomatis bisa menjadikan manusia itu bijaksana. Ya. Sehingga Pancasila ini harus kita jadikan sebagai kompas moral dan sosial. Ya, semoga generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, bisa mendunia dengan prestasi, namun tetap membumi dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kalau dari saya.
0: Oke, baik. Iya. Baik, pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung dialog ya untuk pagi jelang siang hari ini, dan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Dr. Linda Nur si Patu Escape NSMM dan juga saudara Rivaldian saya ini atas pandangan juga pemikiran yang telah dibagikan terkait dengan tema kita pagi ini, Pancasila di era modern masih relevankah bagi generasi muda. Ya, semoga dialog ini memberikan manfaat pendengar, menambah wawasan juga semakin menumbuhkan semangat generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Oke.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 个三家道
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ombudsman RI menilai sinergi dengan Mahkamah Agung penting untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik, khususnya di sektor peradilan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan atau SIMPEL Ombudsman RI, hingga 19 Mei 2026 telah tercatat sebanyak 1.426 laporan masyarakat secara nasional terkait layanan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Sementara itu, laporan yang ditangani di tingkat pusat telah mencapai 686 laporan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menyapa Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hingga sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan dalam beberapa perbincangan kami, ke depan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan melalui line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712, ataupun bisa juga melalui WhatsApp kami 0813993998888. Dan selain menghadirkan silang upacara peringatan hari lahir Pancasila tadi, kami juga akan menyoroti tentang beberapa perbincangan menarik. Kali ini kita akan bahas tentang update pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di Biak, Papua. Ya, pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II terjadi di kompleks perikanan di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor pada minggu kemarin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini menyebabkan bangunan di titik ledakan dan juga sekitar lokasi menjadi porak-poranda. Dan kita akan mengetahui bagaimana update terkini

0: bersama dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP Ari Trestiawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Ari.
2: Selamat siang Mbak.
0: Iya, kita update ya bagaimana tentang kejadian yang kemarin terjadi di Biak Numfor, ledakannya. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, kronologinya seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semua pemirsa dan pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia. Kami akan update terkait dengan terjadinya ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, sekira pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Ini di Kompleks Perikanan Jalan Wortor Mongensidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Adapun untuk update korban ini sampai dengan saat ini masih kami evakuasi, meninggal dunia 5, kemudian kami masih mencari, masih belum ditemukan ini 3. Luka ringan ini 19, masih dalam perawatan jalan, rawat jalan, dan kami juga sudah melaksanakan evakuasi pengungsian, kurang lebih ada 55 orang, terdiri dari 52 dewasa dan 3 balita.
0: Oh, ada balita juga ya? Oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, Pak Ari, ini kan berdasarkan informasi yang beredar, ledakannya kan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Sebenarnya bagaimana cerita awalnya benda itu ditemukan oleh warga? Ataupun memang ini sudah lama, Pak, ada di lokasi?
2: Sementara kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena untuk TKP sendiri ini dirasa belum aman, karena masih ada dugaan, ini masih ada barang-barang yang bisa membahayakan, dan kami juga menurunkan hari ini, rencana akan tiba tim Jibom Gegana Polda Papua, satu tim, untuk melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara, khususnya di ring 1, dugaan sebagai sumber ledakan. Dan sampai dengan saat ini kami gabungan dari Polres Biak Numfor, kemudian Kodim 1708 Biak Numfor, dibantu dari Basarnas, kemudian dari pemerintah daerah juga. Ini kami masih melakukan evakuasi pencarian korban yang belum ditemukan. Kami pusatkan di ring 2 Mbak, karena ring 1 ini masih belum aman, dan kami pusatkan di ring 2, khususnya di daerah pantai dan perairan.
0: Oke, kami konfirmasi, ini berarti lokasinya pemukiman warga ya Pak, betul? Atau seperti apa?
2: Betul, ini kompleks pemukiman warga, yaitu kompleks perikanan.
0: Nah, ketika proses sterilisasi dilakukan, bagaimana warga-warga yang tinggal di sana? Apakah dilakukan evakuasi sementara?
2: Ya, jadi setelah terjadinya ledakan, kami langsung melakukan pengamanan TKP, dan kami membatasi area tersebut. Kami dibantu dari personel gabungan, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati area sumber ledakan.
0: Oke. Dengan kondisi seperti ini ya Pak Ari, bagaimana aparat memastikan bahwa warga ini tetap aman, sementara aktivitas di sana kan tentu juga harus berjalan ya Pak?
2: Betul, sampai saat ini kami dari aparat gabungan, dari Polres Biak Numfor, Kodim, kemudian Basarnas, dibantu dari Brimob, Kompi 4, Polda Papua, kemudian dari Pasgat, Angkatan Udara, ini bersama dengan Pol PP, ini kami masih melakukan pengaman TKP, dan kami masih menunggu tim dari Jibom ini siang ini akan tiba di lokasi.
0: Baik, karena ini adalah diduga ya Pak, bom peninggalan perang, apakah ada kemungkinan masih ada benda-benda serupa di sekitar lokasi yang belum terdeteksi Pak Ari?
2: Dari pengamatan visual kami, ini masih ditemukan barang-barang yang diduga ini bisa membahayakan, dalam tanda kutip mungkin seperti bom peninggalan seperti itu.
0: Masih ada ya dugaan adanya beberapa peninggalan lainnya, sehingga perlu dilakukan sterilisasi tadi ya Pak Ari?
2: Betul Mbak.
0: Nah,
2: ini berdasarkan visual kami.
0: Oke. Tadi sempat disampaikan juga ada beberapa warga yang masih hilang. Ini seperti apa Pak untuk pencariannya? Apakah sudah terdeteksi ada di area-area tertentu sehingga nanti akan dilakukan pencarian lebih lanjut?
2: Kemarin kami membuka posko pengaduan dan pelayanan. Kami dibantu dari para nelayan ini menemukan beberapa serpihan-serpihan bagian-bagian atau potongan-potongan daging dan tubuh. Ini kami kumpulkan untuk nanti akan dilaksanakan identifikasi seperti itu.
0: Oke, jadi bisa digambarkan lokasi itu memang hancur ya Pak, porak-poranda, beberapa rumah hancur seperti itu ya Pak, Pak Arya.
2: Jadi lokasi yang diduga sebagai sumber ledakan ini berada di pinggir pantai. Di memang itu pemukiman penduduk nelayan khususnya di komplek perikanan. Jadi dari pusat yang diduga sumber ledakan ini ada 4 rumah yang hancur ataupun rusak berat. Ini yang kami duga sebagai sumber ledakan.
0: Rumah warga ya yang menjadi sumber. Iya. Oke. Baik, dari 5 tadi yang sempat disampaikan meninggal dunia, kemudian dievakuasi kemana nantinya?
2: Ini kemarin langsung kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah, dan pada pagi hari ini sudah dilaksanakan pemakaman langsung. Berarti, difasilitasi oleh pemerintah daerah.
0: Oke, kelima ini memang sudah teridentifikasi ya Pak Arya?
2: Iya Mbak.
0: Oke, jadi 5 meninggal dunia, kemudian yang hilang ada 3. Kemudian korban lainnya Pak, yang luka-luka mungkin total ada berapa?
2: Kami data korban lainnya, ini yang terdampak ya, ini ada sekitar 19 warga, sementara masih dalam merawat jalan.
0: Oke, penanganannya ada di rumah sakit mana Pak?
2: Ini dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dan dari pemerintah daerah juga membuka posko kesehatan di area lokasi, dibantu oleh Dinas Kesehatan.
0: Oke, baik. Ini kan tadi disampaikan adalah wilayah yang masih diduga ada beberapa material-material terkait dengan Perang Dunia II. Kalau misalnya nanti masyarakat menemukan benda-benda mencurigakan, misalnya logam besar ataupun benda mirip bom, itu apa langkah paling aman yang harus dilakukan, Pak Ari?
2: Jadi kami dari Polres Biak Numfor, dibantu dari stakeholder terkait, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar apabila menemukan barang-barang berbahaya ataupun diduga ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan ke pihak wajib, baik kepolisian ataupun pihak wajib, agar nantinya bisa segera diamankan ataupun diserialisasi sehingga tidak terjadi korban seperti itu.
0: Oke, untuk langkah ke depan, apakah ada langkah khusus misalnya pemetaan ya untuk wilayah-wilayah rawan terkait dengan dugaan penemuan benda-benda, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya lebih waspada, Pak Ari, silakan mungkin.
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif melalui sosialisasi, kemudian penegakan hukum, dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Ini terkait dengan pada masyarakat khususnya yang berada di sekitaran area-area berbahaya ataupun tempat-tempat peninggalan-peninggalan sisa Perang Dunia apabila nanti menemukan kembali barang-barang yang diduga sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan dan menghubungi pihak berwajib khususnya kepolisian sehingga kita bisa segera mengamankan, dan apabila menemukan juga jangan sampai tindak sendiri seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Arya atas update-nya siang ini dari Pro 3. Semoga seluruh proses penanganan di lapangan berjalan dengan lancar dan juga korban segera ditemukan ya Pak yang hilang. Terima kasih Pak Arya, selamat siang.
2: Terima kasih Mbak, selamat siang.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP Ari Trestiawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kita juga akan update terkait dengan pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf Angkatan Darat Ria Mizar Triakudu yang akan dimakamkan di Blok M Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan. Selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri. Yorike, silakan Yorike.
3: Ya, Ya, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Saat ini persiapan pemakaman jenazah almarhum mantan Menteri Pertahanan dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Triamiza Triakudu. Saat ini masih dilakukan oleh pihak panitia dan rencananya jenazah akan tiba di TMP Kalibata beberapa saat lagi setelah disemayamkan terlebih dahulu di kantor Kementerian Pertahanan. Dan dari pantauan kami saat ini para tamu undangan juga sudah berada di TMP Kalibata dan tadi kami melihat beberapa pejabat dan juga ketua umum partai politik sudah tiba dan saat ini juga persiapan masih terus dilakukan oleh pihak panitia dan rencananya jenazah almarhum Triamiza Triakudu akan dimakamkan di Blok M TMP Kalibata Jakarta Selatan. Dari TMP Kalibata Jakarta Selatan, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya.
1: Sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: Well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairly tough.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Husalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kejuaraan Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang 2 laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Brantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam, seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Ucapan dan harapan masyarakat hari lahirnya Pancasila.
1: Saya Della Putri, mahasiswa Universitas Syekh Kuala, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, saya berharap seluruh mahasiswa dapat terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Di tengah perkembangan teknologi dan berbagai tantangan zaman, mahasiswa diharapkan mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta berkontribusi melalui pendidikan, inovasi, dan kegiatan sosial untuk kemajuan bangsa dan daerah.
2: Saya Rizky Saiful Amar, mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga kedepannya kita semakin menghayati apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sebagai semboyan dan dasar yang menjadi jargon-jargon setiap pertemuan, tapi benar-benar Pancasialis dalam berpraktik ibadah, Pancasialis dalam bersosial.
3: Sehari-hari saya adalah seorang penyuluh sosial yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Mbata. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata, mempererat persatuan dan menjadi semangat bersama untuk membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
4: Saya Karina, sehari-hari adalah seorang mahasiswa Universitas Udayana. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga pada peringatan hari lahir Pancasila ini, masyarakat tidak lagi hanya sekedar merayakan dan juga menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan seremonial semata. Tetapi semoga hari lahir Pancasila ini bisa menjadi momentum untuk warga Indonesia itu kembali merefleksikan sebenarnya implementasi apa saja sih yang sudah dilakukan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: tradisional siang hari ini. Dan menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan segera hadirkan Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Pulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2026. Sekretariat Daerah Tojo Una-Una menyerap kritikan yang bersifat membangun dari masyarakat untuk mengoptimalkan layanan publik. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, mengawali berita pertama hari ini, bentuk keprihatinan Wahdah Inspirasi Zakat atau WIS Gerai Tojo Una-Una salurkan bantuan 9 pokok. Maksud kami, salurkan bantuan 9 bahan pokok pada keluarga prasejahtera. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Menyikapi kenaikan harga sembako, Wahdah Inspirasi Zakat WIS Gerai Tojo Una-Una, Tutur Nurdin, salah satu pengurus, kembali menyalurkan bantuan berupa 9 bahan pokok sembako pada penerima manfaat, khususnya keluarga prasejahtera seperti janda-janda lansia, anak yatim, dan penyandang difabel di beberapa tempat seperti Desa Padang Tumbuo, Sansarino, Desa Saluaba, PLTM, Kecamatan Ampanakota, dan Dusun Saluaba, Kelurahan Ue Malingku, Kecamatan Ratolindo.
2: Kami melakukan penyaluran sembako di Parang Tumbuo, Sansarino, sama Desa Saluaba. Ya, Saluaba Sambote. Ada beberapa warga penerima manfaat yang telah didata yang berlokasi di sana. Paket itu seperti biasa, ke beras, ke minyak goreng, gula, sama kelengkapan sembako lain. Nah, dikhususkan untuk para sejahtera, seperti ada janda-janda lansia, juga ada juga anak yatim, sama warga-warga yang terdata sebagai difabel gitu.
1: Penyaluran bantuan sembako untuk keluarga prasejahtera itu, menurut Nurdin, dibagi dalam 2 kali penyaluran setiap bulan di tempat yang berbeda sesuai dengan data penerima yang diterima oleh Wahdah Inspirasi Zakat Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
3: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, eksistensi alat musik tradisional Tojo Una-Una di kalangan remaja dikhawatirkan akan punah. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Jenis musik modern membuat masyarakat khususnya remaja mulai melupakan musik tradisional yang menjadi jati diri bangsa. Para remaja saat ini lebih tertarik mendengarkan irama-irama musik kekinian daripada musik tradisional. Fenomena ini menandakan semakin berkurangnya minat remaja pada musik tradisional dan berpotensi menyebabkan punahnya musik tradisional milik Tojo Una-Una. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Siti Nurfahmi Lakita, menyebut diperlukan inovasi dan kreativitas untuk melestarikan musik-musik tradisional.
6: Kurangnya pengetahuan tentang alat musik tradisional di masyarakat Tojo Una-Una, khususnya anak-anak muda, sehingga perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam pelestarian alat musik tradisional.
1: Minimnya minat remaja terhadap alat musik dan lagu tradisional daerah diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah remaja merasa budaya kurang penting lagi. Padahal menurut Siti Nurfahmi, dengan digaungkannya kesenian musik dan lagu daerah Tojo Una-Una, akan semakin memperkaya kasana keindahan Touna sebagai daerah tujuan wisata. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya kunjungan ke Touna, akan memicu perluasan akses untuk lapangan kerja, khususnya yang berkaitan dengan lingkup wisata.
6: Sehingga mampu menambah jumlah pengunjung wisatawan serta memperkecil angka pengangguran di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una menggandeng sejumlah pihak terkait khususnya budaya termasuk para seniman-seniman lokal Tojo Una-Una. Menurut Sekdis Pariwisata Siti Nurfahmi, langkah ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi kesenian, budaya, alat musik dan lagu tradisional daerah Tojo Una-Una agar tidak tergerus oleh perkembangan musik-musik modern. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dan berita terakhir pendengar, Sekretariat Daerah Tojo Una-Una menyerap kritikan yang bersifat membangun dari masyarakat untuk mengoptimalkan layanan publik. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Kritikan dari masyarakat merupakan elemen krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Pemkab Tojo Una-Una membuka ruang seluas-luasnya bagi komponen masyarakat untuk memberikan masukan agar pelayanan publik yang diberikan oleh Pemkab Touna melalui seluruh organisasi perangkat daerah OPD semakin prima, efektif, dan tepat sasaran. Sekretaris Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng mengatakan, sebagai pelaksana undang-undang tentang pelayanan publik, senantiasa terus melakukan pemantauan. Di samping itu, Pemkab Touna terbuka dan menerima serta menyerap aspirasi publik untuk kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan layanan publik di Tojo Una-Una.
7: Kalau kritikan yang sifatnya membangun dari masyarakat, pemerintah daerah terbuka lapang untuk menerima kritikan itu dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Jadi di beberapa perangkat daerah yang telah dikritisi oleh masyarakat itu sangat baik sekali. Ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
1: Ia juga mengatakan keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, serta menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat di daerah. Lebih lanjut ungkap Sekap Tojo Una-Una Alfian Matajeng, ke depan pelayanan publik berorientasi pada individu, di mana layanan harus efisien dan fokus pada kebutuhan masyarakat serta relevan, responsif terhadap keinginan publik. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2026. Sekretariat Daerah Tojo Una-Una menyerap kritikan yang bersifat membangun dari masyarakat untuk mengoptimalkan layanan publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tani, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tangga banjir, selamatkan nyawa.
1: Kak, duriannya satu eh.
2: Mau makan di sini, Adik?
1: Iya, Kak, di sini saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau Kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
2: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti Kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
4: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
5: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
4: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
5: Ya, astaga.
4: Dikira jalannya setau.
5: Yole.
4: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Babuang sembarangan di jalan raya lagi.
5: Sudah, Yuyas. Nggak usah kesal begitu.
4: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
5: Sudah, Yuyas.
4: Sudah, Jodan. Kok pergi Jo sama cewek-cewek itu?
5: Jangan marah.
3: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu, namun perubahan perilaku lebih utama.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
7: RRI Ampan FM
6: 93 MHz.
8: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Oke, mendengar masih di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Selamat sore. Kita jumpa lagi ya di acara Pradang Dedang. Dut adalah kita. Kita gacor hari ini ya. Ada bujangan yang baru saja menemani Anda pagi sore ya. Sore hari ini ya, yang lagi mendengarkan semoga bisa terhibur ya, walaupun cuaca di luar sana agak panas ya, agak hot ya untuk Ampana di siang ini. Tapi alhamdulillah, karena dari kemarin hingga saat hingga tadi malam ya, masih diguyur hujan untuk wilayah Ampana. Oke, baik. Yang ingin bergabung langsung saja di 0821 2850 2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuhaya Zakaria FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada Kakak Buang di seputaran Batam.
1: Hai, aku salah satu penggemar Radio Republik Indonesia dan salah satu pengikut media sosial dari Mbak Nuhaya Zakaria.
0: Iya, sebelumnya selamat hari lahir Pancasila ya.
1: Selamat hari raya Pak Hari raya. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, salah satu fondasi negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Semoga di momentum ini kita sebagai anak bangsa mampu mengimplementasikan apa sebenarnya esensi dari Pancasila tersebut gitu ya.
0: Keren, keren. Luar biasa nih ya. Anak muda yang dimiliki, pemuda yang dimiliki Oke.
1: Aku mau minta lagu
0: mau
1: dong.
0: Siapa? Yang mana?
1: Sebenarnya aku mau minta lagu pas opening tadi. Siapa tuh yang pesan lagu bujangan itu ya? Saya mau cari mana Bung Fian dan Bung Arthur ini. Sore hari ini kita di buka pembuka di Pro Dangdut ini, kita disindir halus oleh Mbak Nuhaya Zakaria.
0: Jadi rasa-rasa sendiri, Joe.
1: Jadi kalau begitu aku mau request lagu aja yang slow aja deh, karena aku lagi sedih nih ya.
0: Lagi yang mana itu judulnya?
1: Ranting Cemara Iis Dahlia. Menyala enggak tuh Iis Dahlia?
0: Ranting Cemara, ranting kering atau ranting cemara?
1: Ranting Cemara. Ah,
0: Oke.
1: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI di manapun Anda berada. Selamat menikmati hari libur Anda dan besok terus mulai bapacol lagi, ya gak sih?
0: Betul sekali.
1: Dan juga saya sebagai ketua IFC ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Uga yang selaku tuan rumah telah menjamu kita kemarin dengan penuh luar biasa. Terima kasih Ibu Uga, semoga rezekinya makin lancar, kemudian diberikan kesehatan umur panjang, dan pastinya yang paling besar itu adalah Milu Siramnya ya.
0: Tetap jadi bestseller ya.
1: Itu paling bestseller banget tuh dari Ibu Betul. Uga. Kemudian ada Ibu Lina, ada Ibu Uga, ada Ibu Ustazah Rukmin, ada Ibu Megawati, ada Abang Mutar juga di Smoli. Di sana juga ada Ibu Siti dan Papa Talib. Dan untuk Manuraya Zakaria, tetap cantik, tetap bahagia, dan tetap selalu memberikan aura positif kepada kita, ya gak sih?
0: Masya Allah, amin.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mas Buang Lakoro di seputaran Batam Polo yang selalu cerah ceria ya, sesuai dengan cuaca hari ini. Di belakangnya Mas Buang, kita mau menyapa lagi nih yang mau bergabung. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Nursin di seputaran Bonde Ratu, apa kabar?
2: Kabar baik, selamat hari ini.
0: Masya Allah.
2: Ulang tahun lahirnya Pancasila.
0: Iya, Pak Nursin, sebelum kita ke judul lagu, saya mau suka satu kalimat untuk hari lahir Pancasila hari ini.
2: Ya, sebagaimana kalimat yang diucapkan oleh ketua SC kita tadi. Sangat semangat, kalau perlu boleh diangkat ketua SC kita menjadi pemuda Pancasila, ketua pemuda Pancasila.
0: Ketua pemuda Pancasila ya. Luar biasa.
2: Kan dasar negara kita ya. Sebelum merdeka itu dasar negara kita sudah disusun oleh para pendiri bangsa ini.
0: Yaitu para generasi muda.
2: Ya, Pancasila harus kita lestarikan, harus kita amalkan, kita lakukan. Mulai dari ketuhanan mahasiswa sampai dengan koordinat sosial bagi seluruh Indonesia.
0: Luar biasa. Iya.
2: Itu saja yang saya sampaikan.
0: Keren sekali Pak Nursin. Oke deh, lanjut lagunya yang mana?
2: Lagunya Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Oke, dikirim-kirim dulu.
2: Kirim-kirim ada ketua FC kita.
0: Mm-mm.
2: Mas Uang Lakoro di Dondo.
0: Iya.
2: Yang kemarin kami sama-sama sama Ibu Uga.
0: Mm-mm.
2: Menu-menu yang kami cicipi di sana luar biasa.
0: Masya Allah.
2: Mulai dari binte.
0: Iya.
2: Nasi.
0: Uh-uh.
2: Ada juga itu yang namanya jagung rebus.
0: Iya, betul.
2: Emang luar biasa Ibu Uga ini. Semoga Ibu Uga juga sehat selalu. Dan Ibu Uga, untuk Ibu Uga juga lagu ini saya kirim.
0: Oh gitu ya.
2: Ya. Ada Ibu Lina juga di sana. Bunda Hara FC.
0: Iya.
2: Kemarin kami sama-sama di sana. Ada Bung Yusno di Padang Uloyo.
0: Iya.
2: Ada Ibu Eli, ada Ibu Ria, Bapak Ros, Bung Bob, Ibu Ratna Labuan, Ibu Ida di CT. Pokoknya semua pendengar dan sore hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang sama untuk Banur saya dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dorsi luar biasa ya. Buang Lakor mau diangkat jadi pemuda Pancasila itu. Mas Buang. Ya memang harus ya, membutuhkan untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini kan sudah mulai hilang. Jadi ya untuk kembali nilai-nilai Pancasila bisa kembali diimplementasikan, ya tentunya butuh para pemuda-pemuda luar biasa dong. Oke, kita menyapa lagi di belakangnya Pak Nursin. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore juga Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu Fatma ya. Ibu Fatma, iya, yang sekarang sudah jadi tetangganya Ibu Rukmin.
3: Sementara.
0: Oh, sementara ya. Oke, silakan Ibu Fatma, mau request lagunya siapa?
3: Delina.
0: Yang mana?
3: Delina.
0: Delina.
3: Angelina.
0: Yang mana, boleh diulang?
3: Angelina.
0: Oh, Angelina. Oke. Judul,
3: ada lagunya?
0: Judulnya ada? Itu ya, judulnya ya?
3: Judulnya itu Angelina itu.
0: Saya coba carikan dulu. Angelina. Oh ada, oke, okay. Dikirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirim buat Pak Ketua tadi, Pak Sapa,
0: Pak Nursin.
3: Selalu tambah bundanya, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Pak Nursin dengan doa yang sama, biar dia menyapa. Oke, dan buat Mama Tua, assalamualaikum Mama Tua, semoga sehat-sehat Mama Tua, sama Mama Ika, buat Ibu siapa, Ibu Rinduriani, sama Om Kilu, semoga sehat-sehat selalu, buat Papa Puspa di mana PU, buat Bimo, buat Papa Kembar, Papa Ros di Mailo, sehat-sehat selalu. Buat Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Rukmin, Ibu Anu Putama Bagi, Ibu Ratna, dan siapa
0: Siapa lagi ya?
3: Ibu Badrun di Maninili, dan Parini dan Pak Nasrun di Maninili juga. Dan Gani di Kuling Kinari.
0: Iya.
3: Boleh masuk Gani.
0: Oke.
3: Boleh. Dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Sekian buat Mbak Ayah. Semoga sehat-sehat selalu, panjang
0: Amin.
3: Umur, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama operator juga. Dengan yang sama.
0: Siap. Bye.
3: Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma ya, semoga sehat selalu juga doanya, Masya Allah. Semoga doa kebaikan ini bisa kembali juga kepada diri kita sendiri ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, masih di Prodang sore hari ini ya, masih dalam suasana memperingati hari lahir Pancasila ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nursin ya, bahwa semoga nilai-nilai Pancasila ini bisa terus ya hadir di setiap keseharian kita gitu. Oke. Baik, pendengar Sosiap mau digoyang ini sore? Sosiap dong. Ada Elvi Sukaisi, Bulan di Ranting Jemara. Lagu pilihan khusus dari Mas Buang Lakoro di seputaran Batam Polo dan juga sekitarnya. Selamat mendengarkan.
4: Bulan di Ranting Jemara.

Baik, pendengar Pro Dangdut masih akan terus menemani Anda sore hari ini, namun kami jeda terlebih dahulu ya pendengar. Di pukul 15.22 menit waktu Indonesia Tengah memasuki waktu sholat asar, dan kami akan kumandangkan seruan azan asar untuk anak kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampenan dan juga sekitarnya.

0: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, kami kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Iya, yang mau bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bunda?
1: Oma Jena di Pabrik Es.
0: Oma Jena di Pabrik Es. Apa kabar Oma Jena?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Silakan lagu pilihan dangdutnya sore hari ini yang mana?
1: Ani Roma Irama.
0: Ani. Iya. Dari Roma Irama dikirim untuk
1: buat Mbak Ayah, sama keluarga, sehat selalu bersama keluarga. Terus ada Opa Jena yang mau meluncur ke tempat kerja.
0: Iya.
1: Semoga selamat jalan.

0: salam sehat. Terus ada Rupi, ada Ibu Timang sama Ibu Rahma. Ibu Rahma di Parimu juga. Ada Madrun di Parimu. Ibu juga. Ada Ibu Sejawat sama Abang Musa, Ibu Ratna, kamu ngapain dengerin ini tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Ajina barusan bergabung ya dari seputaran pabrik es di Tombo kayaknya ya. Ya, di belakangnya Om Ajina lagi. Halo.
2: Halo RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Aya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kali ini meluncur ke Bailo.
2: Bailo baru.
1: Iya, apa kabar Ibu Ria?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Walaupun kecepean, tapi kalau pada dengar suaranya Mbak Ayang semua hilang.
1: Pokoknya melayang di sini, ya.
2: Melayang.
1: Oke, Ibu Ria mau minta lagu dangdutnya siapa sore hari ini?
2: Lagunya Camelia Malik, Segundang Rindu.
1: Aduh, rindu dengan siapa tuh?
2: Rindu deh.
1: Ada deh.
2: Rindu sama keluarga yang pulang. Ada ke Ternate, ada ke Manado, semua betul pada pulang.
1: Iya.
2: Semoga tiba dan selamat di tempat tujuan.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke, mau dikirim untuk siapa ide rindunya? Silakan.
2: Dikirim-kirim buat Ibu Farda bersama suaminya di San Sarino. Salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Lina juga di Pusungi bersama Mama Nur. Ada juga Ibu Ida di Tete. Ada Ibu Ratna di Labuan. Ada Ibu Megawati bersama Bang Muntar di Smoli. Ada Bunda Rukmi Morato bersama Ibu Fatma. Ada juga Ibu Eli. Ada Pak Buang Lakoro juga tadi. Ada Papa Nursin, ada Papa Ros, ada Bung Bob juga. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
1: Iya.
2: Buat Mbak Aya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria sudah bergabung ya. Doa yang sama juga untuk Ibu Ria sekeluarga di seputaran Bailo. Salam sehat ya. Akhir di belakangnya Ibu Ria lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Bapak Yusuf di Tete.
1: Dengan siapa?
3: Bapak Yusuf di Tete.
1: Bapak Yusuf di Tete. Tete A atau Tete B ini?
3: Tete B.
1: Oh, Tete B. Iya. Apa kabar Tete B sore hari ini?
3: Kabar baik.
1: Biasanya kalau hari libur rame di sana ya?
3: Iya.
1: Oke, silakan Pak Yusuf. Mau request lagunya siapa sore hari ini?
3: Pengemis Cinta.
1: Yang mana?
3: Pengemis Cinta.
1: Pengemis Cinta. Iya.
3: Iya.
1: Oke, dikirim-kirim dulu lagunya.
3: Buat seluruh pendengar RRI tanpa kecuali, sekian lumayan, semoga tetap sehat sama keluarga.
1: Amin.
3: Ada juga Bu Rijal di PGL, ada Ibu Ida di PGA, ada Pak Mutar.
1: Iya.
3: Semua-semua aja pendengar RRI tanpa kecuali, salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf di seputaran TTB. Ya, pendengar, untuk session berikutnya lagi ya, kita hadirkan 3 pilihan lagu yang tentunya bisa menemani dan menghibur sore Anda di momen spesial hari ini di tanggal 1 Juni 2026 ya, di hari lahir Pancasila. Ya, ini dia ada Ani Roma, dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: Beras Bora Instan.
1: Dangdut adalah kita.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, di menit-menit terakhir ya, dan juga sekaligus ini session terakhir. Silakan yang mau bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Ada Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Apa kabar Ibu Rukmin?
1: Kabar baik.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aman lutut ya? Oke, silakan Ibu Rukmin. Mau lagu dangdut yang mana?
0: Lagu Pinjam Dulu 100.
1: Pinjam Dulu 100 ya. Akhir bulan, oh awal bulan ini. Pinjam Dulu 100 mau dikirim untuk siapa nih?
0: Kirim Pak Nurti, ada India juga, Ibu Guriani.
1: Iya.
0: Sama Om Kilus, ada juga Ibu Timang, ada Ibu Icin. Ada juga Ibu Megawati sama Pak Mutar.
1: Iya.
0: Ada juga Bang Lakoro. Ada juga Pak Wiusno. Ada juga Bapak Puspa dan ada Ibu Ria dan Ibu Ratna dan semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua.
1: Baik.
0: Dan ada juga Ibu Siti. Apa kabar? Masih ada kabar-kabar Ibu Siti. Dan kesiannya buat Yalia Utama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Dan pendengar penelpon paling terakhir silakan di 0821-2850-2652. Iya, langsung saja kita menyapa. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, paling terakhir ada Pak Mutar di seputaran Sumoli. Ya, silakan Pak Mutar.
2: Kenapa datang tadi nih?
1: Aduh.
2: Sampai tadi pagi
1: sih. Tadi udah siang ini.
2: Oh, begitu.
1: Iya.
2: Oke lah, mau minta lagu ya.
1: Oke, baik Pak Mutar.
2: Dari Hamdan
1: ATT. Hamdan ATT yang mana judulnya?
2: Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia. Mau dikirim untuk siapa lagunya?
2: Ya, mau kirim-kirim yang pertama-tama ada Pak Yusuf di TT. Terima kasih atas sepanya. Semua dalam keadaan TT pertama keluarga di rumah. Terus juga ada Ibu Ria, ucapan yang sama. Ada juga Ibu Saja Rukmin, ucapan yang sama juga. Ada juga Om Ajena.
1: Iya.
2: Alam sehat, terima kasih atas sapaannya bersama Om Kilus. Terus juga ada Ibu Ria, ada juga Ibu Timang, ada juga Ibu Rama. Tak lupa juga ada Ibu Rasna di Labuan, ada Ibu Lina, ada juga Buang Lakoro dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada. Salam kompak dan salam sehat semuanya. Buat Pak Nurhaya bersama Prato ucapan sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mutar di seputaran Sumoli dan juga penelpon kita yang paling terakhir ya di acara Dangdut sore hari ini. Ayo pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung, kita jumpa lagi di lain waktu ya. Dan kita hadirkan dulu 3-2 lagu pilihan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
5: Saya, Bu.
4: Malu dong.
5: Buang aja sampahnya di situ, gak ada yang tahu kok.
4: Jangan ah, malu dong.
5: Kamu lagi, kerja gak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
6: Sai, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Anda berada, sore hari ini kita jumpa lagi ya. Masih dengan suasana spesial ya. Dan yang lebih spesial ada cuaca sore hari ini. Ampana masih tetap dengan pancaran sinar matahari yang begitu hot ya. Tapi semoga tetap memberikan semangat untuk Anda yang lagi beraktivitas di sore hari ini ya. Lagi mendengar di pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, di sini kita sedikit bincang-bincang dan kita bahas juga ya terkait dengan UMKM, di mana UMKM ini di Indonesia menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi pendengar, ada banyak faktor ya yang menjadi permasalahan dalam peningkatan UMKM, dan salah satunya yaitu adalah kemampuan komunikasi yang menjadi sarana membangun kerjasama dan memperluas jaringan, yaitu public speaking. Ya, jadi pendengar, dalam promosi produk dan kemampuan bernegosiasi, yaitu sangat penting sekali ketika UMKM itu harus menyadari dan juga mengetahui bagaimana cara seorang UMKM bisa berkomunikasi dengan baik dan benar ya. Dan berdasarkan permasalahan yang dihadapi, bahwa public speaking dan negosiasi itu sangat penting ya bagi perkembangan dan peningkatan kinerja UMKM. Nah, metode yang digunakan untuk penyampaian materi yaitu metode ceramah yang diberikan dalam penyuluhan dan pendampingan. Nah, alhamdulillahnya di Tojo Una-Una untuk pelatihan public speaking di Tojo Una-Una itu udah mulai terlaksana ya beberapa bulan terakhir, dan itu sudah terlaksana, dan semoga itu bisa membantu para UMKM dalam meningkatkan UMKM baik dalam pengetahuan maupun juga dalam bentuk finansial. Nah, jadi pendengar, alur kegiatan terstruktur itu mulai dari observasi ya, dan juga persiapan, penyuluhan, pendampingan, dan evaluasi. Dan hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat menunjukkan antusiasme peserta yang cukup baik ya. Dan selain itu, pelatihan keterampilan public speaking dan negosiasi juga berdampak positif pada kepercayaan diri dan motivasi para pelaku UMKM. Nah, mereka ini merasa lebih percaya diri dalam mempresentasikan produk atau layanan mereka di depan publik. Dan kemampuan negosiasi yang cukup baik dengan pihak konsumen tentunya membantu dalam memperluas jaringan bisnis dan memperoleh peluang usaha. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita sebagai pelaku usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah ya, walaupun usahanya masih kecil-kecilan, tapi kemampuan kita tidak boleh kecil-kecilan juga nih. Jadi harus penuh dengan penuh dengan wawasan yang luas, kemudian kemampuan yang lebih luas juga. Jadi salah satu faktor usaha itu bisa berkembang tidak hanya dari seberapa banyak modal ataupun pendapatan, namun dengan adanya income tentunya berproses melalui public speaking tadi ya, jadi melalui pemasaran dan bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan, itu bisa membantu Anda untuk menuju pelaku usaha mikro kecil dan menengah secara global gitu. Oke, masih ada beberapa tips lainnya juga yang bisa Anda simak sore hari ini ya, khususnya bagi Anda pelaku UMKM dimanapun berada, dan semuanya yang lagi sibuk dengan dagangannya baik di pasar sore ya maupun di pertokoan, saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga laris manis sore hari ini.

Pendengar, public speaking tidak selalu berarti harus tampil di panggung besar ya. Dalam dunia UMKM juga bisa berarti seperti menjelaskan produk ke calon pelanggan, melakukan pitching ke investor atau mitra, bernegosiasi dengan supplier, kemudian berbicara di acara pameran,

pastinya memberikan arahan kepada karyawan ya, kalaupun usahanya itu sudah punya karyawan satu atau dua lah gitu. Nah, jadi pendengar, ada beberapa cara untuk melatih public speaking untuk para UMKM. Nih, jadi simak ya, kita simak secara bersama ya. Dimana pertama itu adalah tentukan siapa yang akan Anda ajak bicara. Apakah itu pelanggan, investor, mitra, atau tim internal ya. Jadi Anda bisa menentukan tujuan komunikasi Anda, seperti mungkin tujuannya untuk menjual produk ya, melakukan promosi gitu. Kemudian penting juga untuk membangun brand awareness, apa brand ya, brand dari produk Anda gitu. Dan dengan demikian Anda bisa mendapatkan pendanaan ya. Kalau public speakingnya baik, pastinya pendanaan bisa berjalan dengan lancar dong ya. Selanjutnya pendengar, Anda juga penting untuk pelajari dengan baik produk atau layanan yang Anda tawarkan. Jadi siapkan poin-poin penting agar pembicaraan Anda terstruktur dan juga mudah dipahami oleh mitra Anda. Nah, kemudian pendengar, jangan terburu-buru ya untuk tampil di depan banyak orang. Jadi mulailah berlatih di depan keluarga, teman, atau rekan kerja Anda. Jadi ketika Anda baru pemula ya, baru memulai untuk berani mencoba untuk bisa public speaking, dimulai dari lingkungan kecil dulu ya, mungkin di depan keluarga Anda ya. Latihannya boleh di depan cermin ya, kemudian ke teman-teman Anda ataupun rekan kerja Anda. Nah, selanjutnya pendengar, gunakan kamera smartphone untuk merekam latihan Anda ya, dan Anda bisa tonton kembali dan evaluasi bagaimana ekspresi wajah Anda, kemudian intonasinya, serta bahasa tubuh. Nah, dengan demikian Anda bisa menilai seperti apa public speaking Anda, apakah bisa mempengaruhi konsumen ataupun mitra Anda. Nah, kalaupun masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, Anda bisa latihan lagi ya. Intinya sih konsisten ya. Jadi latihan pembukaan, isi, kemudian penutup pembicaraan Anda, ulangi secara terus-menerus hingga itu nanti terasa natural dan juga lancar. Ya, jadi selamat mencoba di rumah ya. Dan pastikan bahasa tubuh Anda seperti kontak mata itu menunjukkan bahwa Anda percaya diri dengan produk Anda. Kemudian postur tubuh yang tegak, di mana dengan postur tubuh yang tegak itu menandakan kesiapan Anda. Kemudian dengan gestur tangan itu bisa membantu penekanan, asal tidak berlebihan ya. Jangan sampai dalam proses public speaking gerakan tangan Anda itu bisa mempengaruhi Anda, kemudian nilai itu bisa berlebihan gitu. Nah, selanjutnya pendengar, atur kecepatan dan intonasi ya. Bicara terlalu cepat itu biasa membuat pesan sulit dipahami. Jadi ambil jeda terlebih dahulu ya, saat Anda perlukan, dan gunakan intonasi yang bervariasi agar konsumen ataupun mitra Anda itu tidak menonton gitu, merasa bosan mendengarkan Anda. Oke. Dan pendengar, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya bagi Anda UMKM yang mungkin saat ini baru saja memulai untuk bisa public speaking. Jadi public speaking itu tidak hanya dibutuhkan oleh para pejabat ataupun para host, MC, tapi UMKM juga sangat penting bisa menguasai yang namanya public speaking. Oke, semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk para UMKM dimanapun Anda berada.

0: Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Palu. Saya akan menyapa rekan Yesi Adinda Kurnia Islami. Rekannya sih.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, silakan.
2: Iya, rekan Rizna, kami hadirkan informasi dari RRI Palu di mana nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Arianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi gitu, bergotong royong ya, dengan masyarakat sekitarnya gitu.
3: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
5: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
3: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih RRI Palu untuk informasinya. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda mengunjungi RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati. Rekan Seli.
6: Ya, terima kasih rekan Rizna. Ini informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan melalui tema peringatan hari lahir Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa serta dalam menjaga perdamaian dunia. Terkait hal tersebut, rekan kami Setia Dimarhum akan melaporkan.
7: Saudara, hal tersebut tertuang dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto di halaman kantor Bupati Buol pagi tadi. Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global dan di tengah ancaman fragmentasi, yang mana Indonesia sampai hari ini tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
8: Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
7: Sementara itu, dalam sesi wawancara, Wakil Bupati Buol menyampaikan pesan kepada warganya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga warisan budaya serta kultur sosial, di mana saat ini Pancasila tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
9: Dari sekian perkembangan budaya yang ada pada saat ini, ada begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
7: Melalui semangat dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, masyarakat diminta kembali meneguhkan semangat kebangsaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Toli Toli. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli Toli, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
10: Baik, terima kasih rekan Risna di RRI Toli Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila di tahun 2026, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
11: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Sos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
11: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabariah. Rekan Sabariah.
13: Baik, rekan Risna.
1: Silakan informasinya.
13: Baik, pendengar dan pemirsa, adapun informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pancasila bukan pajangan, Pemkot dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya laporan dari Hairul Muluku.
14: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
15: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
14: Jadi bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksanakan untuk masyarakat kita.
15: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
16: Di hari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada
15: masyarakat. Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
13: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega, selamat sore, silakan.
17: Nah, terima kasih, dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui itu, pendengar, berikut wawancara bersama dengan dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Dipandu Ahyan Irsyadah.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
19: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini pengiriman kita itu, pengiriman di kami yang terdata, kalau kambing 2.452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1.630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
18: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
19: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari Dinas Provinsi dan Dinas Peternakan Provinsi. Nah, itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium. Hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang di bawah yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi seropositif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
18: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
19: Kalau di kami, karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan, tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga karena kan kita kali pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu ada yang tidak. Jadi kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
18: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dari RRI Pamuju, saya kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.

0: masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dalam program Berita Gembala Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya, kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore, Ulfa. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Risna untuk informasi dari Bone hari ini terkait kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu bakal menjalani bimbingan teknis. Laporan Suryani Arifin.
3: Guna memperkuat tata kelola pemerintahan, 18 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW bakal menjalani bimbingan teknis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Andi Akbar mengatakan, bimbingan ini sangat penting untuk membekali para kepala desa baru mengenai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tertib administrasi hingga tata kelola keuangan desa. Diharapkan setelah bimtek ini mereka dapat langsung bekerja secara profesional.
4: Belum ada jadwal.
5: Terkait dengan pemerintahan yang mengenai masyarakat ada tiga hal yang apalagi yang baru kan pemerintahan desa
3: saat ini pihak DPMD Bone sedang menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun Pilkades PAW di Kabupaten Bone sebelumnya telah sukses digelar pada 21 Mei lalu yang tersebar di 14 kecamatan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone untuk informasinya pada sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi, silakan informasinya.
6: Ya, terima kasih rekan Rina. Selamat sore pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari sore hari ini terkait pemerintah Kota Kendari memperkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya akan dilaporkan Yuliana Linda.
7: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan. Tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
8: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
7: Dijelaskan pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
6: RI Kendari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih dan kembali ke Anda di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih. Setelah dari informasi dari RRI Kendari, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska, mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji debarkasi Makassar di asrama haji. Rekan Aan, silakan.
9: Ya, baik. Baik, pendengar dari manapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di ruangan rapat koordinasi persiapan kepulangan jemaah haji debarkasi Makassar periode 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kepulangan jemaah haji pada tahun ini pihak penyelenggara atau panitia penerimaan ibadah PPIH di Kota Makassar ini melakukan rapat koordinasi untuk memastikan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. Dari dapat kami sampaikan dari kegiatan rapat koordinasi ini sendiri bahwa yang menjadi penekanan dari pihak PPIH sendiri khususnya dari Kementerian Haji yakni keamanan dan kenyamanan jemaah haji yang baru tiba di tanah air kemudian bergerak menuju ke asrama haji sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu dalam koordinasi ini dijelaskan bahwa untuk calon penjemput dari jemaah haji di Debarkasi Makassar untuk tahun ini akan semakin diperketat dan melakukan penjaringan lebih dari keamanan 3 ring di mana untuk ring 3 dapat diakses oleh seluruh calon penjemput. Kemudian jika ring 3 telah terpenuhi untuk lokasi parkir penjemput jemaah, kemudian akan dialihkan ke ring 2. Namun untuk ring 1, para penjemput jemaah haji itu tidak diperbolehkan, hanya yang menggunakan ID card dari asrama haji atau tamu VIP yang dapat masuk ke dalam lokasi penjemputan jemaah haji atau dari ring 1. Dapat kami sampaikan bahwa untuk jemaah haji kloter 1 Debarkasi Makassar akan tiba pada pukul 22.30 malam nanti dan direncanakan akan dijemput oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa pejabat lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa menjelang kedatangan jemaah haji di asrama haji Sudia Makassar juga pihak panitia telah melakukan persiapan dengan melakukan penertiban siapa saja yang sudah berhak masuk ke dalam area asrama haji. Untuk demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dan akan kami laporkan di kesempatan berikutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Aan untuk laporan langsung mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji Debarkasi Makassar di asrama haji. Baik pendengar, masih dari RRI Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature berjudul Budidaya Manggut Jadi Peluang Ekonomi Warga Mariso bersama Rahmadani.
10: Di tengah padatnya kawasan rumah susun sewa atau Rusunawa Mariso, Kota Makassar, tumpukan sampah yang selama ini dianggap masalah kini berubah menjadi sumber harapan baru bagi warga. Melalui budidaya maggot atau larva lalat black shoulder fly, masyarakat setempat berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dikembangkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM TPS 3R Rusunawa Mariso. Menurut pendamping sekaligus ketua KSM TPS 3R Rusunawa Mariso, Muhammad Saleh, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan justru dapat diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
11: Kali panen itu saya sudah bisa mendapatkan 100 kilo untuk sementara ini.
1: 100 kilo.
11: Kali panen itu ya, itu ada 4 metode yang akan digunakan di TPS 3R Rusunawa ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap harinya itu kami mengelola sampah yaitu sekitar 20 ton lebih, kurang lebih itu 20 ton per bulan, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.
10: Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dikumpulkan untuk menjadi pakan maggot. Larva ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengonsumsi sampah organik, bahkan hingga 2-5 kali berat tubuhnya setiap hari. Tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, maggot juga menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Maggot yang dipanen dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan protein yang tinggi, mulai dari ikan, ayam, hingga burung. Sementara Semuanya membutuhkan sumber pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Dari sisi ekonomi, usaha budidaya maggot tergolong mudah dijalankan karena membutuhkan modal yang relatif kecil. Namun hasilnya cukup menjanjikan. Dalam satu kali panen setiap pekan, kelompok ini mampu memproduksi sekitar 100 kg maggot yang siap dipasarkan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman.
12: Di program budidaya maggot, ini baru pertama kali dilakukan ya, khusus di Kota Makassar. Namun pembiayaan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan. Budidaya maggot ini sebenarnya selain untuk ekonomis, juga bagaimana kita bisa memecahkan persoalan sampah, yang mana kita ketahui bersama bahwa sampah yang dihasilkan setiap hari ini.
10: Selain itu, keterlibatan masyarakat terutama para ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. Mereka berperan dalam memilah sampah organik yang nantinya digunakan sebagai bahan baku budidaya maggot. Langkah sederhana tersebut bukan hanya membantu menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi keluarga.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebal Saripati Maju atas nama kerabat yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

0: Seperti serius betul kau mau hilir, Wak.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana komunitas ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, laporan.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi, terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasi by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Itu.
7: Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Lhokseumawe, jamaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhart yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhart bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulalip, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tak kenal maka tak sayang. Pepatah lama yang sering kita dengarkan. Pepatah itu bukan saja ditujukan kepada seseorang, tetapi kita akan menelusuri tempat wisata yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di kawasan wisata Danau Poso. Danau ini berada di kota Tentena. Danau terbesar

0: terbesar ketiga di Indonesia yang berada di ketinggian 657 di atas permukaan laut, memiliki luas 32.000 hektar dan kedalaman 510 meter. Danau Poso relatif mudah dicapai karena berada di dekat Trans-Sulawesi, jalur yang menghubungkan Toraja, Poso, Gorontalo, Manado. Danau ini terletak sekitar 285 km sebelah tenggara Kota Palu. Lokasi danau dapat dicapai dari Kota Palu dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 sekitar 8 jam perjalanan. Dari Kota Poso, lokasi danau dapat dicapai dengan 1,5 jam perjalanan. Danau Poso memiliki pemandangan yang menawan dengan perbukitan dan hutan yang memagari sekeliling danau. Seperti apa keindahan Danau Poso sehingga wisatawan tertarik datang ke tempat ini? Kita akan temui salah satu pengunjung Danau Poso, namanya Ibu Sri, penduduk asli Poso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Sri, penduduk asli di Poso. Tempat-tempat wisata yang sering saya kunjungi itu adalah di Tentena. Tentena itu ada yang dikatakan Toraut, yang di dekat Danau Poso. Karena tempatnya juga bagus, pemandangannya indah, kemudian bersih, masyarakatnya ramah. Kita antara dua kubu bersama, pokoknya semua umat beragama saling sapa menyapa, saling kasih mengasihi. Kemudian mengenai kulinernya, kalau di Poso itu kulinernya itu ada kuliner Onco Arogo. Kuliner Onco Arogo yang biasa disebut itu cilar hutan muda yang dikelola menjadi sayur. Karena itu Onco itu asam rasanya, tapi Arogo itu harum masakannya untuk penyedap makanan. Jadi memang betul-betul makanan kuliner Poso itu yang saya rasakan, yang membuat saya selalu tertarik untuk wisata ke Tentena. Serta masyarakatnya taat peraturan untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang betul-betul sangat-sangat kita melihat langsung dan kita rasakan langsung. Begitu antusiasnya masyarakatnya, saling berpegangan, saling bergandengan. Barangkali cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya Ibu Sri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Danau Poso bisa menjadi pilihan wisata bagi Anda. Danau yang berada di Kota Tentena merupakan danau ketiga terbesar di Indonesia setelah Danau Toba dan Danau Singkarak. Keindahannya pun tidak kalah dari kedua danau tersebut. Selain pemandangan yang indah, Danau Poso juga memiliki air yang unik. Di bagian pinggirnya memiliki warna yang hijau, sementara di tengah danau berwarna biru. Setiap tahun di Danau Poso ini ada pertunjukan pagelaran budaya Sulawesi Tengah, yaitu Festival Danau Poso. Dengan tujuan untuk memperkenalkan pariwisata kepada wisatawan lokal maupun mancanegara atau turis asing. Salah satu yang menarik di danau ini adalah area Watung Gonggi atau kumpulan batu besar yang muncul dari dalam danau dapat mengeluarkan bunyi ketika dipukul. Dan yang lebih menarik lagi dari daerah Danau Poso, yaitu dari data Yayasan Panorama Alam tahun 2018 menyebutkan ada beberapa situs konservasi dan objek wisata Danau Poso, yakni Taman Anggrek Bancea atau Anggrek Hitam. Salah satu pelestarian tanaman anggrek terbesar di Indonesia sebagai situs keragaman hayati Siuri, kawasan pasir putih Pendolo, dan Dongi tempat ikan bertelur. Apakah masih ada masyarakat yang peduli dengan kelestarian wisata Danau Poso? Jika Anda seorang pencinta alam, maka patutlah kita menjaga kelestarian alam dan keindahan Danau Poso sebagai tempat kunjungan wisatawan di Sulawesi Tengah. Datanglah ke Danau Poso, pasirnya yang putih dan indah. Tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Sampai

0: Berwisata di daerah Sulawesi Tengah tidak melulu kita berbicara mengenai pemandangan alam yang indah, namun juga tentang berbagai macam makanan khas yang menggugah selera, yang kaya akan rasa selalu membuat penasaran untuk dicicipi. Pernahkah Anda mendengar pepatah berbunyi, "Dunia tak selebar daun kelor"? Yang berarti dunia ini sangat luas untuk dikunjungi, meskipun pepatah ini sering didengar, tetapi tidak semua orang mengetahui bagaimana bentuk dan ukuran daun kelor. Atau ada yang pernah menjumpai sayur kelor? Apalagi di kota-kota besar, sangat sulit dijumpai pohonnya. Termasuk dalam suku Morangeciai. Kelor memiliki tinggi batang sekitar 7-10 meter, dengan bentuk daun bulat telur yang kecil dan bersusun secara majemuk. Tak jarang daun ini memiliki lebar 1-2 cm. Mungkin karena ukuran yang kecil inilah pepatah daun kelor muncul dari zaman dahulu. Jauh dari ibu kota besar, ternyata salah satu masyarakat di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, mengenal daun kelor bukan hanya pepatah, tetapi sering menggunakan daun kelor sebagai sayur makanan pendamping nasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, masyarakat Kaili, daun kelor ini sudah menjadi masakan keluarga yang hampir setiap hari tersedia di meja makan. Masyarakat Kaili menyebutnya uta kelo. Uta berarti masakan berkuah dan kelo berarti daun kelor. Bagian yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Kaili adalah daunnya. Meskipun ukurannya sangat kecil, ternyata mempersiapkan daun kelor tidaklah sulit. Cukup menjepit bagian tangkai daun kelor menggunakan telunjuk dan ibu jari. Proses memasak daun kelor pun sangat gampang. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan penuturan dari Ina Ati berikut ini.
1: Uta kelo itu sayur kelor khas makanan orang Kaili. Sayur kelor itu bahannya terdiri dari daun kelor, lombo hijau, santan, udang, dan kalau lebih enaknya lagi, orang Kaili itu biasa bercampur dengan terong. Terus cara memasaknya itu, kalau orang Kaili asli, cara memasaknya itu air putih di dalam belanga dikasih mendidih sedikit, terus ditaruh lombok hijau, terus habis itu terong ditaruh. Setelah matang tadi terong, baru ditaruh santan. Setelah santan tadi sudah masak, baru ditaruh lagi kelor. Setelah itu udang. Kalau orang Kaili itu, pasangannya sayur kelor itu palumara dengan duo goreng.
0: Sangat mudah memasak sayur kelor. Dan bumbunya pun simpel, hanya memakai cabai, bawang, dan santan. Memasak daun kelor ada dua varian, yaitu di santan dan di kuah bening. Kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil, ternyata daun kelor memiliki kandungan gizi yang luar biasa, seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan asam amino. Bagi masyarakat di Tanah Kaili, daun kelor sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya yang begitu banyak, seperti makanan penambah tenaga, menjaga sistem kekebalan tubuh, mempertahankan massa otot, anti-stres, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta mampu memperlambat penuaan dini. Masyarakat Kaili mempunyai mitos tentang makanan ini. Kembali, kita ikuti penjelasan Ina Ati.
1: Kalau orang luar datang di Palu, belum lengkap rasanya kalau belum makan sayur kelor. Tapi kalau sudah makan sayur kelor, dia lupa pulang kampungnya. Anetona dakori savalikuna nakavari siri Palu, dopa nagana ane dopa nangande uta kelo. Tapi ane nikande namo uta kelo, domo nitorana manjili hauringatana.
0: Benar atau tidak, mereka percaya bahwa jika ada orang luar yang bukan berasal dari suku Kaili datang mencicipi utakelo, orang tersebut akan memiliki rasa rindu atau ingin kembali lagi ke wilayah tempat suku Kaili bermukim dan tinggal menetap di wilayah mereka tinggal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari Bumi Tadulako, tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

0: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyasu makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang uangku ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik perlu betul.
0: Baru bapak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Prodangdut.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya semua pendengar Pro 1 RM Panda dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di Pulau Togean atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Tadi awalnya sempat ya dengarnya instrumen pro dangdut. Sepertinya tes pendengaran nih buat para pendengar malam hari ini yang mungkin juga sempat dengar tadi di awal sebelum lagu lama ya, sebelum lagu kenangan yang kita dengarkan tadi dari Yunisara Desember Kelabu. Kita sempat dengar tuh ada pro dangdut. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652 karena tentunya kami akan kembali menemani Anda dengan lagu-lagu kenangan ya, kumpulan lagu lama kegemaran Anda di Pulau Togean malam hari ini hingga di pukul 23 lewat 30 menit.

0: di soundtrack perjalanan hidup, kisah cinta, persahabatan, atau bahkan ya mengingatkan kita pada masa-masa indah yang tidak terlupakan. Dan kita sejenak di tiap malamnya di jam 10 di area yang panas, kita sejenak bernostalgia bersama. Baik, saya menyapa penelpon kita nih yang pertama. Dari mana nih? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Yumi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma, ada bapak ini Ibu Fatma dan
1: baring-baring karena kecil ada maghrib tadi ya, pengajian.
0: Oh, ada tadi maghrib?
1: Iya, pengajian dengan anu azan.
0: Oh, mungkin kelewat ya.
1: Kita mau ganti juga dengan dangdut ini malam.
0: Oh gitu, sempat dengar tadi juga ya. Mau kasih bangun Ibu Fatma itu kayaknya. Saya kira sudah tidur ini Ibu Fatma. Tumen belum bobo.
1: Dangdut tadi. Dangdut.
0: Ternyata sudah malam. Sehat-sehat ya Ibu Fatma. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan. Mau dengar lagi yang siapa nih Ibu Fatma?
1: Putar ulang lagi yang tadi malam Iwan Fals.
0: Iwan Fals.
1: Judulnya apa?
0: Hah?
1: Terminal.
0: Terminal. Mau pergi OTW mana ini?
1: Hah?
0: So mau kemana ini Ibu Fatma dang? Sepi di terminal ya?
1: Sepi ke Palu.
0: Begitu. Oke, dan ditunggu lagunya Ibu Fatma ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Yes, makasih tahun ya. Sehat-sehat panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga mendapat jodoh dengan orang yang soleh.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar tentunya di Pulau Togean dengan lagu-lagu kenangan ya, mungkin yang lagi merindukan seseorang, mengenang cinta lama, ingatkan kembali mungkin ya. Atau sekedar ingin menikmati musik yang penuh kenangan. Biasa kalau dengar lagu, kita jadi kayak ingat masa-masa lalu tuh. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Panursin Bonerato.
0: Panursin di Bonerato. Malam ini ngapain nih Panursin selain dengar Mbak Yuni?
2: Dengar Ibu Fatma jangan dulu lima ya. Tapi sudah terminal sekarang. Mau dengar lagunya siapa menyanyi itu?
0: Oh langsung lagunya siapa?
2: Engkau laksana bulan. Ya.
0: Oke, dicarikan dulu ya.
2: Ya.
0: Engkau laksana bulan. Baik, disiapkan lagunya, ditunggu ya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yuni, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Lina Mbak Yuni.
0: Ibu Lina. Lagi apa nih Ibu Lina?
3: lagi bareng-bareng sambil dengerin Mbak Yuni yang menyiar.
0: Iya.
3: Karena kalau Mbak Yuni menyiar, sayang kalau dilewatin, harus nelpon dulu.
0: Oke, silakan kalau begitu. Mau dengar lagu yang siapa nih, Ibu Lina?
3: Kalau Cassandra boleh?
0: Cassandra, oke, boleh.
3: Belum masuk.
0: Boleh.
3: Boleh. Oh. Iya. Judulnya kita ke cinta-cinta dulu ya, cinta terbaik.
0: Cinta terbaik ya dari Cassandra, karena memang juga albumnya ini udah lama nih, mungkin ada beberapa tahun yang lalu. Cinta terbaik.
3: Oh iya dah.
0: Oke.
3: Okay. Iya dah. Oke, Mbak Yuni yang cantik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Oke, baik, sudah ada 3 penelpon ya. Biasanya tuh di sesi pertama sudah hadir juga Ibu Mega. Nih, mana suaranya Ibu Mega? Karena beberapa hari kemarin ya, dari rumahnya Ibu Mega bersama teman-teman RRI diundang untuk makan siang. Wow, pokoknya kuenya enak, makanannya mantap. Ibu Mega, terima kasih ya undangannya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon tentunya. Kita langsung saja dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pener, masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian. Ibu Mega di Sumoli. Lagi apa nih Ibu Mega?
1: Biasa bobo.
0: Oh, sudah bobo ya?
1: Rizky dan Bedaan mengantuk dari tidur. Abang yang masuk tadi. Capek, megawat.
0: Kecapean ya?
1: Kan, tadi tuh,
0: mantap.
1: Enak.
0: Enak semua. Pokoknya
1: pedis, eh?
0: Pedis enak. Kalau ada yang bilang pedis enak.
1: Baru itu memang.
0: Mantap pokoknya. Pokoknya semua batamba tadi. Batamba semua tadi.
1: Kamu ayo ini sehat ini. Pokoknya semua RRI makan sehat tuh.
0: Semua keringat semua makan.
1: Keringat semua.
0: Dan tidak lupa ada mangganya juga ya.
1: Ada mangganya.
0: Memang itu yang Mbak Yuniser. Mangganya Ibu Mega ini memang manis.
1: Karena
0: ditolak
1: akan
0: tinggi.
1: Baik. Yang rupanya insya Allah.
0: Amin. Baik, silakan Ibu Mega mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Diana Nasution.
0: Diana Nasution, judulnya apa
1: ya,
0: itu?
1: Ya, Benci Tapi Rindu saya.
0: Benci Tapi Rindu.
1: Rindu sama Uni lagi. Orangnya cantik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam
0: saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Terima kasih Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Belakangnya Ibu Mega nih. Halo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama keren saya.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo. Dari mana ini?
2: Nasrun.
0: Pak Nasrun dari Parimo.
2: Iya.
0: Lagi apa ini malam dan Pak Nasrun?
2: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring, gimana cuacanya di Parimo nih?
2: Iya, cuacanya alhamdulillah cuacanya.
0: Oke, silakan mau ditemani lagunya siapa Pak Nasrun?
2: Putih Cintaku.
0: Putih Cintaku.
2: Ya.
0: Oke, dicarikan lagunya.
2: Tony Pereira.
0: Tony Pereira. Oke, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrun sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu-lagu tempo dulu kegemaran saya.
0: Iya, Pak Iskandar ya kalau nggak salah.
3: Betul sekali.
0: Betul sekali. Lagi ya. Apa nih malam hari ini?
3: Lagi di Pulau Kapuk.
0: Di Pulau Kapuk sudah. Sambil dengar-dengar lagu supaya mimpi indah. Ya. Mengenang
3: iya.
0: Silakan lagunya siapa nih Pak Iskandar?
3: Sedingin Air Danau Tondano.
0: Sedingin Air Danau Tondano. Baik
3: iya, terima kasih Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Iskandar sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: baik, benar masih di Pulau Togean malam hari ini. Saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ibu Nurmin di pagi mana? Ada bapak ini dan Ibu Nurmin.
1: Ada baring-baring sambil dengar radio.
0: Oh, sudah baring-baring. Semua tidur berarti ini habis dengar lagu ya.
1: Mau tunggu-tunggu mau tak sono, mau dengar dulu lagu.
0: Pengantar tidur ini.
1: Iya.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa Ibu Nurmin?
1: Kembar Grup.
0: Kembar Grup, judulnya apa itu?
1: Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu. Oke, ditunggu iya, lagunya okay. Ya.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurmin di pagi mana. Sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

0: 0850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu tadi Nur, Rukmin, ya, Rukmin. Suta bale-bale saja di hurufin ya. Ada Bapak dan ini Bu Rukmin.
1: Ada duka-duli-duli.
0: Duka-duli-duli lagi istirahat pokoknya eh.
1: Iya. Yeah.
0: Tetap yeah. Harus happy-happy pikiran. Silakan mau ditemani lagunya siapa Ibu Rukmin?
1: Lagunya di sini menunggu di sana menanti.
0: Apa itu ditunggu? Kalau boleh tahu.
1: Orang yang mau datang.
0: Di sini menunggu. Di sana menunggu, di sini menanti.
1: Di sana menunggu, di sini menanti.
0: Oke, siap. Tunggu-tunggu, Jo.
1: Oke. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga pulang dengan selamat di rumah.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Ibu Rukmin, halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobar.
0: Ibu Ria di Bailobar. Ada bapak ini malam Ibu Ria?
1: Biasa, bareng-bareng manja.
0: Bareng manja. Oh, ada manjanya ini.
1: Dengar-dengar Mbak Yuni menyiar.
0: Okay. Silakan, mau dengar lebih.
1: Dikira saya tidak kebagian tiket tadi.
0: Oh, tetap.
1: Tetap.
0: Tetap, yang penting masih ada di ini. Barisan.
1: Barisan, penting tangan masih tidak capek.
0: Silakan, mau ditemani lagi yang siapa Ibu Ria?
1: Lagunya Krisye, Pergilah Kasih.
0: Krisye, Pergilah Kasih. Yeah. Oke. Okay. Aduh, so diusir okay. Ini kasih. So disuruh pergi. Daripada
1: judul
0: bikin
1: lagu
0: galau.
1: Saja Mbak Yuni.
0: Oh, begitu. Aman ya. Aman
1: jangan aja. Suruh pergi kasihan.
0: Cuma mengenang saja ini lagu.
1: Iya.
0: Di tahun-tahun dulu mungkin masih apa tuh? Masih sekolah mungkin. Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Yuni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Belo Baru sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, masih di Pulau Togean dan masih kurang lebih 30 menit lagi kami menemani Anda. Dan memang ya biasa juga kita mau dengerin lagu bukan berarti kita lagi di perasaan itu. Mungkin cuma judulnya aja kita suka musiknya atau bisa mengingat kenangan-kenangan lama ya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Oke, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan tentunya masih di Pulau Togian malam hari ini. Dan kita di sesi terakhir perjumpaan kita yang menemani Anda kurang lebih 20 menit lagi ya. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani. Waduh, segmen terakhir ini.
0: Segmen terakhir. Untungnya masih bergabung ya. Ada apa-apa dan ini Ibu Ani?
1: Ya, lagi baring-baring sambil monitor, sambil dengar acara. Tunggu Mbak Yuni, coba kirim pesan saat itu.
0: Apa?
1: Ada kirim pesan di WA. Itu dia lagu Jo.
0: Oh, oke. Okay. Nanti dibacakan kembali. Tapi boleh nih langsung dibilang saja.
1: Oh, ratu
0: sekalian.
1: Aku atau Rati Purwasi, aku atau dia?
0: Aku atau dia. Mbak pilih nih, disuruh milih.
1: Mbak pilih bung Mike kebingungan tadi. Dia bagaimana ini aku atau dia ini? Yang di pro.
0: Oke, dicarikan lagunya.
1: Ada di pesan, ada kirim pesan. Jangan nyaram tergabung, ya ampun. Tunggu jaringan. Ada cuma lagunya itu.
0: Aku atau dia, lagunya siapa tuh ya?
1: Dari Rati Purwasi.
0: Oh, Rati Purwasi. Oke, biar nggak salah nih. Oke, soalnya Mbak Yuni belum baca pesan yang dikirim. Oke.
1: Oke. Terima kasih Mbak Yuni, salam sehat bersama operator sama keluarga. Oke. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani Kota Mobago sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Lagunya aku atau dia, tapi yang muncul nih Bu Ani Rati Purwasi, aku bukan dia. Semoga nggak salah ya lagunya, mungkin judulnya aja agak meleset. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik, di segmen terakhir ini ya, mungkin kita langsung aja ke lagu berikutnya. Aku bukan dia nih, tapi judulnya dari Rati Purwasi. Selamat mendengarkan.

3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan tak terasa kebersamaan kita dalam program Lagu Kenangan atau Pulau Togean sudah di penghujung acara. Dua buah lagu pilihan untuk mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan, perhatian, serta setiap request lagu dan cerita yang telah menemani perjalanan siaran malam hari ini. Semoga lagu-lagu kenangan yang telah kita dengarkan bersama mampu menghadirkan senyum, mengobati rasa rindu, dan juga menjadi pengingat akan berbagai momen indah dalam kehidupan. Nah, setiap kenangan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita hingga hari ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan lagu-lagu pilihan yang akan terus menemani hari-hari Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan biarkan kenangan indah menjadi penyemangat untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadir dengan inspirasi malam dan juga alunan lagu pengantar tidur nih buat Anda hingga di jam 12 malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: kemana aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Inspirasi Indonesia.
3: Pro 4 RRI Palu.
4: New

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Saran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Haryanto Tandi Payuk, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara tapi udara sekali merdeka. Tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa

hendak ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

doa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

Pendengar, kita cukupkan untuk sajian nuansa islami di pagi hari ini. Dan saat ini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk berita daerah lintas Sulawesi Tengah.

0: kurangnya pengetahuan tentang alat musik tradisional di masyarakat Ojo Una-Una, khususnya anak-anak muda, sehingga perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam pelestarian alat musik tradisional.
1: Di Selat Makassar itu adalah salah satu selat yang sangat strategis, baik dalam perdagangan dunia, pertahanan, keamanan, dan sebagainya.
2: Dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program Sembilan Berani.
3: Selamat pagi, dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, eksistensi alat musik tradisional Tojo Una-Una di kalangan remaja dikhawatirkan akan punah seiring dengan semakin berkembangnya jenis musik modern saat ini. Dalam mendukung suksesnya operasi Trisila tahap 2, Gubernur Sulawesi Tengah mengikuti langsung latihan pendaratan di kawasan pantai Kampung Nelayan Talise. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, bersama saya, Waude Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, eksistensi alat musik tradisional Tojo Una-Una di kalangan remaja dikhawatirkan akan punah seiring dengan semakin berkembangnya jenis-jenis musik tradisional, maksud kami jenis musik modern saat ini.
4: Jenis musik modern membuat masyarakat khususnya remaja mulai melupakan musik tradisional yang menjadi jati diri bangsa. Para remaja saat ini lebih tertarik mendengarkan irama-irama musik kekinian daripada musik tradisional. Fenomena ini menandakan semakin berkurangnya minat remaja pada musik tradisional dan berpotensi menyebabkan punahnya musik tradisional milik Tojo Una-Una. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Siti Nurfahmi Lakita, menyebut diperlukan inovasi dan kreativitas untuk melestarikan musik-musik tradisional.
0: Kurangnya pengetahuan tentang alat musik tradisional di masyarakat Tojo Una-Una, khususnya anak-anak muda, sehingga perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam pelestarian alat musik tradisional.
4: Minimnya minat remaja terhadap alat musik dan lagu tradisional daerah diakibatkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah remaja merasa budaya kurang penting lagi. Padahal menurut Siti Nurfahmi, dengan digaungkannya kesenian musik dan lagu daerah Tojo Una-Una akan semakin memperkaya kasana keindahan Touna sebagai daerah tujuan wisata. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya kunjungan ke Touna akan memicu perluasan akses untuk lapangan kerja, khususnya yang berkaitan dengan lingkup wisata.
0: Sehingga mampu menambah jumlah pengunjung wisatawan serta memperkecil angka pengangguran di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una menggandeng sejumlah pihak terkait khususnya budaya termasuk para seniman-seniman lokal Tojo Una-Una. Menurut Sekdis Pariwisata Siti Nurfahmi, langkah ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi kesenian, budaya, alat musik dan lagu tradisional daerah Tojo Una-Una agar tidak tergerus oleh perkembangan musik-musik modern. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan musik tradisional di era digital menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gempuran budaya global yang semakin kuat hingga pergeseran selera generasi muda. Padahal musik tradisional merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Budayawan Sulawesi Tengah Siti Norma Marajanu menyebut, meski tantangan semakin besar, namun kehadiran teknologi juga perlu disikapi secara positif dan melihat sebagai peluang untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional melalui media sosial, platform digital, dan berbagai kanal kreatif lainnya. Kreativitas generasi muda juga dinilai semakin berkembang, sehingga musik tradisional tetap dekat dan dapat dinikmati oleh generasi muda. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar modernisasi dan kreativitas tersebut tetap menjaga orisinalitas serta estetika budaya lokal.
5: Ketika adik-adik kita memiliki kearifan, kreativitas, inovasi, kita bangga adik-adik kita. Cuma kami-kami sebagai orang tua, pemerhati budaya, mari kita tetap pertahankan bagaimana kearifan lokal kita ini dengan keaslian kita walaupun itu ada modernisasi, tidak menghilangkan estetika daripada musik itu sendiri. Mari kita pertahankan. Dadendate, ada Lalove, sudah sampai ke mancanegara, ada sudah musika kula yang sudah juga dimodifikasi, tetapi tidak menghilangkan keaslian daripada musik itu sendiri di daerah kita. Karena itu identitas kita, bahwa ini Sulawesi Tengah ada Kakula Nuada, Naria Lalovena, Naria Dadendatena, karena marawis ya hai kita.
3: Siti juga menambahkan, musik tradisional Sulawesi Tengah terus melebarkan sayapnya hingga ke panggung internasional sebagai upaya untuk mengenalkan kekayaan daerah tanpa batas geografis. Ia menekankan, dengan kolaborasi kuat antar pemerintah, komunitas seni, lembaga pendidikan, dan generasi muda, musik tradisional dapat terus eksis sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang. Pendengar, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi eksistensi musik tradisional. Di tengah masifnya gempuran musik modern, pelaku seni kini didorong untuk memadukan instrumen daerah dengan teknologi agar warisan budaya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu seperti apa eksistensi dari musik tradisional Sulawesi Tengah di era digital saat ini? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Ikadek Andika bersama budayawan dan pegiat seni Sulawesi Tengah Smith Lalove.
6: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku budaya sekaligus juga pemain musik tradisional di wilayah Sulawesi Tengah, akrab dipanggil Bang Smith untuk pagi ini. Selamat pagi, Bang Smith.
7: Selamat pagi.
6: Bang Smith, saya ingin mengetahui pandangan Anda. Era digitalisasi saat ini juga menggerus berbagai hal termasuk juga musik tradisional yang kita miliki. Dari pandangan Bang Smith, saat ini bagaimana sih eksistensi dari musik tradisional, khususnya musik tradisional Sulteng di era digital saat ini?
7: Baik, era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi. Dan satu lagi, dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Itu ada dua sisi. Tapi untuk pengalaman saya selama ini, karena saya juga sedikit mengetahui bagaimana digitalisasi ini lewat teknologi yang saya juga harus mengupgrade diri. Nah, saya merasa itu penting. Dan itu menjadi bagian yang tidak boleh lagi dipisahkan dari perkembangan dan bagaimana kita harus mempertahankan proses berkesenian maupun basis-basis musik tradisi yang ada di wilayah kita, di Sulawesi Tengah khususnya ya.
6: Jadi menurut Anda, Bang Smith, apakah era digital saat ini sebenarnya tidak boleh ditolak ya untuk pengembangan musik tradisional kita, khususnya sebenarnya harus bisa dipadukan antara instrumen tradisional dengan musik modern agar tetap relevan bagi generasi muda khususnya?
7: Iya, saya pikir begitu, karena tinggal kita saja bagaimana selaku pengguna atau selaku orang yang sudah dihadapkan dengan era yang serba digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan ataupun melakukan proses-proses pendokumentasian dan sebagainya, karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital. Cuma kita belum tahu ke depannya era digital ini apa maksudnya, karena bukan kita yang menciptakan dia. Kita bukan orang kita yang menciptakan, tapi dia menyediakan sarana. Kita sebagai pengguna saja. Kita belum tahu dari para pencipta AI ini atau mencipta konsep-konsep digitalisasi ini.
6: Tapi kalau kaitan dengan inovasi yang paling menantang namun penting dilakukan agar musisi muda kita atau generasi muda kita lebih menerima musik tradisional itu bagaimana, Bang Smith?
7: Ya itu kita lihat dulu dari misi kita, misi teman-teman yang khususnya orang-orang tradisi, dia masih bagaimana? Apakah masih stagnan dengan harus mempertahankan itu, atau dia hanya untuk bertahan bahwa musik itu hanya kepentingan sekelompok saja, atau dia misi akan membawa ini ke kancah internasional, atau dia mau bawa ini keliling dunia? Tentunya kalau dia mau bawa keliling dunia, dia tidak boleh hanya diam terpaku dengan kondisi yang ada di situ. Tapi begini, kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan persoalan kebutuhan. Apakah orang di luar sana membutuhkan proses pengembangan atau pemanfaatan ini? Tapi banyak pertimbangan, karena saya juga ikut bergaul dengan teman-teman di internasional, mereka juga tidak butuh yang sudah agak aneh-aneh pengembangannya. Saya main di Java Jazz Festival. Kami main tradisi yang sudah kami garap menjadi sesuatu yang serius, itu di dalam konsep jazz. Dan ini menarik, banyak orang-orang tertarik dan besok menuju ke proses rekaman. Dan mungkin nanti ini sudah konsumsinya bukan di level ini lagi, dia akan keluar. Nah, berarti orang di dunia sana, jazz kan sekarang ini sebagai musik yang punya strata, maksudnya dalam kasta dia lebih tinggi. Makanya orang di sana membutuhkan jazz tapi dengan garapan yang berbeda. Tuh, jadi kalau ada juga satu sisi di mana saya pernah bermain di Kanada, orang sana tidak butuh tradisi yang saya buat-buat, tapi dia inginkan sesuatu yang asli, misalnya teriakan-teriakan pegunungan. Dan itu penonton saat saya main di sana adalah profesor, para akademisi dan mahasiswa-mahasiswa yang memang kerja atau mereka studinya ke situ, ke arah mempertahankan keasli.
6: Terima kasih Bang Sweet sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan segala upaya dari teman-teman juga musik tradisional kita di Sulawesi Tengah tetap terus eksis, Bang Sweet ya.
7: Bye.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Dalam mendukung suksesnya operasi Trisila Tahap 2, Gubernur Sulawesi Tengah mengikuti langsung latihan pendaratan di kawasan Pantai Kampung Nelayan Talise, Kota Palu. Berikut laporan Nita Surbakti.
9: Mewujudkan perairan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang aman, berbagai upaya terus dilakukan aparat TNI Angkatan Laut, diantaranya melalui kegiatan latihan rutin. Operasi Trisila menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan operasi laut dan pendaratan amfibi. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai mengikuti dan menyaksikan langsung kegiatan latihan oleh Satgas Operasi Trisila mengatakan hal ini merupakan pengalaman pertama dirinya dan mengaku bersyukur melalui kegiatan ini dirinya dapat menyaksikan secara langsung kondisi Sulawesi Tengah dari laut. Ditambahkan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Selat Makassar dan ke depan diharapkan selain mewujudkan perairan yang aman, keberadaan Selat Makassar dapat mendorong perekonomian daerah di sekitar Selat Makassar, khususnya di Sulawesi Tengah.
1: Ini bagian dari pengamanan laut kita, karena kita ini Sulawesi Tengah juga bagian dari Selat Makassar. Jadi Selat Makassar itu adalah salah satu selat yang sangat strategis, baik dalam perdagangan dunia, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Selat Makassar ini mirip-mirip dengan Selat Hormuz. Jadi kita harus betul-betul, nanti saya ada gagasan untuk mengundang semua gubernur yang berada di Selat Makassar. Kita menggagas, kita harus menjadikan Selat Makassar ini mirip Selat Hormuz yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara maupun pendapatan daerah, dan juga menjaga Indonesia ini dari khususnya dari Selat Makassar.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 26 Tahap 2 TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Agung Nugroho Kusumaji menjelaskan, kegiatan latihan operasi pendaratan Satgas Operasi Trisila 2 TNI Angkatan Laut tahun 2026 ini sejalan dengan upaya TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kesiapan tempur serta menjaga kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10: Operasi Trisila ini merupakan tujuan utamanya untuk menegakkan kedaulatan, menegakkan hukum, dan juga menjaga keamanan laut di perairan. Tahap kedua ini dilaksanakan khususnya di Alki 2. Selat Makassar ini merupakan bagian dari Alki 2. Palu ini merupakan bagian daripada komunitas maritim di Selat Makassar sendiri yang membentang dari utara di Sulawesi Utara hingga ke perbatasan di selatan Indonesia. Sehingga ini merupakan salah satu titik strategis di mana wajib juga untuk disinggahi daripada Satgas Trisila.
9: Sementara itu Komandan Lanal Palu, Kolonel Marinir M. Ali Wardana, SEMTR Hanla MM mengatakan, dukungan terhadap kegiatan latihan ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kesiapan operasional prajurit guna menghadapi berbagai potensi ancaman maritim, serta meningkatkan kemampuan seluruh pasukan antar satuan. Selain itu, latihan tersebut juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis prajurit di lapangan. Serta diharapkan melalui latihan ini, ke depan minat masyarakat semakin tinggi untuk bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut.
11: Harap ini masyarakat Kota Palu atau umumnya Sulawesi Tengah bisa lebih banyak untuk mendaftarkan diri ke TNI Angkatan Laut, yang mana sebelum-sebelum ini hanya beberapa orang saja yang mendaftar, sehingga animonya itu dari pusat menilai sedikit, sehingga saya berupaya untuk meningkatkan animo ini sehingga bisa lebih banyak yang mendaftar di Angkatan Laut.
9: Latihan pendaratan ini melibatkan unsur personil dan alutsista TNI Angkatan Laut dengan skenario operasi pendaratan pasukan di wilayah pesisir. Dalam pelaksanaannya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu berperan mendukung kelancaran kegiatan mulai dari pengamanan wilayah latihan, koordinasi lapangan, hingga dukungan fasilitas pangkalan bagi unsur-unsur yang terlibat. Selain itu, Lanal Palu juga menggelar kegiatan sosial kemanusiaan, di antaranya pembagian paket sembako bagi masyarakat pesisir, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memacu implementasi 9 program berani dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut informasinya bersama Iketut Wiranata.
12: Pemerintah Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido terus memacu implementasi program 9 berani yang menjadi program prioritas pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido kepada RRI mengatakan program 9 berani telah mulai terimplementasi di tengah masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase setiap program yang telah berhasil dicapai. Wagub Reni menegaskan, dari 9 program berani tersebut, 2 program memiliki kepopuleran sangat tinggi, yakni Berani Sehat dan Berani Cerdas.
13: Alhamdulillah, semua program itu hampir sebagian besar sudah ada yang 94%, ada yang 98%, jadi ada yang 83%, dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program 9 berani, tetapi yang sekarang yang lebih populer sekarang ini adalah Berani Sehat dan Berani Cerdas. Ini yang sudah langsung menyentuh kepada masyarakat, dan masyarakat sudah tahu bahwa ternyata tanpa mereka sadari bahwa ternyata sudah melekat di hati masyarakat untuk berani cerdas dan berani sehat.
12: Wagub Reni juga menegaskan, 9 program berani terus dimaksimalkan sebagai visi utama pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah.
3: Untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta mengurai kepadatan arus lalu lintas, Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu kini diberlakukan 2 arah. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
14: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan mulai melaksanakan uji coba skema arus lalu lintas baru di kawasan Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu mulai Senin kemarin. Skema baru arus lalu lintas tersebut memungkinkan masyarakat yang melintas dari Jalan Patimura menuju ke arah Jalan Gajah Mada melalui Jembatan 1. Sementara pada Jembatan 3, masyarakat kini dapat melintas mulai dari Simpang 3 Jalan Diponegoro dan Jalan Wahid Hasyim hingga ke Jalan Kimaja. Selama masa uji coba ini, personel Satlantas Polresta Palu dan Dishub Kota Palu akan melakukan pemantauan di sejumlah ruas jalan tersebut. Pemberlakuan dua jalur ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kota Palu. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu, Yani Sofian Tibo, menjelaskan, pemerintah Kota Palu akan terus mengevaluasi penerapan skema arus lalu lintas baru ini. Ia menyebut dalam penerapannya masih memerlukan penyesuaian dan sosialisasi ke seluruh masyarakat.
15: Untuk hari pertama ini, alhamdulillah kondisi terlihat landai. Nanti kita tetap akan evaluasi bagaimana kedepannya, yang kemungkinan ya, karena kebetulan ini memang masih pada posisi tanggal merah. Insya Allah besok kita akan kembali cek di lapangan, proses di lapangan, dan akan dilakukan evaluasi. Karena memang ini kan perubahan pola masyarakat dari sistem satu arah, kembali kita arahkan menjadi sistem dua arah, jadi memang beberapa penyesuaian. Tapi insya Allah tidak akan lama, kami optimis dengan teman-teman dari kepolisian. Kami optimis insya Allah ini masyarakat akan lebih segera mengetahui.
14: Sementara itu, Arianto Dola, warga Kelurahan Besesu Barat, menilai perubahan arus lalu lintas ini dapat mempermudah akses masyarakat dari Kota Palu menuju kawasan Palu Barat. Menurutnya, penerapan kembali jalur dua arah ini memiliki keuntungan karena memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya yang hendak menuju kawasan Palu Barat maupun Palu Timur. Meski demikian, ia menilai skema baru ini juga berpotensi memberikan efek domino kepada para pelaku usaha di sejumlah ruas jalan tersebut.
16: Ada untung ruginya juga sih. Keuntungannya kalau kita dari arah atas ini Pak, untuk mau jalur ke bawah, kita lebih cepat untuk ke Palu Barat. Yang tadinya kita harus mutar ke Haji Hayun dulu, Wahidin, Haji Hayun, baru Kimaja, nah ini kita bisa langsung. Nah sekarang yang dari arah Palu Barat juga untuk ke timur, dia bisa langsung. Jadi untuk waktu kita lebih cepat, itu keuntungannya. Tapi untuk segi perdagangan ini mungkin ada yang bisa ramai, toko-tokonya bisa tambah ramai, ada yang jadi sepi juga, karena ada juga jalur yang ditutup.
14: Selama masa uji coba ini, para personel terus disiagakan untuk memantau dampak serta mengevaluasi penerapan skema baru tersebut. Penyiagaan personel tersebut direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu yang terdiri dari personel di sub Kota Palu hingga kepolisian. Perubahan arus lalu lintas ini dilakukan sebagai upaya dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
3: Pendengar, adanya rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, terutama di kalangan generasi muda, dinilai menjadi langkah kecil yang nyata dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa daerah. Berikut kita ikuti laporan Ikadek Andika.
17: Upaya pelestarian bahasa Kaili di Sulawesi Tengah dinilai tidak cukup melalui program pemerintah atau pembelajaran di sekolah. Yang paling mendasar adalah menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, terutama di kalangan generasi muda. Ketua Libu Membine Tokaili Sulawesi Tengah, Nurmiati Habibu, menilai, menurutnya penggunaan bahasa Kaili saat ini bukan semata karena sulit dipelajari atau tidak relevan dengan perkembangan zaman. Persoalan utamanya justru terletak pada semakin pudarnya rasa cinta terhadap identitas budaya lokal. Fenomena ini, katanya, terlihat dari semakin jarangnya bahasa Kaili digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nurmiati mengatakan, banyak anak muda bahkan yang lahir dan besar di Sulawesi Tengah tidak lagi memahami percakapan sederhana dalam bahasa daerahnya sendiri. Sebagian di antaranya bahkan merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul dibandingkan bahasa ibu yang diwariskan leluhur mereka. Padahal menurutnya, masyarakat yang tinggal dan tumbuh di tengah budaya Kaili semestinya memiliki kedekatan emosional dengan bahasa daerah tersebut. Sebab bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan bagian dari identitas dan jati diri masyarakat.
18: Sebenarnya yang kami ingin tanamkan ini adalah rasa memiliki dulu. Ketika kita sudah memiliki, pasti akan rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini yang kurang dengan orang Kaili sendiri, minta maaf, seperti itu. Artinya sebenarnya kalau saya melihat kendala itu, sebenarnya tidak ada kendala. Yang kendala itu adalah persoalan kebiasaan. Ketika kita tidak pernah mencoba membiasakan itu, maka akan menjadi kebiasaan, menjadi budaya, menjadi karakter bahwa selama ini kami orang Kaili itu menggunakan kebiasaan kami itu hanya bahasa Indonesia, akhirnya menjadi sebuah karakter, sudah melekat di diri bahwa dalam rumah itu pakai bahasa Indonesia.
17: Selain itu, Nurmiati juga menyoroti perlunya kampanye budaya yang lebih masif dan berkelanjutan. Ia menekankan, pelestarian bahasa daerah harus dilakukan melalui berbagai ruang, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga kegiatan publik yang melibatkan generasi muda. Ia menegaskan, pengenalan bahasa dan budaya lokal sejak usia dini menjadi langkah penting untuk membangun kebanggaan terhadap warisan budaya daerah. Dengan tumbuhnya rasa cinta terhadap identitas lokal, generasi muda diharapkan tidak lagi malu menggunakan bahasa Kaili dalam kehidupan sehari-hari.
3: Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una, pendengar. Sekretariat Daerah Tojo Una-Una menyerap kritikan yang bersifat membangun dari masyarakat dalam mengoptimalkan layanan publik.
4: Kritikan dari masyarakat merupakan elemen krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Pemkab Tojo Una-Una membuka ruang seluas-luasnya bagi komponen masyarakat untuk memberikan masukan agar pelayanan publik yang diberikan oleh Pemkab Touna melalui seluruh organisasi perangkat daerah OPD semakin prima, efektif, dan tepat sasaran. Sekretaris Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng mengatakan, sebagai pelaksana undang-undang tentang pelayanan publik, senantiasa terus melakukan pemantauan. Di samping itu, Pemkab Touna terbuka dan menerima serta menyerap aspirasi publik untuk kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan layanan publik di Tojo Una-Una.
19: Kalau kritikan yang sifatnya membangun dari masyarakat, pemerintah daerah terbuka lapang untuk menerima kritikan itu dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Jadi di beberapa perangkat daerah yang telah dikritisi oleh masyarakat itu sangat baik sekali. Ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
4: Ia juga mengatakan keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, serta menjamin akses yang setara bagi seluruh masyarakat di daerah. Lebih lanjut, ungkap Sekap Tojo Una-Una Alfian Matajeng, ke depan pelayanan publik berorientasi pada individu, di mana layanan harus efisien dan fokus pada kebutuhan masyarakat, serta relevan, responsif terhadap keinginan publik. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dan berita terakhir pendengar, hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia.
20: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
21: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
20: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
3: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Waudia Rina Mustika bersama Juan Jordan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, karena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101.1 Informasi cuaca.
1: Oke, pendengar, sudahi dulu untuk mager-magerannya ya. Karena ini sekarang waktunya untuk kembali beraktivitas. Setelah libur panjang di Lebaran, kemudian juga akhir pekan dan kemarin di hari lahir Pancasila. Kini kita sudah bisa lagi memulai aktivitas kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita update dulu untuk perakiraan cuaca ya. Apakah akan mendukung untuk segala aktivitas kita di luar rumah hari ini? Kita mulai dari kota Palu dulu. Hari ini di wilayah Palu, ini diperkirakan udara berkabur begitu ya. Artinya mungkin banyak kabut ataupun juga awan yang menyelimuti di siang hari ini dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius saja. Kemudian kita bergeser ke Sigi, sama seperti kota Palu ya, ini berkabut ataupun juga berasap gitu ya, dengan suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Lalu apa kabar dengan wilayah Donggala, tetangga Palu? Masih sama juga nih. Sepertinya rata-rata untuk 13 kabupaten kota di hari ini berawan semua gitu ya, kecuali untuk wilayah Morowali. Nah, Morowali ini diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan gitu ya. Suhunya ini kisaran 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Begitupun juga dengan wilayah lainnya, ini rata-rata suhu sampai dengan 26 hingga 30 derajat Celcius saja di hari ini untuk hari kedua di bulan Juni 2026. Jadi untuk semua kabupaten kota kecuali Morowali, semua berpotensi berawan gitu ya dan kabur. Jadi mungkin jarak pandang juga agak terbatas. Nah, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, ini sudah akan ada plan B gitu ya. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan tiba-tiba menyapa, nah kita sudah punya rencana cadangan. Itu dia pendengar untuk perakiraan cuaca di hari ini. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk Anda semua. Jangan lupa pukul 7 nanti Anda juga dapat memberikan komentar dan opininya terkait dengan topik yang sudah disiapkan dari Dewan Redaksi RRI Palu.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Dia buka orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti Jompal kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RR Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

pagi, kembali pendengar kami menyapa Anda ya dari Kartini 39. Sudah sejauh mana nih aktivitas? Udah selesai mandi? Udah santap sarapan paginya? Udah mau berangkat? Oke, step by step kita lakukan perlahan-lahan di pagi hari ini ya. Dan tentu saja kita mulai lagi dengan niat nawaitu yang baik untuk rezeki halal di hari ini datang bertubi-tubi tanpa kita bisa bendung ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang lagi di perjalanan juga untuk mengantar anak sekolah ya, tentu kita bekali anak-anak kita ini dengan rasa syukur, kemudian menimba ilmu dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kedepannya nanti. Amin. Oke, untuk suasana di Kartini atas ya, Jakarta ini, Jalan Kartini atas, kendaraan roda 4 sudah mulai kembali memadati setelah 4 atau 5 hari kemarin ya, libur panjang ya. Udah cukup belum? Belum, lanjut. Oke, biasanya kebiasaan ketika sudah aslinya kemarin 5 hari kita mager, terus sekarang harus berhadapan lagi dengan kenyataan bahwa kita adalah pemburu. Pemburu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kembali lagi kita luruskan niat kita ya di pagi hari ini. Sama seperti topik kita untuk di pagi ini juga pendengar, bagaimana kita pun bisa ikut andil begitu ya dalam hal eksistensi musik tradisional di era digital saat ini. Karena memang kita tidak bisa pungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk dalam derasnya arus globalisasi ya, dan juga perkembangan teknologi digital, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat ini mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam bidang seni dan budaya. Dan kemajuan teknologi ini pendengar menghadirkan berbagai platform digital begitu ya, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses beragam jenis hiburan dan juga karya seni dari berbagai belahan dunia hanya dengan melalui satu gawai pintar yang ada di genggaman tangan kita. Contoh saja ya, pagi ini sudah berapa nih informasi yang kita dapatkan dari satu gawai yang kita genggam ini? Sudah ada komunikasi kemana saja nih? Dan sudah ada berapa video yang kita saksikan pagi ini dari gawai cerdas kita nih pendengar. Nah, inilah salah satu masifnya perubahan-perubahan yang terjadi di era digital. Namun untuk eksistensi dari musik tradisional ini juga kita harus tetap pertahankan begitu ya. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses beragam jenis hiburan dan juga karya seni dari berbagai belahan dunia melalui gawai dalam genggaman. Dan fenomena ini pendengar banyak membawa manfaat, namun di sisi lain juga ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan seni budaya lokal termasuk musik tradisional. Nah, musik tradisional ini bukan sekedar rangkaian nada dan juga irama yang diwariskan dari generasi ke generasi begitu ya. Di dalamnya terkandung nilai sejarah, identitas budaya, filosofi hidup, serta kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari jati diri suatu daerah. Untuk Tojo Una-Una sendiri ini pendengar ya, musik tradisional itu memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas sosial dan juga budaya seperti upacara adat, penyambutan tamu, perayaan tradisional, hingga menjadi media penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Namun untuk di era digital saat ini, keberadaan musik tradisional pastinya sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Generasi muda cenderung lebih akrab dengan musik populer yang mudah diakses begitu ya, melalui media sosial dan juga platform streaming, di mana kondisi ini pendengar menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya minat terhadap musik tradisional serta berkurangnya generasi pelaku seni
pelaku seni budaya di daerah. Apakah anak muda sekarang masih ada yang memainkan misalnya kayak lalove gitu ya di Kota Palu, seperti suling? Masih adakah juga yang menggunakan gitar gambus? Apalagi sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan hanya dengan satu perintah begitu ya. Ada musik IDM, musik remix, ya seperti itulah. Tapi kita ingin seperti musik-musik Ambon gitu ya, musik-musik Papua. Ini kenapa begitu apa ya, dapat mendapat tempat di hati masyarakat? Ini karena tadi juga memanfaatkan media platform tadi ya, melalui TikTok misalnya, kemudian melalui Instagram ya, sehingga musik-musik ini pun juga begitu cepat untuk bisa didapat. Dan juga tidak kalah penting itu adalah kreativitas juga ya. Seperti yang kami contohkan itu kayak lagu Ambon, bagaimana mereka bisa mengemas lirik-liriknya itu jadi lebih enak didengar, hiburannya pun lebih dapat gitu ya. Apalagi hentakan-hentakan musiknya itu enak sekali untuk bisa dijadikan seperti musik senam misalnya ya, musik untuk joget-joget misalnya. Oke, baik pendengar, itu dia untuk komentar dan opini Anda kita di pagi hari ini. Bagaimana tetap menjaga eksistensi musik tradisional di era digital, walaupun semakin masif gitu ya, semakin mudah akses untuk bisa membuat sebuah karya secara otodidak dengan kecerdasan buatan ini. Kita punya tantangan tersendiri untuk bisa tetap melestarikan musik tradisional kita.

0: Oke, seperti lagunya Citra Scholastik yang baru saja hadir ya, sampaikanlah itu walau hanya secuil informasinya, sampaikan. Oke, saya buka line telepon dulu, pendengar silakan untuk Anda ingin memberikan komentar terhadap eksistensi gitu ya, menjaga musik tradisional di era digital saat ini. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Selamat pagi Mbak Rina.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ampana Lea.
1: Ampana Lea.
0: Pagi-pagi sore kita sudah mengudara di sana ya. Clear? Ya,
1: karena pagi hari ini RRI Palu juga relay dengan RRI Ampana gitu.
0: Benar, apalagi Palu menyapa sebentar dari Ampana ya.
1: Iya, spesial banget nih topik kita pada pagi hari ini.
0: Jadi bagaimana nih Pak Buang, Komio juga suka dengan alat-alat musik tradisional atau pintar juga memainkannya nih?
1: Kalau soal pintar memainkan itu kayaknya nggak tahu gitu ya. Cuman suka menikmati gitu lagu-lagu daerah. Marina, kalau kita bicara soal lagu-lagu daerah ya, khususnya di Kabupaten Tojonauna, ada satu ada judul lagu yang ikonik banget, identik banget dengan Kabupaten Tojonauna, yaitu Ngai-ngai Popipi, yang dibawa oleh Insinyur Munawar Mapu, salah satu tokoh masyarakat juga. Jadi memang lagu ini sangat menggambarkan gambaran Ampana itu seperti apa, Bumi Sivia Patuji itu seperti apa gitu ya, kearifan lokal. Berkaitan dengan masalah sekarang lagu daerah di era modernisasi seperti saat ini, memang perlu banget tuh dilestarikan. Kalau menurut saya generasi kita ini, generasi kita sekarang ini harus benar-benar melestarikan itu, karena kalau tas top di kita, anak cucu kita nanti tidak akan tahu.
0: Iya, gen Z dengan gen alpha ini kayaknya udah kenal ya.
1: Dan juga tadi saya setuju sekali dengan yang Mbak Rina bilang bahwa media sosial itu luar biasa seperti di TikTok. Nah, kalau saya perhatikan nih dari TikTok nih, anak-anak Ampana sekarang itu mulai kreatif gitu ya.
0: Oh ya?
1: Karena mereka itu buat video gitu ya. Kemudian lagu soundnya itu, lagu-lagu daerah itu ada itu, dan kemudian itu banyak sekali yang viral. Dan kebetulan juga Mbak Rina, pada kesempatan kali ini narasumbernya ini salah satu teman saya nih, Bang Ahmad ya. Ini musisi Kabupaten Tojonauna. Karena beliau ini bersama dengan teman beliau itu Bung Taslim gitu ya. Mereka itu memberikan warna baru gitu di musik daerah, khususnya Ampana ya, Kabupaten Tojonauna. Ada beberapa lagu yang sudah rilis begitu, seperti Ngai-ngai itu Pipi, Anaweri Sompu, itu mereka aransemen kembali dengan nada kekinian, dengan musik kekinian. Jadi itu viral juga di TikTok. Jadi kalau menurut saya sebagai anak muda asli Kabupaten Tojonauna, ini harus dilestarikan. Ini memang harus benar-benar diberi tempat, diberi panggung, supaya budaya asli kita itu tidak tergerus dengan musik-musik modern, Barina. Betul. Ya kan, kasihan. Kalau kita melupakan lagu-lagu daerah, itu sama saja kita lupa akan identitas kita, jati diri kita sebenarnya. Jadi memang benar-benar harus dilestarikan. Jadi sebentar nanti akan kita dengarkan nanti di Pak Lumenyap, Mas Kulteng menyapa ya, ini salah satu musisi terbaik juga gitu kan, Kabupaten Tojonauna. Oke, Mbak Rina, pokoknya salam sehat, salam bahagia hari ini. Pokoknya hari ini viewsnya sangat positif banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau bukan kita yang wariskan ke anak-anak cucu kita gitu ya, wah ini bakal punah di kita nih. Kita yang di gen milenial berarti kita ya. Transisi nih antara baby boomers ke gen Z. Jadinya kita yang di tengah-tengah ini gen milenial ya, punya tanggung jawab, punya tugas untuk bisa meneruskan, mewariskan seperti itu ya. Selamat pagi Pak Anwar. Sebentar ya.
2: Halo.
0: Iya, halo Pak Anwar.
2: Selamat pagi.
0: Selamat Rina. Pagi le.
2: Ya, ini musik tradisional. Ya, mungkin di Sulawesi Tengah ini pertama di Palu kan ada musik lalove.
0: Alat musiknya ya, itu ya.
2: Sudah jarang kita dengar.
0: Benar.
2: Ada gimba. Itu kan ada musik daerah untuk kota Palu, itu musik daerah Kaili ya. itu sudah jarang kita dengar.
0: Mm-hmm. Biasanya hanya ritual-ritual apa begitu ya?
2: Iya. Iya, kalau saya dulu itu sekolah saya kan di Kendari. Mm-hmm. Jadi saya itu hobi saya itu musik bambu. Mm-hmm. Nah, saya itu bagian suling.
0: Suling bambu.
2: Saya pintar main suling. Iya, main suling. Kami di sana itu dulu kalau merayakan 7 Agustus itu semua sekolah-sekolah itu melakukan lomba. Mm-hmm. Lomba musik bambu.
0: Musik bambu ya.
2: Itulah. Jadi itu musik bambu itu untuk Sulawesi Tenggara itu terkenal dengan musik bambunya. Mm-hmm. Dengan dia punya musik gambus.
0: Ah, benar, gambus. Itu,
2: ya. Kalau Sulawesi Utara kan namanya kulintang. Ya. Kalau di Jawa itu yang rupa bambu yang digoyang itu apa namanya itu? Ya. Mm-hmm. Itu tapi mesti adanya menyediakan dapur-dapur rekaman. Mm-hmm. Ya, supaya itu musik-musik tradisional itu tidak akan punah oleh musik sekarang ini. Sudah ada elektron, ada band, itu sekarang kan anak muda sudah. Iya, menjurus ke situ, Mbak Rina. Ya, terutama
0: Pak Anwar, kalau musik apa namanya gambus tadi mirip-mirip kayak Jepang begitu ya?
2: Oh, beda. Gambus di sana bisa melalui pantun.
0: Oh.
2: Pantun persausautan. Mm-hmm. Itu dirayakan di dilakukan lomba pada tanggal 17 Agustus.
0: Oke.
2: Okay. Ya, begitu Mbak
0: Sampai
2: Nina.
0: Sekarang masih bisa Pak Anwar untuk main suling?
2: Oh, masih bisa. Nah, dulu suara tiga. Karena ada di musik bambu itu, suara satu, suara dua, suara tiga. Jadi kayak trio. Begitu. Saya pernah main di orkes ya. Di orkes dulu kan namanya. Dulu belum ada band, belum ada elektron. Dulu masih ada orkes. Kita bisa tampil di pesta-pesta itu.
0: Okay, tapi skillnya Pak Anwar ini diwariskan ke anak tidak?
2: Oh, tidak. Sekarang anak-anak sudah main drama, sudah main tradisional. Uh-huh. Iya, sudah bagian drama. Anak saya laki-laki itu kutukan pemukul drama.
0: Oh, penabur ya, gitu ya, penabur drama.
2: Iya, penabur drama, apa? Drama. Uh-huh. Nah, itu makanya sekarang ini sudah modern ya, mengikuti zaman. Jadi kita harus, tantangannya musik-musik tradisional akan punah, apalagi sekarang ada handphone ya. Nah, kemarin anak sudah main-main musik di handphone. Oke, Mbak Rina.
0: Baik, oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bisa menjadi satu usulan begitu ya, agar kiranya tetap melestarikan ini. Bagaimana dengan lomba-lomba di 17 Agustusan misalnya ya. Kita coba untuk tersambung kembali bersama penelpon kita, silakan. Selamat pagi Pak Mulis.
3: Halo.
0: Halo Pak Mulis, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Le?
3: Alhamdulillah Mbak Rina.
0: Oke. Ada satu alat musik tradisional yang Pak Mulis kuasai?
3: Kalau musik tradisional, tidak, saya penikmat. Saya berada di tengah-tengah mereka, biasa penggerak. Saya tertarik musik tradisional ini, yang kelihatannya sudah mau hampir punah, tergerus dengan kondisi digital ini. Ini apa yang harus kita lakukan? Kan saya satu contoh di sini banyak yang tradisional. Tadi ada di sini kan musik tradisional gambus dengan dadendate.
0: Dadendate ya.
3: Dadendate itu lama tidak, sudah hampir punah ini.
0: Benar.
3: Karena cerita tentang dadendate itu adalah suatu, kalau dia bisa bercerita mengisahkan apa yang terjadi saat itu, apa kondisi yang terjadi. Dia cerita kalau dia menyanyi sampai pagi itu Barina dengan gambus. Ada berpasangan laki-laki dengan perempuan, itu sudah tidak lagi kedengaran itu. Nah, kalau sebelumnya juga, kalau musik bambu seperti Pak Anwar bilang tadi, yang sangat terkenal itu dari sana, dari Kulawi paling banyak itu yang mau festival apa musik bambu. Nah, belum lagi Lalove, Lalove ya Pak siapa Pak. Dr. Amin juga memasyarakatkan bahwa dia menulis dalam satu disertasinya tentang Alove itu di yang dia masih berada di mana, di Hawaii, di Honolulu. Nah, jadi ini menarik sekali buat saya. Ini saya kira Pak Amin dikembangkan terus Alove-nya supaya tidak punah. Tadi Dadendate juga bagaimana untuk tidak punah. Tapi kalau di era digital ini harapan saya itu adanya festival-festival dilakukan. Intensitasnya itu memasyarakatkan karena itu adalah menghimpun persatuan, persaudaraan dan persahabatan. Kalau di era digital ini sudah saling menghujat, saling ini kan tidak enak lagi. Bahkan kalau saya menurutnya itu kalau mungkin adanya musik itu kalau tanya, kalau pada 17 Agustus itu dinyanyikan dengan trompet itu ya. Ada di sana paduan suaranya menyanyikan Indonesia Raya dan lain sebagainya. Sudah sekarang sudah tidak, sudah pakai musik. Nah ini apa yang harus kita lakukan untuk tidak mempunahkan musik tradisional ini. Ya ada satu Dero ya, Dero juga satu. Dero sekarang kalau tadinya kan nyanyi sambil bergandengan tangan, sambil menyanyi bersaut-sautan antara kelompok satu dengan kelompok lain, berpasangan begitu. Nah sekarang sudah pakai musik, nyanyi tinggal sendiri, pakai elektron. Padahal itu kan sudah tidak menarik buat kita. Saya kira mudah-mudahan musik tradisional adalah menarik sekali buat kita sebagai alat persatuan, pemersatu bangsa, ada satu kebersamaan dan itu adalah satu menarik sekali buat kita. Saya kira mudah-mudahan musik tradisional adalah alat pemersatu dan untuk kemajuan bangsa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini judul lagunya berarti yang kayak Kewendo-wendo rekayore. Itu untuk Gadero gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Arnold Nicholas ya.
4: Selamat pagi, Nicholas.
0: Selamat pagi dari Tentena. Silakan nih, kita dengarkan suara-suara yang ada dari Tentena. Silakan Bang Nicholas.
4: Terima kasih. Baik, bagaimana musik tradisi daerah?
0: Musik tradisional nih di era digital. Apa yang menjadi tantangan yang Anda lihat nih?
4: Kalau percaya musik daerah di era digital untuk Kabupaten Poso, kabupaten saya ya tantangannya.
0: Gimana?
4: Tapi ada musik. Kalau percaya musik daerah Kabupaten Poso Sulteng, kalau saya itu tiada tantangannya. Cuman dia tidak bisa lenyap dia. Dia memang ada jalur tempo dulu. Daerah musik terkenal Kabupaten Poso hingga di daerah digital sekarang. Contohnya seperti Dero itu membuat lingkaran nyanyi dan bernyanyi di situ, membawakan lagu-lagu daerah dan lagu daerah Pamona Poso. Nah itu Dero satu. Ya, itu satu Dero, membawa lo daerah Pamona Poso, Dero. Satu, kedua, musik. Musik bambu. Itu ada juga, musik bambu.
0: Masih eksis ya?
4: Yang paling cenderung masih eksis dong, dari Napu sana itu dong, musik bambu, masih dong.
0: Oke.
4: Dari Napu. Nah, ketiga juga, selain juga, ada juga lagu-lagu pop tradisional daerah Kabupaten Poso. Yang diciptakan dia berbentuk lagu-lagu daerah, bahasa daerah yang sudah memasuki dapur rekaman. Jadi banyak kita dengarkan musik-musiknya itu untuk daerah Kabupaten Poso. Saya rasa begitu. Terima kasih Eri Palu, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali Pak Nicholas. Oke, alhamdulillah ya kalau memang masih ada penerusnya begitu yang bisa untuk terus melestarikan Nah, bagaimana dengan di daerah lain juga nih? Om Swan, selamat pagi.
5: Selamat pagi, apa kabar Mbak Rina?
0: Luar biasa pagi hari ini seperti mentari sehat yang selalu, sudah Mbak. Bersinar ya. Amin, komio juga. Ada komentar apa nih Om Swan, silakan.
5: Iya, begini Mbak, saya kalau saya tidak setuju ini kalau musik daerah ini akan pudar karena ada musik modern. Karena kenapa? Ini salah satu pilar ciri khas budaya kita. Ini salah satunya selain bahasa, selain religi, salah satunya kesenian ini. Jadi kesenian ini bagaimana kita menempatkan atau membunyikan suatu alat itu agar bagus didengar, sehingga alat itu bisa dipertahankan. Itulah salah satu yang menjamin budaya kita ini tetap ada, karena ini salah satu
0: pertanyaannya ini untuk pegiatnya ini masih ada tidak begitu ya?
5: Iya, ini yang menjadi masalah ini Mbak Rina. Apakah masih ada anak muda atau kita ini yang berminat untuk itu? Seperti alat-alat ini lalove, alat tiup lalove. Kalau suling itu namanya, kalau di daerah Kailini puloi. Puloi, kalau suling itu puloi. Kemudian ada itu dadendate dibilang tadi, ada kecapi namanya, ada kacapi kalau Kaili, kecapi kalau Indonesianya, dengan gambus itu. Itu seperti dikatakan Bapak tadi itu, kalau pesta-pesta itu berpasangan itu sampai siang. Nah, kemudian ada juga namanya kakula. Ada itu seperti kulinti yang dari Kuningan itu yang dipukul. Nah, itu kakula itu kalau ada seperti adat umpamanya pengantin, itu ada itu. Juga ada itu novaino. Novaino kurang lebih nodero. Jadi novaino itu sudah tidak terdengar lagi itu Mbak Rina. Itu kalau ada umpamanya hasil-hasil buah-buahan itu ada dua itu, novaino dengan hasil kita umpamanya panen itu dengan novunja.
0: Kayak pesta panen gitu ya.
5: Itu novaino seperti bakuliling itu apa hasil-hasil bumi seperti durian, salak, apa di situ sehingga dikelilingi dengan tarian nomonte namanya Mbak.
0: Oke.
5: Sehingga lagunya itu masih SMP itu masih terdengar itu kalau sudah habis panen padi itu. Panen padi. Ada lagu masih saya ingat masih anak-anak itu. Begini lagunya.
0: Coba kata.
5: Rarata limamboke nesuhu samboke kakita. Artinya kalau lima, kalau sudah lima itu padi, sudah lima genggam toh yang di ani-ani itu ditato istilahnya di sini. Itu kalau lima sudah keluar satu untuk kita. Itu ada musiknya, novunja namanya. Kalau di Poso itu kalau saya tidak salah itu kalau mau mengolah tanah sawah itu mangore.
0: Oke.
5: Nah, kemudian kalau mereka itu untuk syukuran panen itu namanya padungku. Itu ramai sekali itu, saya dulu di Biung Pondok. Sehingga ini Marina, tantangannya saja ini menurut saya untuk mempertahankan adat ini. Bagaimana lagi kita menggairahkan anak muda itu sehingga bisa ini melestarikan ini.
0: Ini tentu jadi PR,
5: ada sanggar mungkin ini Mbak Rina. Ada sanggar ini untuk melestarikan ini. Seperti lalove tadi memang sudah kecil di Palu ini. Puloi, kemudian kakula itu, gimba itu gendang Mbak Rina. Itu semua itu nama-nama alat itu yang tidak ada sebenarnya wadahnya barangkali atau minatnya. Ini yang perlu kita persoalkan ini. Masih ada minatnya, ada wadah untuk mempertahankan ini. Sehingga adat kita ini, budaya kita di Kaili ini tetap lestari. Coba mari kita tengok Bali dengan Jawa itu. Apa yang mereka terkenal? Ya budaya kesenian ini. Ini yang menjadi ciri khas kita. Jadi para petinggi, para tetua yang ada di Kota Palu ini atau Sulawesi Tengah, mari kita berpikir bagaimana mempertahankan ini kesenian-kesenian atau alat-alat yang kita lestarikan. Demikian Mbak Rina.
0: Baik, Om Swan.
5: Mohon maaf, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PR gitu ya untuk bagaimana bisa menggairahkan kembali generasi-generasi saat ini ya, dan kita perkenalkan lagi kepada gen-gen alfa yang di atas tahun 2020 lahir untuk bisa mengenal musik-musik tradisional yang ada di daerahnya. Oke, lanjut nih, kita di 0811 456 0398 maupun di 455-442 ya, dua nomor ini bisa Anda akses untuk bergabung, memberikan komentar dan opini Anda, barangkali informasi ataupun juga pandangan-pandangan dari Anda ini seperti yang disampaikan bisa menggairahkan kembali untuk mengenal kembali dan memainkan kembali lagi musik tradisional ini ya. Benar seperti yang disampaikan tadi, untuk Dadin Date ini juga sudah semakin berkurang nih untuk yang mampu untuk melaksanakan seperti itu, karena memang butuh yang namanya apa ya, keseriusan dan juga intens atau keseringannya untuk bisa memainkan sebuah tradisi seperti itu. Di 455-442 silakan. Selamat pagi, RRI Palu.
6: Pagi, ketemu lagi.
0: Selamat pagi, Pak Arnold. Kenapa kok mau lari di 455 ini?
6: Selalu di cap kalau di 1908
0: ini. Oh, oke. Okay.
6: Masalahnya kan gangguan, saya takut kalau ada teman masuk.
0: Oh, iya iya iya, baik.
6: Saya lari tanpa 42.
0: Oh, silakan.
6: Cuma kalau kemarin agak sedikit kecewa dengan Joko itu.
0: Ah, kenapa tuh? Nah, oh, nanti kita bicarakan di balik layar itu ya.
6: Iya, 908, 442 banyak yang masuk tapi dia enggak mau angkat.
0: Oh.
6: Nah, itu kan tidak sesuai keadilan kan istilahnya itu.
0: Oke, nanti kita
6: pembahasan, tapi saya tidak kecewa itu masalah yang begitu terpanjang. Namanya sudah begitu anu kan, radio kan. Jadi saya sekarang begini, musik-musik daerah sekarang ini itu terkadang musik itu sampai sekarang saya tidak tahu di mana itu musik gambus itu sekarang. Itu musik gambus itu kalau disatukan dengan musik mambu, iya kan, dengan kulintang tiga arah itu, wah saya rasa budaya lagu-lagu tradisional untuk Sulawesi Tengah itu dari mana saja, apakah dari Ampana, dari Poso, ya kan, bisa bersaing itu keluar itu. Itu memang pengaruh digital itu memang sangat luar biasa, Rina. Saya bukan tidak bawa anu ya, lagu-lagu sekarang ini saya perhatikan anak-anak sekarang, waduh, itu lagu-lagu bukan lagu-lagu yang ada di Kota Palu. Iya, padahal kalau dipikir mereka asli daerah sini. Cuma permasalahan ya namanya pengaruh digital. Jadi begitu. Jadi sekarang coba pengarang-pengarang lagu-lagu budaya, iya kan? Termasuk yang di Ampana, yang saya suka sekali di Ampana punya lagu itu dari Luwuk itu Bangga itu. Itu paling saya suka sekali kalau lagu-lagu budayanya itu lagu-lagu asal dari sana kan? Nah, itu memang sangat luar biasa sebenarnya pengarang-pengarang. Coba kalau bisa dikolaborasi, ya kan, dengan musik-musik yang modern, musik yang boleh disatukanlah kembali itu musik-musik itu, supaya dijadikan bagaimana caranya semacam dulu kan ada dulu kita mungkin Bunda Rina dapat itu waktu itu.
0: Apa
6: kan?
0: Apa tuh yang mana?
6: Orkes Terama. Ya kan?
0: Okay.
6: Masih ingat itu orkestra itu kan digabung itu kan kolaborasi kan enak mantap didengar kan. Termasuk masih ada dia punya viola itu kan, anu violanya itu Idris Adli kan.
0: Iya.
6: Ah, itu memang sangat luar biasa kan. Saya sangat kagum masalah itu ya, musik-musik gabungan begitu itu. Tapi sekarang susah saya mau cari. Sulit. Apalagi mau bilang musik bambu, apa mau bilang musik gambus itu. Kan musik gambus sekarang dulu kan masih dipegang oleh Gembira Ria kalau saya tidak salah. Band Gembira Ria itu. Tapi di bawah naungannya dorang anu semua siapa Laila.
0: Oke.
6: Okay. Laila Sari kan. Dorang semua itu dari Hasan Baswan dulu enggak salah itu yang anu kan. Nah, tapi lagu-lagu sekarang yang anunya Hasan Baswan sekarang agak luntur sekarang, banyak lagu-lagu kayak di Rina, tapi kalau saya simak dengan nada-nadanya, kayak lari musiknya, dengan suara lagunya. kayak berlawanan,
0: okay,
6: iya kan?
0: Baik.
6: Karena kayak tidak terarah namanya itu lagu-lagu Kaili itu.
0: Oke.
6: Okay. Iya, jadi alangkah bagusnya, marilah kita sama-sama, yang mana pemusik-pemusik ini, pencipta-pencipta lagu-lagu daerah, mari kita bersatu, iya kan? Nah, kembalikanlah ke mula, jangan masalah elektron saja atau semua kan,
0: okay,
6: akhirnya kan hilang semua itu barang, ya, mm-hmm, yang musik-musik aslinya kan.
0: Baik.
6: Nah, coba kembalikan tuh musik apa itu, gitar gambus itu.
0: Mm-hmm.
6: Waduh, saya paling enak sekali kalau dengar tuh gambus itu yang ada di dada itu, ya.
0: Mm-hmm.
6: Ya itu kalau bermain itu lagu-lagu agamas itu agamis kan, aduh sangat luar biasa.
0: Mm-hmm.
6: Saya sangat kagumi itu kalau itu.
0: Baik.
6: Tapi sekarang sudah memang langka sekali saya dapat. Muncul-muncul kalau saya mau dapat itu begitu itu. Nah, mudah-mudahan lah dengan diadakan oleh topik RRI ini, ya tidak lagi apa yang spirit lah, berikan spirit kepada pemusik-pemusik daerah. Ya terutama itu di Ampana memang saya perhatikan memang pengarang-pengarangnya sangat luar biasa dari sana itu. Termasuk Lubuk Panggaian. Nah, ini juga Buol juga bagus. Bagus juga Buol. Bahasa Buolnya kan. Nah, itu lagu-lagunya juga bagus. Itu sebenarnya dikembangkan semua dengan Kugawi, satukan semua supaya ya bisa kembali semula kan, adakan konteks kan. Artinya pentas di mana saja arenanya kan, wali kota sibuk gitu. Nah, begitu saja Bunda.
0: Baik.
6: Saya rasa pengembangan musik-musik daerah, budaya daerah, jangan luntur. Apa sekarang ini berlawanan sekarang dengan musik-musik modern.
0: Baik.
6: Terima kasih banyak. Ini ya, mudah-mudahan ya, pengarang-pengarang yang tahu ini dengar ini, termasuk Dora, apa Mas Riani Sukri. Itu harus kembangkan itu ya.
0: Baik.
6: Karena orang tuanya juga saya punya orang tua angkat itu.
0: Oh, baik,
6: terima
0: baik.
6: Puji, ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arnold di Bumi Sagu. Oke. Mungkin juga bisa, ini ada salah satu WhatsApp kita ya di pagi hari ini, katanya bisa juga nih mungkin kayak kafe-kafe ataupun juga hotel-hotel menyetel gitu ya untuk instrumen-instrumen dari kakula, dari gimba tadi ya. Oke, terima kasih untuk masukannya. Ini saya jadi ingat waktu di bandara Sepinggan ya, di mana Balikpapan. Begitu turun kita udah diperdengarkan dengan alat musik apa, instrumen sape, alat musik tradisional yang ada di Kalimantan. Dan itu memang seperti ada ruhnya tersendiri gitu ya, ketika mendengar instrumen dari alat musik sape ini seperti lebih menenangkan seperti itu ya. Oke, apakah juga di Palu kita bisa mainkan dengan apa tadi, gambusnya ataupun juga dengan lalovenya ya, dicoba lagi di 0811 456 03908. Pak Amir, apa kabar nih?
7: Baik.
0: Kalau Pak Amir sendiri apakah pelaku musik tradisional juga atau penikmat aja nih?
7: Penikmat saja kita.
0: Oke.
7: Jadi saya cuma memberi apresiasi keberadaan musik tradisional ini yang kurang menggaung dilibas oleh musik-musik lain ya. Saya berharap seperti tadi Mbak Rina bilang di bandara di Kalimantan itu dokumen itu diperdengarkan yang berasal dari daerah itu ya. Di Jogja juga itu, di pasar itu, di Boro itu sepanjang jalan toko.
0: Iya, ada instrumennya juga ya.
7: Putar juga musik itu. Iya, di toko itu saya semua rata ini deh kita dengar. Saya tadi waktu ke sana. Semua toko putar musik-musik itu ya. Apakah itu realisasi dari satu stasiun ya. Nah, kalau di Sulawesi Tengah ini banyak tempat-tempat kedatangan ke perangkat pelabuhan, ke pelabuhan sekolah pelatuhan musik menghibur para penumpang, calon penumpang yang menunggu ya, maupun yang datang di pelabuhan, di bandara. Ada banyak kita punya musik-musik tradisional. Ya mungkin digilir tiap musik ini, hari besok musik ini diputar di perjalanan. Kalau ada kepedulian, ini saya hampir hilang kepedulian terhadap musik-musik tradisional. Terus kalau bisa diadakan lomba, lomba musik tradisional, musik apa kira-kira yang mau diperlombakan untuk tahun ini. Menjelang ulang tahun macam sih gini, menjelang ulang tahun ke 18. Nah, mestinya ada lomba-lomba di
0: yang memasukkan itu unsur kesenian tadi ya.
7: Kesenian tradisional kita pakai. Musik-musik yang berirama bahkan saya bukan menantang, bukan tidak setuju musik-musik luar yang kita perdengarkan kalau ada ya. Padahal ada juga kita punya irama-irama Sulawesi Tengah tadi ya. Di modernisasi ya, kapulanya atau kulingnya atau apa. Nah, ini para pegiat seni ini yang di Sulawesi Tengah khususnya Palu ini, di mana mereka punya terobosan-terobosan untuk mempertahankan tradisi ini, Pak Rina ya. Karena kalau dibilang ini punah ini banget. Bahan-bahan musik itu mungkin sudah tidak ada perlu kita dulu kalau ada pengantin, ada acara apa itu diantar rebana itu pengantin ke kamar. Nah, sekarang mana? Nah, tidak ada musik pengantin mau datang ya kita jemput dengan irama kakula melalui rekamannya. Kenapa tidak? Kakula kan masih ada. Masih ada itu, dia punya alat itu. Jadi saya kira tinggal kepedulian saja. Saya hanya bertanya, pegiat-pegiat seni kebudayaan Sulawesi Tengah, jangan cuma habis anak kita, habis diwawancara, habis itu, tapi implementasinya hampir punah. Sama dengan bahasa kaili kita nanti, bahasa daerah banyak yang hampir punah. Karena kan sendiri, kita sendiri tidak mau mempergunakannya.
0: Baik.
7: Sama dengan musik ini. Nah, kita sudah banyak tertarik dengan musik-musik irama ini, irama itu. Tidak apa-apa, tapi kita pertahankan kita punya.
0: Baik.
7: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung di belakangnya Pak Amir, silakan. Anda yang ingin juga tersambung pagi hari ini, selamat pagi RRI Palu.
8: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Eka di Sigi.
0: Oke, baik Pak Eka, silakan.
8: Terima kasih. Jadi kalau bicara musik tradisional, alat-alat tradisional ya, itu tidak terlepas dari kesenian. Tadi yang sebelumnya sudah tanya, di mana penggiat seni, di mana penggiat seni Kota Palu, di mana penggiat seni Sulawesi Tengah, kemana mereka? Mati suri kah? Ya, karena kalau kita bicara tentang alat musik tradisional, kalau Anda mau cari di kota, Anda akan sulit untuk dapat, Marina. Tapi coba kalau Anda ke wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah daerah-daerah yang cukup jauh dari kota, itu masih ada.
0: Masih ada, ya?
8: Masih menikmati lantunan-lantunan musik seperti itu. Ya, sama kayak tadi disampaikan ada Dadendate. Kalau sama kami, Mbak Rina, di wilayah komunitas etnis Daa, itu kami namanya itu Novai.
0: Novai.
8: Iya, itu Novai. Itu dilaksanakan kalau orang sudah panen raya padi ladang, itu kita bikin dia punya bantaya kecil, Mbak Rina, yang cukup tinggi. Itu orang tua di situ semalaman mereka Novai itu. Jadi budaya-budaya seperti ini, pertanyaan kita adalah bagaimana perhatian pemerintah. Mereka suka enggak seni? Kalau tidak, kita akan ya begitu-begitu saja. Seni hanya dijadikan saja
0: hanya terparkir di pinggiran gitu ya.
8: Iya, hanya terparkir. Contoh kecil Mbak Rina ya, ini contoh kecil aja. Bagaimana kesenian Sulawesi Tengah bisa berjalan dengan baik? Pertanyaan saya, di mana taman budaya dulu?

0: lain, Kakula, Lalove, Gimba. Saya berbeda Mbak Rina, saya wilayah-wilayah atas itu kami paling Karonco, karena itu hanya mampu kami buat.
1: Karonco kami dibuat dari apa? Juga.
0: Keroncong itu Mbak Rina sama seperti ukulele.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, tapi kita ada bermacam jenis, ada yang ukulele dengan satu tangkai, ada ukulele dengan tiga tangkai. Kami punya. Hanya untuk menampilkan itu, kalau dulunya ada taman budaya, kita turun ke situ bikin pentas-pentas, bikin kegiatan-kegiatan, event, bikin lomba-lomba untuk tradisional kami laksanakan karena kami punya wadah. Nah, pertanyaannya, apakah itu tidak bisa untuk dibangun
1: ulang
0: kembali,
1: lagi.
0: Diperbaiki kembali? Iya, kalau memang perhatian pemerintah betul-betul juga bisa melihat seni ini. Yang kedua, kadang orang berpikir begini Mbak Rina ya, ya kita mau seni, apa hasilnya, apa dampak? Apakah berdampak sama kita penggiat seni ini? Ya, buktinya sebagian besar penggiat seni di Sulawesi Tengah juga luntang-lantung. Sehingga tidak sedikit senior-senior seni, Kaeman saja, itu mereka justru diperhatikan oleh orang-orang luar. Diundang ke sana, dipanggil ke sana.
1: Iya.
0: Karena di Sulawesi Tengah sendiri mereka tidak punya wadah. Padahal di Sulawesi Tengah itu harusnya bisa mereka berkarya di sana, menampilkan apa yang mereka punya kemampuan. Iya. Tapi karena di sini tidak ada wadah, justru orang-orang di luar sana yang melihat, oh ini punya peluang, punya potensi, mereka undang ke sana. Kasihan kita ini. Itu. Kemudian yang ketiga Mbak Rina, tadi dikatakan bagaimana upaya kita untuk generasi alfa sekarang ini, mereka bisa meminati seni. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka dapat dari seni? Ya kan, selain menyalurkan hobi umpama. Dulu Mbak Rina, seni itu khususnya ya, khususnya alat-alat musik ataupun ritual-ritual yang diadakan, itu bukan cuma sekedar seni Mbak Rina, itu biasa suatu apa ya istilahnya, kegiatan yang sakral. Nah, sekarang kan orang umumnya ya kayak dero contohnya, dulu dero itu tidak selalu dilaksanakan Mbak Rina, ada aturannya, ada adatnya, bagaimana batasannya. Boleh tidak perempuan sama laki-laki satu lingkaran, itu ada dulunya. Ya kan? Karena dulu itu memang betul-betul menjadi sebuah ikon yang apa namanya,
1: sakral.
0: Menjadi perhatian dalam dunia sakral. Tapi sekarang kalau kita lihat, sudah membaur. Jadi orang hanya menganggap bahwa seni itu ya udahlah, musik, enak-enakan, santai-santai. Mereka tidak paham makna-makna utama dari kegiatan-kegiatan itu.
1: Baik. Nah,
0: dan sangat disesalkan juga kadang orang bilang begini, kita mau kembangkan seni contohnya Mbak Rina ya, di Kota Palu contohnya. Nanti kalau kita bikin lagi seni, bikin balia, bikin kegiatan, orang bilang lagi musyrik.
1: Musyrik.
0: Akhirnya jadi bencana, dibilang karena itu, karena ini. Padahal kasihan, orang ingin membangun budaya, mengembangkan budaya. Ini hal-hal yang sangat perlu kita perbaiki di Sulawesi Tengah ini, Mbak Rina ya. Jadi kalau memang kita ingin seriusi, kalau sebentar narasumbernya mau menyeriusi seniman-seniman di Sulawesi Tengah ini, tolong bagaimana kami itu bisa memiliki tempat kembali.
1: Baik.
0: Dan Mbak Rina akan lihat bagaimana teman-teman seniman di Kota Palu dan sekitarnya itu akan menunjukkan kemampuan-kemampuan mereka. Bukan hanya di lintas daerah, bahkan nasional, bahkan mungkin sampai di mancanegara. Itu saja dari saya Mbak Rina.
1: Baik,
0: terima kasih. Salam dari Raja Wali Pedalaman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya ataupun juga komentarnya ya. Ini menandakan kita masih aware, masih peduli dengan kesenian ataupun musik-musik tradisional di daerah kita. Oke, masih ada satu segmen nanti setelah warta berita pendengar di sesi suara publik untuk Anda yang ingin menambahkan komentar maupun opininya. Saat ini kita jelang dulu untuk warta berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Saya masih akan kembali pada pukul 8.30 pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Timwas Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.